0: mencapai 13,14%.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61. Itu ada 4 sektor besar.
0: Namun di balik capaian tersebut muncul catatan mengenai kualitas pertumbuhan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef Riza Adisa Pujarama mengatakan, tantangan berat membayangi triwulan kedua seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah serta menyusutnya jumlah kelas menengah sekitar 1,2 juta orang.
2: Ya, kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu-gitu. Meskipun mereka meningkat, nah di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan middle class ini semakin menyusut di triwulan dua nih, sudah terkena banyak dampak ke harga.
0: Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026, total angkatan kerja Indonesia mencapai 154,9 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%. Meski demikian, sektor pertanian masih mendominasi serapan tenaga kerja sebesar 28,78%, sementara sektor industri menyerap sekitar 13,57%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.

0: Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara saat ini melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram Makkah. Sementara salah satu pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmad Hasan membadalkan ibadah haji untuk ayahnya yang telah wafat. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam yang berada di sana. Alam, silakan.
1: Ya Risti, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasannya puluhan ribu jemaah haji dari berbagai negara, baik Indonesia, Pakistan, Bangladesh maupun negara-negara lain di Eropa, saat ini melakukan ibadah wajib umroh. Dan dari pantauan kami, mereka memakai pakaian ihram dan mereka melakukan tawaf di depan Ka'bah dan juga melakukan tawaf berputar sebanyak 7 kali dan melakukan sa'i dan ditutup dengan tahallul. Dan salah satu peserta yang melakukan ibadah di Masjidil Haram adalah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmadi Hasan. Dia membadalkan ayahnya yang telah meninggal dunia setahun lalu dan dia merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menjalankan ibadah umroh dan nanti akan melaksanakan ibadah haji. Dan berikut keterangan dari Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda berusia 25 tahun dari Tegal.
2: Ini haji ini badalin untuk mana?
3: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: Ini apa terakhir kemana ketika menjalankan haji?
3: Sangat beruntung, buah amanah besar dari keluarga untuk menemani sang ibu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
2: Apa sih doa terbesar dari Mas?
3: Kami, harapan terbesar dari kami adalah benar-benar ingin menjadi anak waladun soleh, anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua, terutama.
1: Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda 25 tahun itu membadalkan haji dari ayahnya yang telah meninggal dunia setahun yang lalu dan dia sangat bersyukur dapat melaksanakan ibadah ke rukun Islam yang kelima, di mana sebagaimana diketahui yang diungkapkan oleh Ahmadi bahwasanya dia merupakan anak bontot atau anak terakhir dari 5 bersaudara, sedangkan kakaknya yang sudah berumah tangga sehingga yang diamanatkan untuk berhaji adalah dirinya sendiri. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI dari Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Syariful Alam melaporkan langsung dari Masjidil Haram dan kali ini kita ke Embarkasi Jakarta. Sebanyak 389 jamaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Bergabung bersama kita rekan saya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan dilakukan nanti secara bertahap mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sore hari nanti selepas Ba'da Asyar. Ratusan jemaah tersebut akan didampingi 4 petugas kloter yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah serta 2 petugas kesehatan yaitu seorang dokter dan perawat. Dengan demikian total yang masuk ke asrama haji hari ini mencapai 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi besok sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan diterbangkan langsung menuju Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dan Kepala Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiuddin mengatakan sebelum keberangkatan para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, proses pemberkasan dokumen hingga pembekalan manasik haji terakhir di asrama ini.
5: Nah mereka ketika nanti pas sholat wajib atau itu baik maghrib, isya dan lain sebagainya, nanti ada pemantapan manasik terakhir ya dari penyelenggara kita di asrama, sekaligus nanti ada sosialisasi kesehatan.
4: Ya, pendengar, Sebelumnya pada 2 Mei lalu atau hari Sabtu, Asrama Haji Pondok Gede juga telah menerima 389 jemaah haji asal DKI Jakarta. Hingga kini tercatat sudah 7 kloter atau hampir 3.000 jemaah asal Jakarta diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Petugas pun terus mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Selain itu, jemaah diminta memperhatikan barang bawaan, terutama dokumen penting yang paling penting seperti kartu nusuk dan paspor. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari embarkasi Jakarta kita menuju embarkasi Solo dalam memberangkatkan 3 kelompok terbang awal yang menandai dimulainya fase gelombang kedua operasional pemberangkatan ibadah haji, dan di fase ini diharapkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji guna mendukung kelancaran fasilitas layanan cepat atau Makkah Road setibanya di Arab Saudi. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama rekan saya Arga Diraksa.
6: Jadi jemaah haji yang akan berangkat di gelombang 2 ini sudah mengenakan kain ihram.
7: Operasional pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo kini memasuki fase gelombang kedua menuju Jeddah. Sebanyak 3 kelompok terbang yakni kloter 42, 43, dan 44 menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Berbeda dengan gelombang pertama yang turun di Madinah, rombongan fase ini akan langsung diterbangkan menuju Jeddah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah wajib di Kota Suci Mekah. Kasih Humas PPM Berkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan, seluruh jemaah pada gelombang kedua ini wajib mengenakan kain ihram sejak keberangkatan dari asrama haji. Hal ini dikarenakan jemaah akan langsung mengambil niat atau mikot saat berada di dalam perjalanan udara, sehingga setibanya di Jeddah, jemaah sudah dalam keadaan berihram dan siap menjalankan ibadah.
6: Nah, untuk gelombang 2 ini, jemaah haji langsung melaksanakan umroh serangkaian ibadah haji. Maka dari itu, jemaah haji dari Embarkasi Solo sudah dianjurkan menggunakan kain ihramnya, karena sesampainya di Arab Saudi atau di Mekah, nanti jemaah haji cukup turun lalu melanjutkan rangkaian ibadah umrahnya.
7: Senada, PIC Humas Embarkasi Solo David Jafar Saputra menekankan penggunaan kain ihram sejak dini bertujuan untuk memaksimalkan fasilitas Mekah Road atau jalur cepat yang diterima jemaah asal Embarkasi Solo. Dengan layanan tersebut, jemaah tidak lagi memiliki waktu untuk berganti pakaian setibanya di bandara karena proses imigrasi telah diselesaikan di tanah air. David meminta jemaah memastikan seluruh persiapan mandi ihram sudah tuntas dilakukan saat masih berada di gedung Masjid Arifah atau sebelum naik ke pesawat.
8: Jemaah kan sudah mendapatkan fasilitas Mekah Road ya, sampai di bandara jemaah itu ada layanan fast track, jadi tidak ada waktu jemaah untuk mengganti pakaian ihram di saat kedatangan di bandara. Makanya untuk ketua kloter selalu mengingatkan jemaahnya untuk mulai memakai pakaian ihram menjelang keberangkatan saat nanti di gedung Masjid Arifah.
7: Selain kesiapan pakaian ibadah, David juga mengingatkan aturan ketat mengenai pembatasan barang bawaan yang hanya diperbolehkan sebanyak 3 jenis tas resmi dari maskapai. Petugas mewajibkan jemaah agar selalu mengenakan tas paspor di leher dan tidak memasukkannya ke dalam koper besar guna mempermudah proses pemeriksaan dokumen saat kedatangan di Arab Saudi. Adapun hingga saat ini PPIH terus memantau kondisi kesehatan jemaah, mengingat terdapat puluhan jemaah yang masih menjalani perawatan medis baik di tanah air maupun di rumah sakit Arab Saudi. Kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan teknis petugas menjadi faktor kunci agar seluruh rangkaian ibadah haji pada gelombang kedua ini berjalan lancar dan nyaman. Dari Embarkasi Solo, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah mulai menyiapkan penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG atau liquid petroleum gas. Dan langkah ini dilakukan di tengah tingginya impor LPG serta membengkaknya subsidi energi rumah tangga. Kami akan hadirkan sebagai laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
1: Orang khusus.
2: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani.
3: Pemerintah mulai menyiapkan penggunaan CNG, tabung 3 kg sebagai alternatif LPG secara bertahap. Tahap awal implementasi difokuskan di kota-kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya impor LPG dan meningkatnya beban subsidi energi rumah tangga. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat menjadi alternatif energi yang lebih efisien. Selain itu, harga CNG disebut lebih murah, sekitar 30-40% dibandingkan LPG. Pemerintah juga memastikan subsidi energi masyarakat tetap diberikan dalam implementasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menjelaskan konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara produksi LPG dalam negeri justru terus mengalami penurunan. Laude menyebut pada 2010, impor LPG masih sekitar 1,6 juta ton dari kebutuhan nasional sekitar 2 juta ton. Saat ini, impor LPG nasional telah mencapai sekitar 7,4 hingga 8,6 juta ton per tahun.
2: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi apa untuk bisa mengurangi ini, karena LPG kita ini sejak tahun 2010 2 juta juga turun. Kemarin Pak Menteri menyampaikan hanya sekitar 1,6 dan 1,3 juta ton sekarang. Artinya dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain.
3: Pemerintah menilai kondisi tersebut membebani subsidi serta devisa negara karena sebagian besar LPG masih impor. Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi rumah tangga berbasis gas bumi domestik. Selain CNG, pemerintah juga mengkaji sejumlah opsi lain seperti dimethyl ether atau DME dan kompor listrik. Namun CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk diterapkan lebih cepat. Kementerian ESDM memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam implementasi CNG. Pemerintah juga menyiapkan tabung tipe 4 berbahan komposit yang lebih ringan dan aman digunakan. Selain itu, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu mengganti kompor rumah tangga. Sistem CNG dirancang plug and play sehingga dapat langsung digunakan pada kompor existing. PT Gagas Energi Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur distribusi CNG untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perusahaan saat ini mengoperasikan jaringan Beyond Pipeline untuk penyaluran gas bumi ke berbagai wilayah. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Mai Salina, menyebut PHK memiliki 14 SPBG dan 4 mobile refueling unit. Selain itu, PGN Group juga memiliki jaringan pipa gas lebih dari 33 ribu kilometer di Indonesia.
4: Secara infrastruktur, prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Untuk tender roadmap-nya seperti Pak Najib bilang, memang bertahap, kita nggak bisa langsung dalam waktu 1-2 tahun langsung berjalan semua. Tapi pada prinsipnya kami siap mendukung dan kami siap berkoordinasi sesuai dengan apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah.
3: PT Gagas Energi Indonesia juga menyalurkan sekitar 15 juta standar kaki kubik gas per hari kepada pelanggan. Penyaluran dilakukan untuk sektor transportasi, industri restoran, hingga rumah tangga. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia menilai pemanfaatan gas bumi rumah tangga masih rendah. Saat ini penggunaan gas bumi rumah tangga baru sekitar 0,22% dari total pemanfaatan gas nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia, Dian Kuncoro, menyebut Indonesia memiliki sumber gas bumi yang besar, namun distribusi dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan CNG nasional.
5: Kalau dari data di asosiasi itu, volume gas yang tersalur dari bisnis CNG ini itu sekitar 40-50 MM. Nah itu yang ada OTK more less 20-30 CNG station. Nah ini masih kecil menurut saya. Karena kalau bicara tadi di depan pengelolaan gas sendiri yang sampai mungkin ratusan MMSFD, ini kita masih puluhan MMSFD dari gas yang ada. Nah ini bicara lagi ke depan, kita masih perlu banyak Pak CNG-nya.
3: Asosiasi mencatat saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan implementasi penggunaan CNG tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Distribusi dan sosialisasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Pemerintah berharap penggunaan CNG dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan gas bumi domestik diharapkan mampu menekan subsidi energi dan meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggantian LPG menjadi CNG ini juga menjadi tanggapan tersendiri dari masyarakat. Apa kata mereka? Berikut selengkapnya.
6: Kalau emang lebih murah dan aman, saya setuju aja. Tapi pemerintah ya harus sosialisasi dulu dong supaya masyarakat paham cara penggunaannya.
7: Yang penting keamanan dan distribusinya jelas ya. Jangan sampai masyarakat sulit dapetinnya. Selalu sulit buat ngisi ulang atau bingung cara makainya gitu. Terus kalau bisa sih, ya katanya kan lebih murah ya kalau saya dengar-dengar ya. Ya mudah-mudahan beneran ya, karena udah ganti masa lebih mahal sih dari LPG.
8: Kalau selisihnya cukup jauh tentu menarik, apalagi kebutuhan gas rumah tangga sekarang kan cukup besar setiap bulan.
0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana target substitusi LPG menjadi CNG 3 kg tahun ini dan bagaimana menyoroti kesiapan distribusi hingga keamanan, termasuk juga apakah harganya lebih terjangkau. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira berikut ini.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair atau LPG 3 kg menjadi gas alam terkompresi atau CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Dari catatan yang ada menyebutkan, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari hal itu, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar 130 triliun rupiah hingga 140 triliun rupiah untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana atau C1 dan etana atau C2 yang kemudian dipadatkan atau dikompres hingga mencapai tekanan tertentu, sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut sudah prudent dan lebih efisien. Kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nanti dimasifkan. Selanjutnya, pemerintah harus segera menyusun skema tata niaga dan distribusi serta pelibatan PT Pertamina maupun badan usaha swasta dalam substitusi LPG subsidi ke CNG 3 kg. Agar dalam tahap awal implementasinya nanti, utamanya di wilayah kota-kota besar khususnya di Pulau Jawa, harga pasar CNG 3 kg dapat lebih murah dibandingkan harga gas melon saat ini. Dengan harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, tentu masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan CNG 3 kg. Pada ujungnya nanti, tentu akan mengurangi beban impor dan beban subsidi LPG 3 kg. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang sempat tertunda. Guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah, dan perundingan tersebut juga difokuskan pada isu utama yaitu program nuklir Iran. Meski sebagian besar persoalan kedua pihak dilaporkan telah disepakati. Dari arena olahraga, Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menilai peluang timnya untuk merekrut Nico Paz sangat kecil karena sang pemain diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Hal tersebut adalah karena Madrid memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer PSG ke Como pada awal musim ini.

Demikian warta berita yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, kembali di kawasan Tompelo 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini ada informasi-informasi terkini untuk Anda, dan mengantar juga kita ke Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Ya, Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, informasi ya, ini kita akan bicara nanti tentang bola gembira ya. Sukseskan Piala Dunia bersama TVRI, LKBN Antara dan RRI. Oke, ini udah Mei gitu ya, tinggal sebulan lagi menuju ke FIFA World Cup 2026. So, bola gembira, sukseskan Piala Dunia. Kita di rangkaian Kupang Pagi.

0: adalah pilihan yang aman. Kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda di pagi hari ini, ya, semangat menyambut perhelatan Piala Dunia 2026 ini mulai terasa di Nusa Tenggara Timur dengan kegiatan bertajuk Bola Gembira, ya. Ini TVRI NTT menggandeng LPPRR Kupang, LKBN Antara, ya, untuk menghadirkan euforia sepak bola bagi seluruh masyarakat. Ya, jadi ya ini Piala Dunia semakin dekat. Oke, Piala Dunia semakin dekat di bulan Juni, pertengahan Juni sampai Juli 2026 nanti. Jadi siap-siap untuk euforia bersama ya dengan Bola Gembira yang tentu akan menghadirkan perhelatan Piala Dunia selama kurang lebih sebulan ya. Oke, nah nanti kegiatannya tuh seperti apa begitu ya, akan kami hadirkan untuk Anda di Dialog Kupang Menyapa di jam 9 sampai jam 10 nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu,

Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino umumkan pertandingan kualifikasi ulang timnas Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Faktanya, klaim dalam video tersebut adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut palsu. Video Presiden FIFA Gianni yang digunakan dalam konten tersebut berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022. Timnas Indonesia sendiri tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua grup B di Stadion King Abdullah Sport City di 12 Oktober 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, di rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di Kupang Menyapa untuk edisi hari ini kami hadirkan untuk Anda dialog tentang Bola Gembira Sukseskan Piala Dunia bersama TVRI, LKBN Antara, dan RRI. Ya, pendengar, euforia sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 ini apa ya, satu momen yang sangat dinanti oleh jutaan pecinta sepak bola ya di seluruh dunia, khususnya juga di tanah air di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk menghadirkan semangat kebersamaan itu ya, TVRI NTT ya bersama menggandeng RRI Kupang ya dan LKBN Antara NTT untuk menggelar kegiatan yang bertajuk Bola Gembira. Ini sudah di launching. Detailnya nanti seperti apa begitu ya, dan apa saja yang nanti akan dihadirkan, siapa saja yang digandeng, walaupun tadi sudah di-spill di judulnya begitu ya, kita akan bahas dalam Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih ya untuk kehadiran narasumber kami yang sudah stay di studio Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk Pak Jeffrey SHMH, Kepala LPP TVRI NTT. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Pro 1. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Andus Adi E. Pandala, MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Selamat pagi.
2: Selamat pagi para pendengar dari dimanapun berada.
1: Iya, terima kasih Bapak. Dan selamat pagi juga untuk Bapak Dr. Andus Andreas JF Lumba, MPD, pengamat olahraga.
3: Iya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Linda dan para pemirsa, para pendengar dimanapun berada.
1: Terima kasih. Ada Bapak Anwar Paga, Kepala Biro Perum LKBN Antara NTT. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi, terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, ini kita sama-sama akan sharing tentang Bola Gembira Sukseskan Piala Dunia bersama TVRI, RRI dan LKBN Antara. Ya, ini karena bicara tentang Bola Gembira, dan kita tahu bahwa TVRI memegang hak siar untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia. Kalau begitu, berarti saya langsung ke Pak Jeffrey. Bapak, boleh informasi awal dulu untuk kita semua masyarakat Nusa Tenggara Timur dan yang lagi stay di Pro 1 RRI Kupang, juga di YouTube channelnya RRI Kupang. Silahkan.
5: Oke, terima kasih. Karena TVRI mendapat hak siar FIFA World Cup 2026,
1: iya,
5: kita membuat tajuk untuk nonton bareng, istilahnya nonton bersama Bola Gembira. Jadi okay, kita berkolaborasi dengan TVRI, RRI dan Antara untuk mensukseskan acara ini. Mungkin saya dari awal dulu cerita ya,
1: misalnya ya, silakan,
5: Piala Dunia.
1: Bapak,
5: kan Piala Dunia ini diselenggarakan di 3 negara, misalnya kayak Amerika, Kanada dan Meksiko. Dan juga menampilkan 48 peserta. Berarti tahun ini paling banyak pesertanya ya, untuk tahun ini. Itu ditayangkan dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026, hampir 9 lebih.
1: 9 lebih,
5: 9
1: ya.
5: 9 lebih penayangan.
1: 11 sampai 19.
5: Dan 104 pertandingan yang dilakukan pertandingan. Kami menyiarkan di TVRI, menyiarkan di dua kanal, TVRI Nasional dan TVRI Sport, karena itu bergantian untuk bisa menayangkan secara keseluruhan dari 104 pertandingan itu. Dan mungkin jadwalnya itu, kita kan karena wilayahnya wilayah timur, mungkin setengah malam jadwalnya. Kalau di barat mungkin jam 2, di kita jam jam 3 subuh sampai pagi dan menjelang siang seluruh pertandingannya itu. Dan kalau jadwalnya round 32 itu tanggal 29 Juni sampai 4 Juli, terus round 16 besarnya 5 Juli sampai 8 Juli, quarter finalnya 10 sampai 12 Juli, dan semifinal 16 dan 15 dan 16 Juli dan final tanggal 20 Juli 2026. Mm-hmm. Nah, kalau kami karena sebagai pemegang hak siar, kami berharap Bapak Ibu bisa nonton di TVRI.
1: Iya. Yeah. Nah,
5: dan kalau bisa nonton, bisa mendengar juga di radio. Mm-hmm. Dan kalau ada berita bisa di antara Akses. Karena kami mm-hmm. bertiga itu berkolaborasi untuk mensukseskan Piala Dunia 2026 ini. Mm-hmm. Kalau saya tagline-nya untuk TVRI, ayo nonton TVRI.
1: Oke, okay, ayo nonton TVRI. Ini sebulan lebih loh ya, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 ini. Bapak, sebelum saya lanjut ke narasumber kita yang lainnya, Bapak, ini tadi disampaikan bahwa nanti akan tayang di dua kanal gitu ya, TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Nah, untuk yang TVRI Sport ini apakah sudah bisa diakses? Kalau TVRI Nasional ya tidak ragu lagi begitu ya. Tapi kalau TVRI Sport itu apakah sudah bisa diakses oleh semuanya begitu, Bapak?
5: Oke, terima kasih. Kami sudah semenjak ASO Suite of Analog, berarti sudah digital kan ya. Digital
1: iya.
5: TVRI sudah siaran di 4 kanal, hampir di seluruh Indonesia sudah 4 kanal.
1: Mm-hmm.
5: 4 kanalnya berarti TVRI Nasional, TVRI yeah. Sport, TVRI Wood, dan TVRI yeah. Lokal. Kalau berarti di TVRI di NTT nama TVRI NTT. Jadi 4-4 itu udah siaran, kalau scan misalnya cari channel TVRI pasti 4-4-nya sudah dapat.
1: Oke, okay, 4-4-nya udah dapat.
5: Untuk di wilayah yang ada pemancar terestrialnya. Mm-hmm. Karena kami di seluruh NTT mungkin belum semua yang ada pemancar kami.
1: Mm-hmm.
5: Karena
1: okay.
5: kan TVRI menonton Piala Dunia di TVRI itu harus pakai kanal digital yang dari terestrial yang ada pemancarnya.
1: Nah, okay.
5: Kami di TVRI NTT sebenarnya kami sekitar mempunyai 20 pemancar, tapi karena kebijakan ASO Sweep Off analog itu ke digital. Yeah. Jadi pemancar kami sekarang yang siaran digital baru 10 pemancar.
1: Nah.
5: Tidak seluruhnya yang dapat.
1: Yang jadi, lainnya yang bagaimana? Lainnya belum. Jadi itu pertanyaan
5: yang harus jadi yeah. pertanyaan di masyarakat itulah yeah, yang
1: bener.
5: Sedang kami tindak lanjuti. Kami selalu berkoordinasi dengan pusat kira-kira apa yang harus dilakukan.
1: Benar.
5: Mungkin juga ada istilah kemarin juga sempat ada yang mengembangkan tren, ada video tren itu, tapi mm-hmm. belum ada. Tapi kalau sudah sampai mungkin kami komunikasikan bisa-bisa nonton di internet, tapi itu belum, dan masih mm-hmm. kami penjajakannya. Karena kalau misalnya di parabola pasti diacak Bapak Ibu.
1: Iya,
5: karena betul, ada kuncinya,
1: Bapak.
5: Ada scrabble-nya dan tidak bisa mm-hmm. dibuka.
1: Mm-hmm.
5: Nah, paling kalau kami mensosialisasikan ya paling untuk 11 pemancar dulu aja yang bisa kami jangkau untuk siaran terestrialnya.
1: Oke, waktunya tinggal sebulan ya Pak. Betul, ya betul. Untuk usaha betul. Ini 10 ini daerah ini gitu ya, untuk bisa ini apa ya, untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mengakses siaran Piala Dunia secara merata khususnya di wilayah kita di Nusa Tenggara Timur begitu. Baik, terima kasih Pak Jeffrey, dan saya lanjut ini karena sesuai dengan tagline kita, tagline dan juga judul kita ini Bola Gembira Sukseskan Piala Dunia bersama dengan TVRI, LKBN Antara dan RRI. Kalau begitu saya lanjut dulu ke Pak Anwar. Oke, okay. Tadi sudah disinggung sedikit, di spill sedikit Pak Jeffrey bahwa mau akses informasi bola Antara ada. Nah, boleh diinformasikan dukungan dari Antara untuk event ini seperti apa? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Sebagaimana Piala Dunia sebelumnya,
1: iya.
0: Antara itu kan terlibat aktif. Bahkan Piala Dunia sebelumnya Antara mengirim wartawan untuk meliput langsung Piala Dunia di tempat pelaksanaan, dan
1: iya.
0: diharapkan tahun ini, tapi Piala Dunia kali ini juga seperti itu. Jadi terkait Piala Dunia, Antara akan selalu mengangkat semua tema berita
1: iya.
0: yang berkaitan dengan siaran Piala Dunia. Dan tahun ini tentu Antara terpatri dengan TVRI dan RRI mengangkat semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Piala Dunia dan untuk menyukseskan TVRI sebagai pemegang hak siar.
1: Mm-hmm.
0: Dan berdasarkan aspirasi masyarakat bahwa kali ini karena TVRI yang menyiarkan punya hak siar, maka akan lebih memudahkan masyarakat untuk
1: iya.
0: menyaksikan.
1: Benar.
0: Karena Piala Dunia kali ini pun jauh lebih banyak pertandingannya. Sebelumnya cuma 64, sekarang kan 104.
1: 104.
0: Karena jumlah pesertanya juga
1: 48.
0: Lebih banyak ya. Jadi ini tentu akan menjadi euforia dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia juga tentunya, terutama di Nusa Tenggara Timur. Mereka punya momentum yang panjang untuk menyaksikan Piala Dunia dan semua aspek akan kami angkat. Tentunya yang berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk menikmati bola. Dan awal-awal sudah kami juga berperan membantu TVRI mensosialisasikan bola gembira. Jadi diharapkan respon positif dari masyarakat untuk mari kita bersama-sama mendukung TVRI untuk menyukseskan siaran langsung Piala Dunia.
1: Baik, terima kasih Pak Anwar. Jadi memang ini karena hadirnya itu di TVRI gitu, dan ini sangat memudahkan masyarakat untuk bisa menyaksikannya, mengakses tontonan. Kalau yang kemarin-kemarin kan harus pakai persyaratan dan lain sebagainya begitu, harus ada peralatan ini itu dan lain sebagainya untuk bisa menonton ini. Tapi ketika ada di TVRI ini sangat-sangat memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses setiap pertandingan-pertandingan Piala Dunia di 2026 ini. Saya juga lanjut, terima kasih Pak Anwar, saya ke Bapak Adi ya dari Kopinfo Provinsi NTT. Seperti apa dukungannya Bapak? Ini waktu tinggal sebulan ya untuk menghadirkan satu tayangan yang sangat dinanti-nantikan oleh semua masyarakat Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak.
2: Ya, Ibu Linda dan para pendengar pemirsa RRI dimanapun berada, perspektif pemerintah menyambut rencana penyelenggaraan Piala Dunia melalui nonton bareng yang mandat kewenangannya diberikan kepada TVRI untuk menyiarkannya. Ini sesuatu yang sangat positif dan sangat strategis. Dari sisi komunikasi publik pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai pihak di situ, ada tiga hal yang sebenarnya bisa mengemuka di situ. Yang pertama, ini adalah kesempatan terbaik, terbesar, mengingat bola kaki itu adalah olahraga paling terakbar sejagat di 2026 Piala Dunia ini.
1: Iya, paling mendapatkan perhatian dari semua masyarakat.
2: Itu tidak hanya di 40 negara peserta, tetapi di NTT ini juga kita punya unggulan olahraga yang sangat dicintai oleh rakyat NTT, salah satunya adalah bola kaki.
1: Iya.
2: Nah, karena itu tiga hal itu antara lain, yang pertama ini adalah kesempatan untuk kita masyarakat Nusa Tenggara Timur, pemerintah mendorong untuk melipat gandakan energi anabolik di situ, energi-energi positif, bola gembira, memastikan bahwa badan sehat, hati senang, tetapi itu akan berdampak pada produktivitas masyarakat juga akan meningkat di situ.
1: Produktivitas.
2: Ya, sesuatu yang dilakukan secara riang gembira dengan tubuh jasmani yang sehat itu sudah pasti akan berdampak pada meningkatnya produktivitas. Apakah produktivitas kinerja pemerintah maupun produktivitas kinerja di tingkat masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Dan itu kita sudah pernah bicara bersama yang diinisiasi oleh Pak Jeffrey dari TVRI dan teman-teman juga dari RRI dan berbagai pihak lainnya. Itu ada poin yang sangat krusial di situ, antara lain soal di setiap titik nobar itu, itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Oke.
2: Okay. CNTT itu 366.099 pelaku UMKM. Oh. Itu data by name, by address, by usaha dari pelaku UMKM. Nah, kalau ini bisa terkonsentrasi, bisa terkonsolidasikan di setiap titik nonton bareng. Apalagi kan nonton bareng ini kan
6: izin atau permohonan izin untuk siarnya kan boleh dari privat maupun dari lembaga. Nah kalau ini semakin banyak tempat nonton bareng yang diselenggarakan, maka semakin banyak juga teman-teman pelaku UMKM akan terkonsolidasi.
1: Geliat ekonominya juga bagus. Ya.
6: Dan hal yang berikut, yang ketiga adalah menurut saya, menurut kita pemerintah, ini adalah momen yang sangat strategis juga untuk kita mengasah atau terus mengasah situasi keamanan yang kondusif di tingkat masyarakat. Karena di nonton bareng itu pasti akan terkonsentrasi banyak masa di situ, banyak orang yang menonton di situ dengan jagoannya masing-masing itu.
1: Benar.
6: Nah biasanya di momen-momen seperti itu biasanya tabrakan antara energi katabolik sama energi anabolik, karena pro kontra dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah momen yang sangat sangat krusial menurut saya untuk kita terus mengasah situasi keamanan kita yang lebih kondusif. Disitulah dukungan partisipasi dari masyarakat juga akan meningkat di situ. Nah, karena itu pemerintah menyambut baik ini, kami akan bekerjasama nanti dengan TVRI untuk nanti mengeluarkan edaran dari Bapak Gubernur kepada para bupati wali kota untuk menjalin kerjasama dengan TVRI di setiap regional atau setiap kabupaten kota untuk mensukseskan program yang strategis ini atau kegiatan yang akbar ini untuk bisa mendapatkan tiga hal positif tadi di rentang waktu tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juni.
1: Iya, oke.
6: Demikian kira-kira.
1: Baik, ya. Meningkatkan produktivitas, begitu ya. Ada manfaat ekonomi juga, begitu, dan sedikit apa ya? Bukan sedikit sih, pasti sangat berkaitan dengan keamanan. Itu pasti karena melibatkan banyak orang gitu dalam satu tempat. Dan terima kasih Bapak, saya lanjut ke Pak Jerry, ya, Bapak Dr. Jerry Lumba, tentang kegiatan Bola Gembira ini. Boleh di awal persahabat kita tanggapannya terkaitan dengan Bola Gembira ini, terutama bagi kita masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, di wilayah NTT kita. Silakan.
3: Baik, terima kasih Ibu Linda dan juga para pendengar RRI Pro 3 ya, di
1: Pro 1
3: ya, di mana saja. Pertama-tama kita harus memberi apresiasi ya kepada TVRI yang mendapatkan hak siaran, dan juga dari KBL Antara dan TVRI RRI ya. Bagi saya ini adalah tindakan yang menimbulkan nilai sosial dan kemanusiaan yang cukup tinggi bagi masyarakat NTT. Kenapa kolaborasi ketiga instansi ini memberi dampak yang positif bagi semua masyarakat NTT? Kita tahu bahwa kondisi kita kan ada yang disebut dengan daerah 3T.
1: Iya.
3: Ya. Nah, daerah 3T ini yang memberi dampak bagaimana kalau mereka tidak berusaha untuk menonton, paling tidak lewat RRI mereka bisa mendengar. Ya, dan juga ada pemberitaan dari Antara juga memberikan dampak yang positif, dan kalau di menurut saya itu ada aura positif dari mereka, baik yang mendengar, menonton, karena pengalaman-pengalaman yang lalu itu boleh dikatakan bahwa hanya TVRI yang bisa kita nonton. Dulu masih hitam putih, ya, dulu. Saya sempat nonton, tapi karena kita tidak punya televisi, kita gak nonton. Akhirnya kita dengar dari RRI. Dulu Pak, di NTT itu sering ada tim dari Niat Mitra Surabaya, dari Merpati Jakarta, dari PSM Medan, bahkan dari Australia juga datang bertanding, dan RRI yang menyiarkan itu. Nah, ini berdampak positif bagi perkembangan sepak bola juga di NTT ya. Karena yang lalu-lalu Pak, itu banyak pemain-pemain kita yang dibawa keluar. Ya, yang dibawa keluar. Ada Eduardus Mangilomi, Matias Bisinglasi, Lauren Fernandes, Yos Fernandes, Lipos Fernandes. Bahkan sejumlah pemain itu sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti Paul Cekia, Anton Kia, itu mereka lahir dari sepak bola yang mana lewat pemberitaan dan juga penyiaran yang dilakukan oleh TVRI itu waktu lalu. Ya, sehingga bagi saya ini aura yang positif dan memberi nilai sosial dan kemanusiaan yang cukup tinggi bagi NTT. Ya, dan yang kedua, ini kehadiran RRI, saya juga menyampaikan terima kasih karena jangkauannya juga bisa ke eksklusif ke mereka yang disabilitas seperti tunanetra. Jadi ini juga bagus karena kalau kita kebanyakan mendengar itu auranya seolah-olah membawa kita dalam area itu, ya. Ya, banyak kita lihat kalau orang menyimak itu dia menutup matanya supaya pandangannya jangan kemana-mana, tapi telinganya tetap menerima informasi. Nah, kalau reporternya yang luar biasa itu akan menggugah emosional, bahkan dia akan merasakan kenikmatan seolah-olah dia berada dalam arena pertandingan itu. Jadi saya dari akademisi dan juga pengamat, saya memberi apresiasi yang luar biasa kepada ketiga lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menyiarkan dan juga memperdengarkan serta memberitakan ya tentang Piala Dunia, yang mana kita tahu bahwa sepak bola itu adalah olahraga yang paling digemari oleh seluruh masyarakat dunia. Ya, kita buktikan saja tadi pagi ya semifinal Piala Champions ya, Bayern Munchen dia draw 1-1 tetapi penontonnya tetap menerima. Walaupun ada keputusan-keputusan yang sedikit kontroversi, tapi bagi saya itulah sepak bola. Dia menghipnotis kita untuk menyadari bahwa itu hanya sebuah permainan. Tetapi nilai karakternya tertanam lebih dalam bagi semua yang menonton, semua yang mendengar, dan semua yang membaca.
1: Baik, terima kasih. Saya masih lanjut. Itu tadi dikatakan bahwa ada nilai sosial, ya, karena ketika kita bertemu satu dengan lain ada interaksi sosialnya di situ, dan ini satu hal yang sudah disampaikan oleh Bapak. Jadi bahwa ketiganya saling melengkapi, TVRI, RRI dan Antara saling melengkapi. Karena tadi Bapak Jeffrey bilang masih ada 10 yang tersisa gitu, dan disampaikan oleh Pak Joni mungkin itu bisa ditutupi oleh RRI dan pemberitaan lebih masif oleh LKBN Antara. Terima kasih, ini sudah ada satu solusi ya, dan spesial ya, tidak terlupa untuk teman-teman disabilitas ya, ini bisa dijangkau begitu. Saya masih ke Bapak Joni. Bapak, ini tadi dikatakan bahwa sepak bola ini sangat-sangat mendunia. Kalau di NTT, Bapak menilai seberapa antusias masyarakat kita?
3: Waduh. Ini kalau karena bilang antusias, saya pelaku dan juga bagaimana ya, pemerhati sepak bola yang sangat ini. Kalau NTT bicara sepak bola, masyarakatnya sangat fanatis. Ya.
1: Okay.
3: Beberapa kali kita buat Eltari Cup dan juga Liga 4 di NTT, itu stadion tidak bisa menampung.
1: Okay.
3: Ya. Mulai dari anak-anak sampai orang tua. Makanya kemarin kalau kita dengar, jika tim Liga 1 yang lolos dari Kejaksaan punya ini, nama apa lagi? Itu yang lolos kemarin. Itu kalau dia home base-nya jadi di Kupang, saya yakin NTT luar biasa, ya. Hari ini saja walaupun NTT tidak pernah mengikut sertakan satu tim pun di Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Kemarin Liga 3 tapi kita gagal Persebata, ya. Tetapi kontribusi pemain-pemain secara individu untuk Indonesia itu sudah terbukti, ya, baik di tim nasional maupun juga di tim-tim lokal ya, lainnya. Oleh karena itu, atmosfer sepak bola untuk masyarakat NTT cukup tinggi. Nah, hari ini kita berhadapan dengan persiapan kita menuju PON 2028. Nah, oleh sebab itu, kita bersyukur sudah dua kali kita lolos PON. Ya, baik di Papua maupun kemarin di Aceh. Itu kita menanti selama 30 tahun. Ya, ketika di Papua.
1: Okay.
3: Dan perkembangan itu kemarin kita sampai bisa masuk di 8 besar. Ini kan luar biasa, ya. Okay. Sehingga kita berharap dengan sepak bola yang disiarkan, Piala Dunia yang disiarkan oleh TVRI, RRI dan juga Antara, ini memberikan dampak yang positif. Ya. Untuk NTT, bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai media untuk kita lihat ya. Perkembangan yang harus kita lakukan
1: edukasi
3: untuk menuju
1: juga.
3: Ya edukasi di PON 2028.
1: Baik.
3: Dan saya yakin Piala Dunia akan menjadi atmosfer terbesar karena ini kan 4 tahun sekali.
1: Benar.
3: Kita 2028 butuh 3 tahun lagi ke depan, paling 2 tahun setengah.
1: Okay.
3: Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan sepak bola NTT?
1: Baik, terima kasih. Ini dikatakan bahwa antusias sangat tinggi sekali.
3: Ya.
1: Dan itu saya langsung ke Pak Jeffrey, ya. Itu artinya ketika nonton bareng begitu, itu tidak akan pernah sepi.
3: Ya.
1: Tidak akan pernah sepi, begitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Jody juga, dari anak-anak sampai orang dewasa ya. Gitu. Dan ini sangat-sangat dinanti. Bapak boleh silakan. Dengan kemeriahan yang pasti. Ini bukan tapi pasti ya akan terjadi. Silakan.
5: Oke, terima kasih. Mungkin pergerakan nonton bareng Piala Dunia di TVRI ini sebenarnya kami sudah disiapkan dengan tagline bola gembira itu ya.
1: Iya.
5: Cuma tujuannya sebenarnya dari pemerintah sebagai hiburan publik menyediakan hiburan nonton bareng bola gembira yang tertib, aman, legal bagi seluruh masyarakat NTT.
1: Iya.
5: Memberdayakan UKM lokal, memberikan kesempatan bagi usaha mikro dan kecil lokal untuk berpartisipasi meningkatkan pendapatan melalui kegiatan nobar.
1: Oke.
5: Okay. Terus kepatuhan relokasi menanti memastikan kepatuhan terhadap hak siar TVRI yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena pegaralan nonton bareng Piala Dunia dengan nobar tagline Piala Gembira itu, kami juga sudah berkomunikasi dengan beberapa stakeholder seperti dari pemerintah juga. Iya. Kami akan mengadakan gelar nonton bareng. Nonton bareng bersama di beberapa titik. Mungkin sedang kami tindak lanjuti. Tapi dari nonton bareng itu ada dua. Ada yang tidak berbayar atau gratis. Ada juga yang khusus kayak usaha. Beda-beda tempatnya. Terus dalam aturan wajibnya penyelenggaraan nonbar pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah seperti OPD untuk dapat memfasilitasi kegiatan nobar dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti lokasi kegiatan yang layak, perangkat audiovisual serta pengaturan teknis lainnya guna menjamin kenyamanan dan ketertiban masyarakat setiap nobar. Wajib menyediakan area khusus bagi pelaku usaha mikro UKM. Jadi karena ada dua versi, kalau pemerintah yang adakan kita gratiskan untuk nobarnya, ada cara pendaftarannya yang dilakukan. Tapi kalau untuk komersial ada khusus lagi yang harus dilakukan untuk itu. Jadi kami berharap juga bukan pemerintah daerah, sebenarnya kami juga mengharap ada kepemudaan atau gereja. Silakan kalau mau nonton bareng
1: kayak komunitas, bisa,
5: komunitas
1: begitu.
5: Oke, silakan sampai ke kami. Kita akan menyiapkan membuatkan izinnya untuk bisa legal, bisa menonton biar aman. Nah, takutnya kalau kita buat nonton bareng tapi kita enggak ada izinnya, takut ada masalah di kemudian hari karena peraturan dari FIFA itu sangat ketat mengenai izin untuk siaran itu. Tapi kalau dapat izin dari TVRI, kita dikomunikasikan oleh untuk seperti komunitas, pemerintah daerah itu bebas mengadakan acara itu. Karena izinnya cuma sekali, kita bisa nontonnya sebulan penuh.
1: Iya.
5: Cuma sekali izin, ada barcode yang dapat kita terima. Posisinya kalau misalnya susah, kemarin kan sudah kami kasih ke barcode-barcode ke itu. Kalau misalnya lagi error, bisa komunikasi ke kami biar kami bantu untuk bisa membuat nonton bareng. Tapi kami dari itu juga semua, saya juga berharap sudah dengan Pak Kadiskom Info, inginnya kita juga melakukan nonton bareng itu di beberapa titik. Saya inginnya mungkin saya di TVRI juga buat, di RRI juga mungkin buat, di Antara juga mungkin buat, terus di pemerintah-pemerintah lain kalau mau buat silakan, kami siap membantu.
1: Okay.
5: Membantu karena di TVRI juga kami menyiapkan tempat sebulan penuh untuk mengadakan nonton bareng. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin di rumah kalau tidak gimana ya, tidak senang tuh sendiri gitu,
1: kurang seru gitu,
5: kurang seru. Saya akan ke kantor, kita juga menyiapkan tempat untuk itu, tapi di yang lain-lain juga silakan kalau mau buat nonton bareng, kami akan fasilitasi untuk itu. Karena ini sebenarnya tujuannya kan untuk mengembirakan masyarakat, karena presiden juga mengingatkan sekarang untuk Piala Dunia ini seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia secara digital, jernih dan bagus, bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, karena semuanya belum kita bisa layani dengan kolaborasi ini kita bisa lakukan. Tapi mungkin kalau untuk live aja yang daerah-daerah yang belum, mungkin belum bisa. Tapi kalau misalnya untuk kayak cuplikan-cuplikan, kita juga siapkan juga mungkin dari TVRI, RRI dan Antara untuk menampilkan semarak Piala Dunia. Misalnya kita live hari hasil berapa jam kemudian kita sudah bisa tayangkan hasilnya untuk itu. Kalau itu bisa, boleh kita tayangkan di sosial media. Tapi kalau juga berharap ke kawan-kawan juga hati-hati untuk menyebarluaskan untuk yang Piala Dunia itu, karena hak siarnya termasuk peraturannya berat dari FIFA. Tapi bisa kita jabarkan lagi apa-apa yang harus bisa dilakukan untuk itu.
1: Oke, seperti kayak short video gitu?
5: Iya, itu harus ada izin khusus itu. Ada izin khusus. Karena betul. Karena sebenarnya kalau dari FIFA juga peraturannya sudah mulai lebih kuat untuk itu. Berdasarkan hukum ada peraturan nomor 13 tentang hak cipta. Bentukan pelanggaran juga, karena seperti bentuk pelanggaran yang tidak dibolehkan itu streaming ilegal, penggunaan hak logo FIFA tanpa izin, dan pelanggaran hak siar, termasuk tindakan yang dapat dituntut secara hukum. Jadi kalau misalnya kalau kita nonton di rumah mungkin bebas ya, karena kita kan misalnya sendiri atau keluarga. Tapi kalau kita nonton ramai-ramai orang itu, maka harus ada izin dari kami. Yang kalau misalnya untuk komunitas, untuk pemerintah, karena tujuannya kalau untuk pemerintah nonton bareng untuk menggerakkan perekonomian. Makanya diharapkan dari UKM bisa menampilkan produknya di situ untuk menggerakkan perekonomian yang ada di Provinsi NTT.
1: Oke, itu yang seperti disampaikan oleh Bapak Adi tadi ya, betul. Bahwa untuk pergerakan ekonomi juga gitu ya, karena kalau misalnya ada nonton bareng begitu ya, teman-teman ekonomi, teman-teman UMKM bisa terlibat di dalamnya, berarti itu apa ya, seperti orang bilang multiplier effect lah gitu ya, untuk satu kegiatan punya dampak yang banyak gitu ya, ke ekonomi, ke sport dan lain sebagainya. Dan apakah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Jeffrey, bahwa ketika kita komunitas atau pihak-pihak tertentu ingin menyelenggarakan nonton bareng harus berkabar begitu ke TVRI?
5: Iya betul, karena kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Lebih baik kampung ini bisa bisa dilaksanakan untuk nonton bareng, silakan aja sampaikan ke TVRI, kami akan bantu. Atau perlu ke di media sosial kami, terkadang ada link-linknya aja, daftarkan aja langsung bisa sendiri, karena itu bisa online, bisa daftar, keluar barcode-nya silakan gunakan. Tapi kalau misalnya kayak seperti yang komersial itu lain lagi, ada khusus di situ.
1: Ada treatment khusus ya.
5: Tapi kalau untuk masyarakat silakan. Karena ada batasannya yang saya lihat itu dari 0 sampai 50 orang itu masih boleh nonton bareng, tapi tidak boleh berbayar, tidak boleh pakai karcis, dan tidak harus ada sponsor di situnya. Nah itu bebas, tapi kalau ada berbentuk sponsor itu harus ada, sudah masuk ke komersialnya.
1: Ada aturan-aturan mainnya begitu ya, yang mungkin harus dipatuhi begitu supaya nonton barengnya tetap seru gitu ya, tidak menyalahi aturannya. Baik, Bapak, dan apakah itu juga berlaku karena kan TVRI NTT ya, Bapak ya. Nah, kebanyakan yang tadi disebutkan itu otomatis di Kupang gitu ya, terpusat kota Kupang, palingan ke kabupaten gitu. Daerah-daerah yang lain gimana ya, mereka?
5: Betul. Kami memiliki pemancar, itu cuma 10 pemancar yang
1: saya. Iya, ditambah dengan hal seperti itu lagi. Itu,
5: seperti kalau di daerah Pulau Timur ini, kami lengkap ada di kota Kupang, di Kabupaten di Oben pemancar kami, di Cepa, di Soe, di Atambua dan Belu. Itu ada semua pemancar kami. Kalau yang di Pulau Flores baru sebagian yang ada, seperti Labuan Bajo, Kuteng, Ende dan Nemere. Kalau lainnya belum ada. Karena kebijakan ASO yang kemarin terjadi, harusnya tahun 2026 ini sudah selesai sebenarnya kebijakan untuk menyelesaikan seluruh pemancar yang ada di Indonesia. Sebenarnya 119 pemancar yang harus dilakukan, tapi ada, karena ada satu lain hal, ini mundur. Rencanakan tahun 2027 baru seluruh pemancar itu bisa terrealisasi. Tapi dengan itu kami tetap berkomunikasi dengan stakeholder yang ada. Kami juga lagi konsultasi dengan pusat karena peralatan untuk dari parabola untuk receiver itu memang tidak ada. Okay. Jadi kami tetap berkomunikasi. Kalau pemerintah daerah ingin mengadakan tidak ada pemancarnya, berkomunikasikan ke kami. Kami siap membantu apa yang harus dilakukan. Karena memang receivernya itu khusus, tidak bisa receiver yang dijual di pasaran bebas. Karena biasanya khusus yang ada kuncinya, biskenya. Tapi dari beberapa tempat kami sudah juga ada siapkan juga untuk itu. Kalau ada beberapa pemerintah daerah yang belum ada pemancarnya, tapi mereka mau nonton barang, komunikasikan ke kami kira-kira apa yang harus dilakukan. Oh, karena kalau tidak begitu, karena di NTT ini sebenarnya baru tercover 47%. Karena cover area cover TVRI, karena NTT ini pulaunya luas, dan daerah kabupaten dan provinsinya sangat banyak seperti daerah lain. Sebenarnya pemancar kita ini sekarang kalau di TVRI itu 10, di NTT itu masuk besar. Kalau di daerah lain itu cuma 3, 6, 7, 10. Di Jawa aja yang begitu padatnya itu cuma sedikit. Jadi NTT karena pulau-pulaunya kecil-kecil itu lah, jadi setiap daerah harus ada pemancarnya. Okay. Maka dari itu kami juga menyiapkan juga kira-kira kayak misalnya di Rote kami juga baru mau mulai mensurvei dulu kira-kira, karena kekuatan pemancar kita yang di Oben ini kan besar sampai 5.000 karena paling tinggi nih kan. Saya berharap itu bisa sampai di Rote. Makanya mau kita cek dulu, kalau misalnya bisa kita akan sosialisasikan pemerintah daerah di situ. Kalau di tempat lainnya karena kebijakan ASO Ibu, kita pemancar kita kekuatan cuma 500 watt. Jadi makanya kalau kita di kabupaten kita pemancar TVRI enggak sejauh-jauh mana, cuma memang peraturnya begitu gitu. Jadi kecil dan jaraknya tidak begitu jauh. Makanya diharap kalau Bapak Ibu yang di rumahnya belum ada nonton TVRI, disiapkanlah antena aja.
1: Okay. Nah,
5: karena posisi pemancar kita powernya kecil, kalau bisa antenanya di outdoor aja, di luar. Nah, jadi diarahkan ke TVRI. Kalau misalnya Bapak Ibu di daerahnya yang ada pemancarnya, bisa konsultasi dengan kawan-kawan di daerah. Dia siap membantu untuk misalnya menyeken, membantu untuk menampilkan bisa siaran TVRI ada di rumah-rumah.
1: Baik, terima kasih. Ya, jadi berkomunikasilah begitu ya, supaya bisa mengakses tayangan-tayangan Piala Dunia ini selama sebulan lebih dari tanggal 11 Juli sampai 19 Juli 2026. Sudah ada cara-caranya juga yang sudah disampaikan oleh Bapak Jeffrey. Ya, saya ke Pak Anwar. Bapak, ini boleh karena masing-masing ya, setiap media pasti punya plus minus gitu ya Bapak ya. Tapi kalau namanya berita ini pasti akan diupayakan secepat mungkin. Nah, bagaimana dari LKBN Antara sendiri, apa ya, tetap berupaya untuk menghadirkan berita yang tetap cepat, akurat bagi untuk masyarakat NTT ya, sesuai dengan yang sudah digaungkan ini selama sebulan penuh ini. Silakan Bapak.
0: Baik, pemirsa RRI di manapun berada, Antara tentu akan terus berkreasi. Jadi selain menyiarkan hasil Piala Dunia, pelaksanaan pertandingan, kami juga mengangkat serba-serbi Piala Dunia. Jadi
1: ada space khusus
0: okay. untuk itu, dan tentu kami juga ingin agar publik khususnya di Nusa Tenggara Timur agar lebih aktif untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan momentum kemudahan menikmati siaran Piala Dunia. Jadi jika memungkinkan perbanyaklah nonton bareng agar ada silaturahmi di sana, dan itu Antara akan mengangkat karena dari aspek itu kan ada banyak hal, misalnya ekonominya tumbuh, UMKM berpartisipasi kan ekonomi tumbuh, tentu ini juga yang diharapkan pemerintah agar ada dampak dari Piala Dunia. Kemudian atlet-atlet NTT atau anak-anak muda itu akan termotivasi.
1: Benar.
0: Mudah-mudahan Piala Dunia tahun ini adalah yang terakhir tanpa Indonesia, dan mudah-mudahan ada orang NTT di Indonesia itu untuk bertanding di Piala Dunia berikut. Jadi saya kiranya ini momentum yang baik untuk memotivasi adik-adik kita, anak-anak kita untuk bisa menyalurkan bakat bolanya dan terus termotivasi, dan ini Antara akan terus mengangkat. Jadi semua hal yang berkaitan dengan euforia kemudian dampak dari Piala Dunia itu akan menjadi tema berita. Karena di kami kan ada berita olahraga, ada berita ekonomi dan
1: lain sebagainya. Lifestyle-nya juga ya.
0: Ya, dan kami berharap publik, terutama pecinta bola, jadikanlah momentum ini untuk belajar, karena 2028 NTT menjadi tuan rumah. Tentu jika nonton bareng ini sukses, maka itu juga bukti awal bahwa NTT siap menjadi bagian dari penyelenggara olahraga level nasional dan internasional.
1: Jadi, baik,
0: mungkin begitu.
1: Jadi tidak hanya tentang sport saja begitu ya yang diangkat dalam pemberitaan LKBN Antara gitu, tapi juga tentang hal-hal yang lainnya juga begitu ya Pak ya.
0: Semua dampak
1: dari Piala Dunia ini yang ditayangkan di NTT itu juga nanti termasuk dalam pemberitaan LKBN
0: Benar
1: Antara.
0: Sekali, ya.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, saya ke Bapak Adi. Jadi dari pemerintah ini sepertinya banyak, dan tadi sudah sempat disinggung soal keamanan, iya, ekonomi, iya, sosial, iya, begitu ya. Dari sebulan ini begitu, apa yang diharapkan oleh pemerintah provinsi NTT dari gelaran Bola Gembira ini yang dilaksanakan ini? Silakan Bapak.
6: Ya, jadi menyongsong hari H kick-off Piala Dunia 2026 nanti, yang harus kita lakukan dari sekarang adalah terus perbanyak giat untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan, dan menyebarluaskan informasi ini ke seluruh pelosok negeri, termasuk desa-desa di Nusa Tenggara Timur, supaya semakin banyak masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mengetahui, baik pada tataran kelembagaan pemerintah maupun publik secara langsung, itu nanti akan berdampak pada tingkat partisipasi. Apakah partisipasi dalam bentuk minta izin untuk siaran nonton bareng itu pada TVRI, apakah partisipasi juga dalam bentuk mengkonsolidasikan para pelaku-pelaku ekonomi UMKM, aircraft maupun IKM di titik-titik nonton bareng tersebut. Sekaligus juga ini bagian daripada yang saya katakan tadi, konsolidasi pada tataran sosial, tidak hanya ekonomi saja tapi sosial juga menjadi perhatian untuk partisipasi juga dalam memelihara situasi keamanan yang lebih kondusif. Kenapa? Karena di momentum itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah kesempatan untuk kita publik semakin melipat gandakan energi anabolik kita dan semakin meminimalisir energi katabolik kita. Karena hasil penelitian memperlihatkan bahwa kontribusi-kontribusi olahraga terhadap usia harapan hidup, indeks kepuasan dan kebahagiaan, bola kaki itu menempati urutan pertama tertinggi sekitar 67-82%. Persen atau poin. Nah, karena itu sekali lagi pemerintah menyambut baik momentum strategis Piala Dunia ini dengan terus juga membantu TVRI untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan, dan dengan harapan dukungan dan partisipasi juga meningkat di situ.
1: Oke. Dan apakah Bapak mungkin ada ini untuk mendukung mungkin atau sama-sama gitu? Kominfo punya apa ya program yang sama begitu seperti nonton bareng kah begitu atau yang berkaitan dengan Piala Dunia ini?
6: Ya,
1: atau digandeng begitu?
6: Pemerintah provinsi sudah pasti nanti akan juga menjadi bagian untuk menyampaikan permohonan izin nonton bareng itu kepada TVRI.
1: Okay.
6: Dengan mengambil beberapa titik strategis, misalnya bisa di kantor depan kantor gubernur, bisa Sando, bisa juga mungkin di GOR. Bisa juga di Palapa, pusat epicentrum informasi dan komunikasi Diskominfo, bisa juga di halaman Polda. Ini sangat tergantung dari nanti kita koordinasi kemudian menentukan titik-titik yang krusial untuk bisa ditetapkan.
1: Oke, jadi ya sudah ada planning untuk itu ya Bapak ya. Oke, Pak Tampupang saja udah berapa titik jadinya. Ya, berarti Pak Jeffrey dan teman-teman di TVRI akan semakin sibuk ya untuk sebulan ke depan ini. Ya, Pak Joni, ini berkaitan dengan Piala Dunia. Tadi sempat disinggung karena antusias yang gitu luar biasa, dan kita mendekati juga ke PON ya, mendekati ke PON. Tadi sempat disinggung soal ini bisa jadi satu edukasi juga untuk anak-anak kita.
3: Kita bersyukur generasi ya kita, bahwa sepak bola sekarang sudah menjadi budaya masyarakat NTT. Mohon maaf mungkin saya sampaikan bahwa di NTT sudah ada bupati yang mendesain program kinerja dia selama 5 tahun itu menempatkan sepak bola sebagai cabang olahraga unggulan.
1: Wow.
3: Dan itu yang ada hanya di Malaka. Bupati Malaka, SBS dan HMS wakilnya, mereka sudah menjadikan sepak bola menjadi cabang olahraga unggulan. Dan saat itu juga mereka sekarang mendirikan 230 SSB di sana. 30 SSB sekolah sepak bola
1: di Malaka?
3: Di Malaka.
1: Khusus Malaka?
3: Iya.
1: Wow.
3: Nah, sehingga kalau ini dengan Piala Dunia ini, saya yakin motivasi setiap kabupaten pasti akan ngeri ya, luar biasa. Dan kita bersyukur juga hari ini sudah 3 tim kita yang lolos ke Liga 4, yaitu PSN Ngada, yang kedua Nagekeo, dan yang ketiga dari SBD. Ya. Nah, ini berarti atmosfer sepak bola NTT ini mulai berkembang. Ya, mulai berkembang, dan kita berharap dukungan TVRI, RRI dan juga Antara memberikan motivasi yang lebih bagi masyarakat NTT, para pemimpin-pemimpinnya, apalagi dukungannya sudah luar biasa. Saya kira dorongan untuk sekolah-sekolah, untuk apa, lembaga pendidikan dan juga akademik-akademik lain bisa terus mendorong agar sepak bola ini bisa menjadi budaya kita. Karena sepak bola ini bukan hanya prestasi yang kita harapkan, tapi ada edukasi di dalamnya, ada pembentukan karakter. Ya, ketika dia jatuh dia bangun, ketika dia salah dia minta maaf, ketika dia tertinggal dia harus kejar. Jadi ini hal-hal nilai-nilai begini ini yang perlu kita tingkatkan. Dan sepak bola mengajari kita tentang bagaimana kerjasama. Dari 11 orang dengan posisi yang berbeda, mereka membangun sebuah komitmen, ya, manajemen kerjasama yang luar biasa. Dan ini pembentukan karakter yang harus ada di setiap instansi, di setiap ini dan yang lainnya. Kita berbeda dalam posisi, tetapi kita memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencetak gol secara bersama-sama.
1: Okay.
3: Mungkin itu filosofi luar yang biasa. Perlu kita
1: banyak hal yang bisa dipelajari, gitu ya, bisa dipelajari, dan bisa jadi ide juga gitu kalau apa, sekolah-sekolah sepak bola, wah ini bisa jadi ide gitu ya untuk nonton barengnya di sekolah-sekolah sepak bolanya gitu ya.
3: Saya pikir ini kedekatan yang ide luar
1: bagus,
3: biasa
1: ya,
3: ya Pak Anwar dari ini dari TVRI. Saya pikir kita bisa juga, karena ini edukasi yang positif, ya. Jadi kita memberikan kesempatan ke sekolah-sekolah untuk mereka melakukan nonton bareng gitu, ya, di sekolah-sekolah yang ada. Jadi jam-jam tertentu kita izinkan untuk itu, ya, boleh. Ya, sekolah-sekolah kami buka kesempatan untuk mari kami berikan izin untuk nonton bareng dengan para siswa. Aduh, ini luar biasa. Kalau kita buat ini heboh nih.
1: Jadi satu media pembelajaran.
3: Iya, media pembelajaran.
1: Khusus untuk sekolah sepak bola.
3: Iya, untuk.
1: Okay.
3: Bukan hanya sekolah sepak bola, tapi sekolah umum, karena sepak bola ini milik semua orang.
1: Milik
3: semua orang.
1: Okay. Baik, terima kasih. Baik, ini di akhir sharing kita untuk pagi hari ini tentang bola gembira. Ini bagaimana kita mensukseskan Piala Dunia bersama TVRI, RRI dan LKBN Antara. Saya minta silakan untuk sebelum ke closing statement-nya, ajakannya atau himbauannya dari Pak Jeffrey ke Pak Anwar, Bapak Adi dan nanti ke Pak Jody. Tentang kalau dari Pak Jeffrey, Bapak kenapa harus nonton Piala Dunia? Ya, silakan.
7: Dari versi TVRI dulu.
1: Versi ya, silakan.
5: karena sekarang era sudah berubah. Mm-hmm. Orang sudah menonton itu bukan di TV lagi, sudah nontonnya di gadget. Maka dari itu dengan adanya Piala Dunia ini, karena sebenarnya media sosial atau HP itu sudah mulai bergeser paradigmanya, bisa membuat orang sudah tidak bisa mengontrol semua emosinya karena situasi dan kondisi yang terjadi sekarang dan kecepatannya media sosial yang terjadi. Makanya kami berharap karena ada Piala Dunia ini, ayo mulai nonton TV lagi, bukan TVRI lah, TV lagi, ayo kita mulai kita komunikasikan lagi, karena di TV itu memang sudah dipilah-pilah mana yang harus bisa ditonton, mana yang tidak bisa ditonton. Sedangkan kalau di media sosial semuanya masuk, jadi kita harus memilah sendiri, harus diri kita yang, apalagi kalau ketemu di anak-anak itu agak repot,
1: filternya makanya, agak susah ya.
5: Di NTT juga dari Pak Kadis Kominfo sudah menyiapkan Pak ya masalah siber untuk itu, untuk media sosial akan disosialisasikan juga. Maka berharap kalau saya secara pribadi, ayo nonton TV, ayo nonton TVRI, karena sekarang era sudah bergeser orang, maka saya mulai balik lagi ke zaman dulu, ayo nonton TV. Kami TVRI siap membantu. Kalau misalnya di daerah-daerah di kota, kupang dan kabupaten ini, silahkan ke kantor, kami siap membantu. Misalnya untuk menyetel siarannya, untuk mencari channelnya, untuk mencari untuk pakai receiver. Jadi di TV sekarang ini, kalau misalnya TV-nya digital, tinggal di scan aja. Tapi kalau dia tidak ada, digitalnya masih analog, harus pakai setel box. Kami TVRI siap membantu. Pokoknya komunikasikan ke kami, kami tetap bisa berharap bantuan, ya minta berharap bisa membantu Bapak Ibu semua dalam kegiatan Piala Dunia ini.
1: Oke,
5: terima kasih.
1: Baik, sangat-sangat terbuka ya untuk membantu masyarakat untuk bisa mengakses setiap tayangan Piala Dunia yang nanti akan digelar sebulan lebih ya di TVRI. Saya ke Pak Anwar, silakan closing statement-nya dan juga himbauannya atau penajakannya. Silakan.

0: sesuai dengan harapan semua pihak.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Adi silakan.
2: Ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kepemimpinan Melki Joni menyambut sangat positif dan luar biasa terkait dengan rencana pagelaran Piala Dunia ini. Kenapa? Karena di dalam tubuh jasmani yang sehat selalu saja terpatri hati yang gembira, dan dua hal itu menjadi pelicut positif untuk meningkatnya produktivitas, kinerja masyarakat maupun kinerja pemerintah. Karena itu pemerintah mengajak, ayo sambut song-song event Piala Dunia ini dengan nonton bareng bersama untuk terus meningkatkan energi anabolik kita dan minimalisir energi katabolik kita, untuk ayo terus bangun NTT, ayo terus bangun Indonesia.
1: Ya, luar biasa, terima kasih Bapak Adi. Pak Joni silakan.
3: Baik. Ini pembelajaran yang luar biasa bagi kita masyarakat NTT, terkhususnya para pengurus PSSI.
1: Oke, iya.
3: Baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dan juga klub-klub yang ada di seluruh NTT, mari kita belajar. Ada nilai positif yang dimunculkan dari Piala Dunia. Ya, TVRI, Antara dan RRI sudah menyiapkan media. Marilah kita belajar, ya, bahwa sepak bola itu mempersatukan, bukan sepak bola itu memecahkan. Mungkin demikian.
1: Baik, terima kasih. Ya, ini kolaborasi media publik TVRI, RRI dan juga LKBN Antara. Jadi diharapkan tidak hanya menghadirkan sebuah hiburan saja begitu ya berkaitan dengan sport, tapi juga tadi disampaikan untuk mempersatukan. Ya. Ada begitu banyak nilai positif yang bisa kita dapatkan. Kebersamaan, ya, kecintaan generasi muda terhadap olahraga, edukasi, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Jadi jangan lewatkan ya untuk event bertajuk Bola Gembira nonton bareng yang diselenggarakan oleh TVRI ataupun pemerintah ataupun komunitas siapapun begitu ya yang sudah berkabar dengan TVRI tentunya di tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Sukses ya, terima kasih Pak Jody, terima kasih Bapak Adi, Pak Jody dan juga Pak Anwar. Kita tuntaskan, selamat pagi, sampai jumpa.
4: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Terus kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dan informasi dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Program penguatan pendidikan anak usia dini mulai digencarkan di Kabupaten Kupang melalui kolaborasi antara William and Lily Foundation dan Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera. Fokus program utama ini mencakup peningkatan kualitas PAUD, literasi, numerasi dasar, serta dukungan ekonomi lokal. Program Lead WLF ya, Sudaryanto menjelaskan, organisasi ini didirikan untuk melanjutkan semangat kedermawanan pendirinya, untuk melanjutkan kedermawanan, dan WLF awalnya bergerak sebagai organisasi karitatif sebelum bertransformasi menjadi lembaga filantropi berbasis dampak. Dan mengadopsi grant making dengan menggandeng organisasi sipil masyarakat lokal. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena program dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Informasi dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Ya, selamat siang pendengar. Informasi selanjutnya untuk Anda, Kepala Perinda Kabupaten Sumba Barat Charles Hermanawiru Esos menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan dengan fokus utama peningkatan pendapatan asli daerah hingga mencapai 120 miliar rupiah. Pembangunan daerah dilakukan secara bertahap agar Sumba Barat mampu berdiri mandiri dengan dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penataan menyeluruh terhadap badan usaha milik desa serta memperkuat Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari implementasi program strategis nasional. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat sektor usaha masyarakat di tingkat desa. Informasi ini dari rri.go.id.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ya pendengar, saat ini pukul 10:50. Tugas Linda menemani Anda tuntas di jam 11. Dan yang pasti Pro 1 akan tetap menemani Anda beragam aktivitas Anda dengan informasi dan musik spesial. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana edisi hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14, request dan juga seri informasi sampai di pukul 16 di Kupang sore ini ya. Terus di pukul 16 ada ragam informasi dan di pukul 17 nanti ada Beranda Astacita ya pukul 16 ya. Nanti di pukul 16 ada Beranda Astacita, kita bergabung nanti dengan program 1 Jakarta ya. Setelah itu Warta NTT sore Perjaringan nanti menjadi hostnya RRIND ya untuk edisi hari ini. Kabar baik pastinya, walaupun cuaca untuk siang ini panas sekali gitu ya, panas terik. Angin juga lumayan, angin bukan lumayan kencang lagi, memang kencang ya untuk siang ini ya. Jadi kalau nggak penting-penting sekali ya, kita aktivitasnya di tempat terbuka ya bisa dihindari gitu ya. Tapi kalau memang harus ya boleh disiasati gitu ya, dengan kita pakai pakaian lengan panjang ya, pakai topi, pokoknya bisa disiasati lah agar aktivitas kita itu berjalan dengan baik seperti itu. Kalau arus lalu lintas di seputar Rotong Pelom aman lancar untuk siang ini.
1: Kupang siang ini. Pro 1

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi di Pro Satu RRI Kupang ya. Pendengar Satu Informasi, program cek kesehatan gratis atau CKG telah dilakukan kepada 4,8 juta anak usia sekolah pada tahun 2026. Tes ini menemukan sebanyak 663 ribu anak mengalami darah tinggi dan 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Indonesia Muhammad Kadari mengatakan tes ini dilakukan sejak 1 Januari hingga 3 Mei 2026. Program JGK ini telah berlangsung di 48 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut, sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang, sebanyak 22,1% atau 663 ribu anak mengalami peningkatan tekanan darah. Dan pendengar, pemerintah juga mengungkap sebanyak 239 ribu anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Ketiga penyakit ini merupakan tiga penyakit terbesar yang ditemukan pada anak usia sekolah. Sebanyak 8,6% atau 239 ribu anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Temuan-temuan ini mencerminkan tiga masalah kesehatan terbesar yang ditemukan pada anak usia sekolah. Penemuan tiga penyakit tersebut menjadi dampak nyata dari adanya CKG. Dan lewat program CKG ini memungkinkan adanya deteksi hingga penanganan dini penyakit tersebut. Program CKG sekolah bukan sekedar angka screening, ada dampak nyata yang sudah akan dirasakan oleh mereka. Pertama, yaitu deteksi dini memungkinkan penanganan masalah kesehatan yang mulai dari gigi berlubang, gangguan pendengaran, hingga tekanan darah tinggi sebelum berdampak pada proses belajar dan juga tumbuh berkembang. Secara total, pemerintah telah melakukan CKG ini terhadap 100 juta penduduk Indonesia. Angka tersebut dihitung sejak tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, CKG ini telah melayani lebih dari 70 juta peserta. Memasuki tahun 2026 sampai dengan awal Mei 2026, jumlah tersebut telah bertambah lebih dari 30 juta jiwa. Total sudah 100 juta penduduk Indonesia mendapatkan CKG dan ini berjalan di lebih 10 ribu puskesmas di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: is Raya.
1: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Sementara sekarang pukul 11.40 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih terus menghadirkan informasi untuk Anda menjelang pukul 12 nanti ya, saat kita ikuti dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Di 97 titik saat ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ini dikatakan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dan pendengar, dari puluhan titik pembangunan tersebut, sebanyak 67 lokasi ditargetkan selesai tepat waktu, sedangkan sisanya itu tetap dapat difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Dan fasilitas yang disiapkan juga meliputi asrama, perpustakaan, laboratorium, unit kesehatan sekolah atau UKS, hingga sarana kegiatan ekstrakurikuler. Gedung ini nanti bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP, dan SMA, dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, kemudian asrama, laboratorium, dan juga fasilitas-fasilitas ekstrakurikuler. Ini informasi selanjutnya untuk Anda, pendengar, mengenai Menteri Sosial yang menargetkan 97 sekolah rakyat beroperasi mulai Juli 2026 di tahun ajaran baru.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1,

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champions musim

2025-2026. Janis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026. Tangerang Hawk Basketball kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten. Salam olahraga, inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Sejumlah informasi penting dan juga menarik sudah kami siapkan untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champion musim 2025-2026 usai menahan imbang Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Kane can't get it into the box. Pavlovic, no more time left. PSG have done what they had to do.
2: Paris Saint-Germain kembali menapakkan kaki di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Hasil imbang 1-1 pada leg kedua semifinal itu cukup membawa sang juara bertahan untuk unggul agregat 6-5 atas raksasa Jerman tersebut. Bertandang ke markas lawan, PSG langsung unggul cepat lewat gol Ousmane Dembele pada menit ketiga. Bayern mencoba membalas dengan terus melancarkan serangan, namun pertahanan lini belakang PSG yang tampil disiplin membuat Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol. Pertandingan sempat diwarnai beberapa keputusan kontroversial wasit sebelum Kane mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu babak kedua. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membalikan kedudukan. Usai pertandingan, pelatih PSG Luis Enrique mengaku senang dapat kembali melangkah ke final untuk tahun kedua secara beruntun.
3: Yes, good memories. I think we.
4: Ya, ini kenangan yang bagus. Saya pikir kami menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Hari ini lini pertahanan tampil lebih baik dibanding serangan, tetapi karakter yang kami tunjukkan melawan tim hebat seperti Bayern Munich sangat positif. Kami sangat senang bisa mencapai final Liga Champions kedua secara beruntun.
2: Di sisi lain, Bayern Munich sebenarnya tampil agresif melalui variasi serangan Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise sepanjang pertandingan. Tuan rumah juga sempat memprotes dua dugaan handball pemain PSG yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Meski mendominasi penguasaan bola, Di Rotten kesulitan membongkar pertahanan PSG hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Bayern Vincent Kompany mengakui timnya sudah memberikan segalanya sepanjang pertandingan.
5: Menurut saya, pertama-tama, kedua tim berada di level tertinggi. Kami bermain melawan tim terbaik di Eropa. Namun jaraknya sangat tipis dan selalu terasa seimbang setiap menghadapi mereka. Kami sudah bertemu 5 kali, kami menang 2 kali, mereka menang 2 kali, lalu laga ini berakhir imbang 1-1. Semua ditentukan detail kecil, margin yang sangat tipis, dan kualitas pemain-pemain top. Kami sudah mencoba segalanya. Selamat untuk PSG, dan mereka memang pantas mendapatkannya.
2: And well done to them. Paris Saint-Germain selanjutnya akan menantang Arsenal pada partai final Liga Champions di Budapest 30 Mei mendatang. Sebelumnya, Arsenal lolos usai menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Laga final kali ini diprediksi berlangsung dengan sengit, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa terbaik mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Masih dari sepak bola, kali ini mengenai serba-serbi Piala Dunia, di mana Piala Dunia 1978 resmi dimenangkan oleh tuan rumah Argentina usai mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 di babak final. Namun turnamen ini juga dikenal sebagai salah satu edisi Piala Dunia yang penuh dengan berbagai drama. Berikut informasi selengkapnya, Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. Oh, Jan saves it and it's gone in. Kempen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now the host nation will...

Dari sepak bola kita menuju ke tenis lapangan, di mana dilaporkan petenis Indonesia Jenis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Jenis dilaporkan kalah 2 set langsung dari Peyton Sturm dengan skor identik 4-6-4-6. Meskipun Jenis unggul dalam persentase servis pertama di kedua set, namun Sturm lebih efektif memanfaatkan peluang break point untuk memenangkan pertandingan dalam waktu 1 jam 25 menit. Kekalahan ini mengulang hasil pahit Jenis Chen di sejumlah turnamen Amerika, yaitu Merida Open, Indian Wells, Miami, Charleston. Maka dia, meski ia sempat mematahkan catatan tersebut dengan melaju hingga ke babak kedua Madrid Open, Stern selanjutnya akan menghadapi Madison Keys di babak kedua, sementara Jenis masih berpeluang tampil di ganda putri Roma bersama dengan Aldila Suciadi.

0: Kita beralih ke NBA atau cabang olahraga bola basket, di mana New York Knicks meraih kemenangan 108-102 atas Philadelphia 76ers untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur pada pagi tadi. Jalen Brunson mencetak 26 poin. Pertandingan langsung sengit dengan 25 pergantian kungkulan dan 14 kali seri sebelum Brunson memecahkan kebuntuan di menit-menit akhir dan Michael Bridges mengamankan keunggulan. 76ers yang tanpa Joel Embiid mendapatkan masing-masing 19 poin dari Paul George dan Kelly Oubre Jr. serta 17 dari VJ Adeyekombe. Knicks kini unggul 2-0 dengan seri beralih ke Philadelphia untuk game ketiga. Embiid absen karena cedera pinggul dan pergelangan kaki. Namun 76ers dilaporkan masih mampu memberikan perlawanan sengit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali ke cabang olahraga sepak bola. Kali ini dari dalam negeri, di mana derby panas Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda setelah pihak kepolisian melarang laga ini digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija, Ferry Indra Syarif, mengaku pihaknya sudah berusaha memperjuangkan laga kandang, namun harus menerima keputusan tersebut.
1: Kamana? Kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada di, ada indikasi akan ada lagi kemungkinan, mereka khawatir seperti itu. Dia dengan situasi yang, kan kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan.
0: Laga ini krusial bagi kedua tim dengan Persib 72 poin dan Persija 65 poin, sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa juara. Namun Persija harus kehilangan atmosfer kandang dengan dipindahkannya laga tersebut ke Samarinda.

Kita kembali ke cabang olahraga bola basket dari dalam negeri, di mana Tangerang Hawks Basketball telah kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten di pekan ke-14 IBL 2026 dengan selisih 41 poin di Dewa United Arena. Tuan rumah tampil impresif dipimpin oleh Troy Glenwater 25 poin dan Joshua Ibarra 17 poin dengan semua pemain berkontribusi signifikan. Sementara Hawks hanya mengandalkan Gentle Sila 21 poin dan Darnell Court 14 poin. Dewa United yang langsung menggebrak sejak kuarter pertama dan terus mendominasi hingga akhir laga, kini tetap di peringkat keempat klasemen sementara IBL dengan 30 poin. Sementara Hawks di peringkat kelima dengan 29 poin. Dewa United masih menyisakan 2 laga di musim reguler, sedangkan Hawks tinggal 1 pertandingan lagi.

0: Kabar dari olahraga hoki, di mana pelatih hoki Indonesia Dharma Raj memiliki ambisi kuat membawa Indonesia ke Piala Dunia dan Olimpiade, mengalahkan godaan untuk kembali ke Malaysia demi mewujudkan visi tersebut. Di usianya yang semakin matang, ia bertekad membawa timnas hoki Indonesia untuk menembus level tertinggi dunia dengan fokus mengangkat prestasi di kancah internasional.
1: Saya juga banyak kali udah di pelawat untuk pulang untuk apa ke Malaysia, tapi saya bagi tahu ke apa Federasi Hoki Indonesia itu, saya pingin ya untuk apa melihat Indonesia itu beraksi di apa di level yang lebih tinggi, di Piala Dunia, di Olimpiade seperti itu. Saya juga enggak tahu lah kapan. Nah, umur saya kan bukan muda. Saya kan sudah 57 sekarang. Ya, saya juga pinginnya secepat mungkin ya melihatnya ya Indonesia bisa beraksinya di level-level seperti itu, bukan saja di SEA Games saja.
0: Meski menerima banyak tawaran untuk pulang ke Malaysia, Dharma Raj memilih menetap di Indonesia untuk melanjutkan misinya. Dedikasi tinggi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi Federasi Hoki Indonesia dan prestasi hoki tanah air.

0: Kolaborasi FIFA dan Milo melalui program Basketball for Good yang ditandai dengan MOU kemarin bertujuan untuk membangun ekosistem basket Indonesia dari akar rumput, sejalan dengan visi dari Menpora Erick Thohir tentang pentingnya kemitraan publik sama dengan swasta. Pentingnya kemitraan ini fokus juga pada pengembangan bakat usia dini, melanjutkan kesuksesan implementasi dari 2025 di 5 daerah yang menjangkau 1.770 siswa.
1: Membangun olahraga itu tidak hanya daripada pemerintah, tapi keterlibatan swasta menjadi sangat penting. Jadi saya apresiasi dengan Milo yang memang sangat aktif di pengembangan olahraga di sekolah, tentu bekerja sama dengan FIBA dan Perbasi. Ini hal yang baik. Bola basket adalah salah satu cabang yang digemari oleh anak-anak muda, terutama di sekolah. Bola basket mungkin ranking 3 sekarang daripada popularitasnya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun talenta nasional.
0: Nestle Milo berkomitmen mendukung gaya hidup sehat dan pembentukan karakter anak Indonesia, sementara FIBA Indonesia bertindak sebagai penggerak ekosistem basket yang inklusif dan berstandar internasional. Kolaborasi dengan Perbasi memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah, membina talenta usia dini untuk meningkatkan prestasi nasional ke level internasional.

Dari cabang olahraga e-sport di mana PBSI melepas atlet-atlet yang akan berlaga di SEA e-sport National Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada 7 sampai dengan 9 Mei. Setelah melalui proses seleksi terstruktur oleh Badan Tim Nasional e-sport, Timnas e-sport Indonesia akan turun di nomor PUBG Mobile solo dan duo, kemudian tim fight taktik di mana atlet telah lolos kualifikasi serta Crossfire Legend. Kepala BTN e-sport Wisnu Budaya menegaskan squad yang berangkat adalah hasil seleksi resmi dan perwakilan Indonesia berkompetisi di regional untuk pertama kalinya diselenggarakan di CIF. PBSI juga mengapresiasi dedikasi atlet dan juga pelatih dan komunitas meskipun nomor Ayo Dance ditiadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan prestasi e-sport nasional menuju ke visi Indonesia mendunia.

0: Ke cabang olahraga lainnya, di mana dilaporkan Indonesia, khususnya Bali, terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia. Event bergasi ini rencananya digelar pada Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara. Berikut informasinya Putu Nirawati.
1: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia, ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
2: Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Maraden Lumban Toruan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada 2 tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
1: AMAF menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia. Mungkin sekitaran 40-an negara akan datang ke sini. Estimasi peserta dari luar negeri itu sekitar 600 ke 700 atlet ya, belum ofisial, belum lagi jasis and referee dan lain sebagainya. Dan atlet dari kita tentu akan lebih banyak karena semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi.
2: Maraden Lumban Toruan mengatakan selain venue, PP IBCA MMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA at KPCPN Koperasi Produsen Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu, Dewan Kehormatan PP IBCA MMA Muhammad Khairul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif, tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya Bali.

0: Muhammad Khairul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: FB dan Instagram. Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar di Kupang siang ini ya. Masih terus dihadirkan untuk Anda dengan informasi-informasi. Setelah tadi ya, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Dan pendengar nanti saya informasikan nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti Nika Berita Daerah NTT ya. Setelah itu nanti di pukul 14 direncanakan nanti kita akan ikuti dialog luar studio ya, dari studio mini DPRD NTT ya, dengan topik nanti atau ya, dengan topiknya nanti yaitu menjembatani keseimbangan antara ekspektasi publik dan kapasitas fiskal daerah di Nusa Tenggara Timur ya, dengan ya dari studio mini DPRD NTT nanti ya, direncanakan nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Ya, Pro, satu karena informasi dan inspirasi. Karena memang masih jam makan siang ya, pendengar ya. Karena memang masih jam makan siang dan juga istirahat. Jadi kita perlu untuk saling mengingatkan. Emang sih manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ya, secara garis besarnya itu adalah manfaat makan, baik itu makan siang, sarapan pagi maupun makan malam. Nah, pendengar. Jadi di saat jam menunjukkan pukul ya 12 atau lewat lah begitu ya, atau selama 1 jam 60 menit kita diberi waktu untuk makan siang dan istirahat begitu ya. Jadi waktunya untuk kita makan siang. Tapi sebagian dari kita mungkin sudah sudah mempersiapkannya begitu ya, bawa bekal. Jadi di saat jam-jamnya itu ya, kita harus benar-benar memanfaatkannya begitu ya. Karena banyak manfaat yang kita dapatkan dengan kita menikmati atau tepat waktu begitu ya, sarapan misalnya tepat waktu di pagi hari jam berapa begitu ya, sebelum kita aktivitas berjalan begitu, di makan siang begitu juga ya, di misalnya jam 12. Jadi di saat itulah kita sudah harus benar-benar siap untuk makan siang, makan malam juga. Jadi tepat makan atau 3 kali kita makan sehari dengan tepat waktu, kita bisa mendapatkan manfaatnya ya, kita jadi punya energi gitu ya untuk aktivitas selanjutnya begitu. Dan juga bisa dengan kita tepat makan begitu ya, itu bisa mencegah dan juga menurunkan risiko penyakit ya. Menjaga berat badan juga tetap ideal ya dengan kita tepat waktu untuk makan begitu ya. Oke, jadi ya kalau agak-agak sedikit bergeser, tapi sedikit gitu ya, itu masih belum terasa. Tapi kalau memang bergesernya sering gitu ya, lama, wah itu yang benar-benar kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari kita makan tepat waktu seperti itu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 7 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus jadi penggerak ekonomi masyarakat. Polres Sumba Timur bongkar penyelundupan emas ilegal di Bandara Umbu Mehangkunda, Waingapu. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pendamping Koperasi Desa di Rotendao optimistis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi penggerak ekonomi masyarakat. Laporan Raja Ewaldus.
2: Pengembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendao terus mendapat pendampingan. Pendampingan dilakukan melalui Business Assistant Kementerian Koperasi di wilayah setempat. Business Assistant KDKMP Rotendao Jeliani Sau kepada RRI mengatakan dirinya mendampingi 9 desa binaan. Desa binaan tersebut berada di Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Pantai Baru. Menurut Jeliani, di Kecamatan Pantai Baru terdapat desa Lenupetu dan Nusak Dale. Sementara di Rote Selatan meliputi Lenguselu, Daleholu, Ngelodae, Pilasue, Dodaek, Tebole, dan Inaoe. Ia menjelaskan hingga saat ini 7 desa telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. 2 desa yang belum melaksanakan RAT yakni Tebole dan Nusak Dale.
3: Saya mendapat 9 desa binaan yaitu Rote Selatan 7, Pantai Baru 2. Di Pantai Baru itu dapat Lenupetu dan Nusak Dale. Kalau Rote Selatan itu Lenguselu, Daleholu, Ngelodae, Pilasue, Dodaek, Tebole, dan Inaoe. Kalau yang sudah melakukan RAT itu ada 7 desa. Lenupetu, Daleholu, Lenguselu, Dodaek, Pilasue, Inaoe, dan Gelodae. Yang belum itu 2, Tebole, dan Sakdale.
2: Untuk pembangunan gedung gerai koperasi, menurut Jeliani, sebagian desa telah menunjukkan progres cukup baik. Namun beberapa desa masih mengalami kendala penyediaan lahan dan tenaga tukang bangunan.
3: Kalau yang sudah membangun ada lancar-lancar, Pak. Tapi kalau yang belum itu kendala di lahan. Yang sudah bangun itu Nusak Dale, Lenupetu, Dodaek, Pilasue, Gelodae. Kalau Gelodae itu belum ada tukang. Untuk sementara mah ada istirahat karena belum ada tukang. Lenguselu sudah membangun, Dalehulu belum membangun karena belum ada lahan.
2: Jeliani menambahkan setiap desa mulai menyiapkan rencana bisnis sesuai potensi wilayah masing-masing. Beberapa koperasi merencanakan usaha ayam beku, kopra, pulsa, hingga simpan pinjam. Selain itu terdapat koperasi yang berencana bermitra dalam penjualan minyak. Namun hingga kini, sebagian besar usaha tersebut masih tahap persiapan.
3: Rencana bisnis jual ayam beku, ada yang mau simpan pinjam, ada yang jual kopra, dan ada juga yang mau jual pulsa, bermitra dengan yang mau jual minyak. Sampai sekarang belum ada yang jalan.
2: Jeliani berharap seluruh pengurus KDKMP tetap menjaga semangat membangun koperasi desa. Menurutnya, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola serius dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Baperindah Sumba Barat Charles Hermana Weru Esos memaparkan langkah strategis pembangunan daerah yang mencakup 5 tujuan, 13 sasaran, 25 strategi, dan 55 arah kebijakan. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
4: Kepala Baperindah Sumba Barat Charles Hermana Weru Esos memaparkan langkah strategis pembangunan daerah yang mencakup 5 tujuan, 13 sasaran, 25 strategi, dan 55 arah kebijakan. Perencanaan strategi tersebut menjadi landasan utama pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat. Visi pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya kehidupan masyarakat Sumba Barat yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah menetapkan 5 misi utama yang menyentuh berbagai sektor penting, mulai dari ekonomi, sumber daya manusia, hingga tata kelola pemerintahan. Misi pertama berfokus pada pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis pertanian dengan pariwisata sebagai penggerak utama. Upaya ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Produktivitas komoditas unggulan, kunjungan wisatawan, ketahanan pangan, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Misi kedua, menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan profesional.
5: Yang pertama, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita masyarakat. Yang kedua, produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang berorientasi pasar. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara. Dan yang keempat, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Yang kelima, menurunnya kemiskinan dan pengangguran. Misi yang kedua adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, berkualitas dan profesional melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia dengan sasaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4: Hal ini dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan dengan sasaran utama peningkatan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya, misi ketiga dan keempat menyasar pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan seperti peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berupaya memastikan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan ketahanan bencana, serta menciptakan kondisi sosial yang kondusif. Adapun misi kelima berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah berharap masyarakat dapat memahami arah kebijakan pembangunan ini sehingga mampu memberikan dukungan penuh sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang dinilai penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, RS Sumba, Jiri Lende, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Polres Sumba Timur bongkar penyelundupan emas ilegal di Bandara Umbu Mehangkunda, Waingapu. Yunia Boling melaporkan.
6: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa mengungkapkan kasus penyeludupan pasir yang diduga mengandung emas tanpa izin resmi. Pengungkapan ini bermula dari hasil pemeriksaan X-ray di Bandara Umbu Mehangkunda UMK Waingapu yang menemukan barang mencurigakan dalam dua kejadian berbeda dengan modus serupa.
7: Itu sudah dilakukan pendalaman juga dan perlu diketahui rekan-rekan biar tidak nanti pemerintahan ini melebar, bahwa hasil investigasi kita itu adalah yang paling penting, pendalaman yang telah kita lakukan. Dari hasil pengecekan X-ray yang dilakukan oleh Bandara Waingapu, itu telah ditemukan pada saat yang pertama itu tanpa izin barang yang dibawa yang memang diatur oleh Undang-Undang Penerbangan tanpa ada izin dari pihak berwenang dalam hal ini berupa butiran-butiran pasir dan mengandung emas. Itu sudah dilakukan investigasi yang pertama dan yang kedua juga sama modusnya.
6: Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa sedikitnya 7 orang saksi dan masih menunggu hasil pemeriksaan ahli dari Jakarta. Barang bukti berupa pasir bercampur butiran yang diduga emas telah diamankan. Polisi juga mendalami keterkaitan antara dua kasus tersebut yang diduga melibatkan jaringan dan perencanaan yang sama.
7: Dan itu setelah kita lakukan pendalaman, yang pertama pemeriksaan saksi-saksi yang telah dilakukan sebanyak saksi yang sudah diperiksa 7 orang, kemudian ahli yang sudah kita layankan menunggu hasil dari Jakarta, dan pemeriksaan dari bandara yang saat pertama menemukan. Dan itu kita sudah melakukan pemeriksaan hingga ke luar daerah, yaitu bertempat di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok. di mana para saksi dan yang ikut terlibat dalam membawa barang-barang yang tanpa memiliki izin. Dan progres yang paling update bahwa pada saat kejadian yang pertama dan kedua itu ternyata itu modusnya sama dan itu dilakukan oleh orang yang memang sudah menyusun rencana yang sama untuk yang satu dan dua. Dan dalam waktu dekat kita akan tetapkan tersangka.
6: Kapolres menegaskan pihaknya akan berhati-hati dalam menetapkan pasal dan tersangka sambil terus mengembangkan kasus untuk mengungkapkan pelaku utama. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal karena selain merugikan negara, tindakan tersebut akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Wengapung, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-8 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Ajang olahraga pelajar bergengsi ini semula direncanakan berlangsung pada Juli 2026. Kini resmi digeser ke bulan September. Berikut dilaporkan Rudi Hartono.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT memutuskan menggeser jadwal pelaksanaan POPDA ke-8 ke bulan September dan akan dilaksanakan pada 9 hingga 13 September 2026. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendau Daniel Nale ketika diwawancarai RRI Rabu 6 Mei 2026 mengatakan perubahan jadwal ini merupakan hasil kesepakatan bersama melalui rapat koordinasi melalui Zoom meeting beberapa waktu lalu dengan mempertimbangkan kesiapan daerah.
9: Sebagai informasi kepada kita semua bahwa POPDA 8, ini POPDA 8 Mas Rudi, 2026. Itu awalnya jadwal pelaksanaan itu pada Juli 2026. Tapi lewat Zoom meeting digeser oleh Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur yang semula Juli kita geser ke 9 sampai 13 September 2026. Hal ini dikarenakan karena ada beberapa kendala yang perlu kabupaten kota mempersiapkan.
8: Daniel Dale menambahkan salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi fiskal yang terjadi sejak tahun 2025 hingga 2026. Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah kabupaten dan kota menjadi sempit sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menyesuaikan alokasi anggaran khususnya dalam mendukung partisipasi para atlet dan pelajar.
9: Kita tahu bahwa pada tahun 2026, mulai 2025-2026 terjadi efisiensi anggaran di mana ruang fiskal kabupaten kota sangat sempit. Hal itu yang menyebabkan bagaimana kabupaten kota mempersiapkan alokasi anggaran pada perubahan anggaran nanti untuk kita bisa mensupport anak-anak kita. Jadi karena ini adalah pelajar, bagaimana kita dapat mensupport mereka untuk bisa berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Pelajar 8 2026 nanti.
8: Pada POPDA ke-8 tahun 2026 ini akan dipertandingkan 8 cabang olahraga yakni Sorinji Kempo, Tinju, Pencaksilat, Karate, Taekwondo, Atletik, Wushu, dan Kriket. Dari Rotendau Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus jadi penggerak ekonomi masyarakat. Polres Sumba Timur bongkar penyelundupan emas ilegal di Bandara Umbu Mehang Kunda, Waingapu. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Kupang siang ini.
0: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Menjelang pukul 14 ya, saat kita ikuti nanti dialog interaktif luar studio ya, direncanakan nanti di pukul 14. Menjembatani kesenjangan antara ekspektasi publik dan kapasitas fiskal daerah di Nusa Tenggara Timur, ini nanti yang menjadi topiknya ya, di dialog interaktif luar studio. Dari studio mini DPRD NTT nanti direncanakan pukul 14 ya. Okay. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya setelah tadi menikmati waktunya makan siang dan juga istirahat.

0: begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini bukan hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus di Kupang siang ini. Pendengar, pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah akan menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 dengan anggaran 14 triliun rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan target tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional. Pelaksanaan program revitalisasi untuk tahun 2026 sudah mulai berjalan. Hingga kini pemerintah telah merampungkan ribuan kerjasama dengan satuan pendidikan serta mulai menyalurkan bantuan dengan total 2,6 triliun rupiah. Dan saat ini pihaknya telah menyelesaikan perjanjian kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan dengan penyaluran bantuan yang telah menjangkau 3.408 sekolah. Sejumlah proyek revitalisasi juga telah memasuki tahap awal pembangunan di berbagai daerah. Pada tahun 2026, revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang berdampak, maksud kami sekolah-sekolah yang terdampak dari bencana alam, baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat meskipun tidak berada di wilayah bencana maupun 3T.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Sekarang pukul 14 waktu Indonesia Tengah dihadirkan untuk Anda yaitu cek fakta pukul 14.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang tim nasional Timnas Indonesia dengan Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Faktanya, pendengar, klaim dalam video yang menyebut Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang antara Timnas Indonesia dan Oman untuk lolos ke Piala Dunia adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut palsu. Video Presiden FIFA Gianni Infantino yang digunakan dalam konten itu berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA Gianni Infantino menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar pada November 2022. Timnas Indonesia sendiri tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-1 dari Irak pada laga kedua grup B di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah Ahad dini hari 12 Oktober 2025.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita bergabung dengan rekan Rani di studio mini DPRD NTT. Kita ikuti dialog luar studio dengan topik menjembatani kesenjangan antara ekspektasi publik dan kapasitas fiskal daerah di Nusa Tenggara Timur.
1: Komentarnya. Yang mendengarkan kami secara terestrial juga bisa ya di FM 94,4 MHz dan juga AM 1107 kHz. Kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana menjembatani kesenjangan antara ekspektasi publik dan kapasitas fiskal daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan tema ini menjadi refleksi nyata atas dinamika yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Di satu sisi, masyarakat pasti berharap nih hadirnya pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas pendidikan dan bahkan kesehatan. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal. Nah, ruang anggaran yang sempit ini serta berbagai tantangan pengelolaan keuangan daerah akan kita perbincangkan dalam dialog kali ini untuk membangun pemahaman kita bersama bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan harapan besar, tapi juga kolaborasi, transparansi, inovasi, dan prioritas yang tepat dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu saat ini di studio mini gedung DPRD Provinsi NTT, Vero sudah bersama dengan tiga narasumber yang luar biasa. Langsung saja Vero perkenalkan ya. Yang pertama ada anggota DPRD Provinsi NTT, anggota Komisi 3 nih, ada Bapak Alexander T. Ovong Espil atau lebih akrab kami menyapa dengan Pak Alex nih. Halo Pak Alex, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Kabar baik dong Pak ya? Luar biasa.
2: Kabar baik, luar biasa.
1: Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya hadir di sini. Tuan rumah, kami terima kasih juga karena sudah menerima kami lagi di sini ya, RRI. Oke, nah di samping beliau ini ada seorang praktisi. Jadi ini semua expert di bidangnya ya. Ada Pak Michael R. Batona MS atau lebih akrab disapa Pak Michael begitu ya. Selamat siang Pak Michael.
3: Selamat siang Kakak Vero, siang.
1: Iya, terima kasih Bapak. Ini Bapak kayaknya orangnya healthy ya. Sehat, segar nih kayaknya. Sangat memprioritaskan kesehatan ya kayaknya, kelihatan nih. Dan selanjutnya di samping beliau sudah hadir satu-satu, bukan satu-satunya, kita berdua ya Ibu ya, perempuan hebat begitu. Ada Ibu Teresia M. Florencia S.E.M.E.K.D.A.V. yang merupakan PLT Kaban Baperida Provinsi NTT atau lebih akrab saya menyapa dengan Ibu Temi, betul ya?
4: Betul.
1: Oke, Ibu Temi hari ini cantik sekali, luar biasa. Saya dengar-dengar tadi ada kesibukan ya, tadi sebelum kesini?
4: Tadi ada musrenbang Prof.
1: Oke, oh, oke.
4: Hari ini pembukaannya.
1: Hari ini pembukaan?
4: Satu rangkaian kegiatan sampai dengan tanggal 9 hari Sabtu.
1: Lama ya, semangat ya Ibu. Tiga hari itu lama loh Ibu. Apalagi ketemu Srembang ya, pasti kan banyak yang dipikirkan ya. Semangat ya Bu ya. Oke, kalau gitu kita langsung ngobrol aja nih. Karena tentunya juga bagi pendengar dimanapun berada maupun penonton yang sementara menyaksikan kami yang mau bergabung, sudah tidak tahan, bukan tidak tahan ya, tidak sabar juga mau mendengarkan terkait masalah fiskal ini ya. Oke, saya mungkin yang pertama ke Bapak Alex terlebih dahulu ya. Bapak Alex, kalau dari data yang ketong terima begitu, kalau belanja pegawai NTT ini sudah di atas 40% APBD. Nah, sementara undang-undang HKPD mulai berlaku penuh di Januari 2027 nih, dengan batas maksimalnya 30%, melebihi nih. Nah, berapa persen sih kesenjangan yang harus ditutup oleh Pemprov NTT dalam 7 bulan ke depan? Dan sekalian juga nih, adakah konsekuensinya jika tidak terpenuhi? Itu seperti apa Bapak?
2: Oke, baik. Terima kasih Kakak Vero, pendengar RRI yang setia, yang kami hormati, kami kasihi. Baik, terkait dengan belanja pegawai, sebenarnya sejak kita pembahasan di APBD murni itu posisi yang presisi itu 39,66%.
1: Oh, oke.
2: Ya, mungkin sekarang karena BD-nya dari target sebelumnya itu 2,8 sudah turun jadi 2,7

gitu.

0: bermacam-macam diskusi panjang mengenai arah cerita berikutnya.
1: Ini luasnya tanah, tidak bangkit
0: dan
1: melanggar
0: mengikuti pasti ya dalam
2: apa namanya ketentuan terkait dengan pajak rokok turun, maka dia turun jadi 2,733 triliun begitu. Turun, maka dia turun jadi 2,733 triliun begitu. Jadi kita dorong naik ini supaya mengatur proporsi ini. Nah, jangan sampai kalau kita turun kita apa tidak berani menetapkan target yang tinggi, itu berarti proporsi belanja pegawai kita mungkin sudah sampai ke 50 atau 60% bahkan. Nah, karena itu kita berani itu. Tapi ini langkah-langkah berani yang diambil oleh gubernur dan juga oleh DPRD sepakati. Dan tadi kami baru bahas bersama dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah tentang bagaimana mendorong ini. Dan ternyata ada harapan, ada optimisme bersama antara pemerintah dengan seluruh khususnya di Badan Aset juga apa namanya BUMD dan juga dengan OPD pemangku PAD ini ada 25 OPD kurang lebih ya, dan semua punya optimis yang sama. Sekarang masalah sudah ditemukan, pemetaan sudah dilakukan, jadi kita optimis kalau dia tidak bisa sampai ke 2,8 atau 2,7 itu mungkin dia bisa sampai di 2,2, 2,1 itu pasti bisa dilakukan. Kita harus bisa ini. Jadi di samping kita dorong PAD naik, tapi kita juga tetap harus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Karena ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 itu bukan hanya soal belanja pegawai, juga ada belanja infrastruktur yang harusnya secara mandatory itu kita harus 40% minimal. Tapi karena DAU apa spesifik grant infrastruktur juga tidak ada, lalu kemudian DAK infrastruktur juga tidak ada, maka kita tidak bisa penuhi itu. Jadi kalau pemerintah pusat mau mengambil langkah, harusnya seluruh daerah kena ini. Karena itu saya mengajak begini, poinnya adalah masyarakat tidak perlu cemas. Kita sebagai pemerintah dan DPRD punya tanggung jawab untuk mencapai ini, apalagi ada ancaman terkait dengan P3K, itu juga tidak perlu cermas karena ada ruang diskresi yang dibuka juga oleh undang-undang itu sendiri di satu pasal 146 ayat 3. Jadi ruang komunikasi itu selalu ada. Kami yakin karena ini adalah negara kesatuan dan juga undang-undang ini adalah dia satu kesatuan, karena itu pemerintah pusat tidak mungkin mengambil langkah itu. Kalau pemerintah pusat mengambil langkah itu, alasannya apa? Melanggar undang-undang. Mereka yang melanggar undang-undang duluan.
3: Saya sampaikan loh ya, Pleksi deh. Saya langsung ke Pak Michael ya. Karena kalau kita lihat dari sisi proses terbentuknya ekspektasi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang tinggi, apakah lebih banyak dipicu oleh kalau mau dibilang media sosial begitu ya, kemudian ya kalau mau dibilang juga janji-janji kampanye sebelumnya dari pemimpin-pemimpin kita juga, atau ada faktor lain? Dan kenapa sih pesan pemerintah kalau ini uangnya tidak cukup nih, ini uangnya sudah cukup nih? Nah, ini pesan pemerintah terkait dengan uang tidak cukup ini seringkali kan sudah dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini faktor apa yang sebenarnya lebih mempengaruhi ekspektasi masyarakat NTT?
4: Baik, terima kasih Bu Vero. Jadi kalau kita bedah menggunakan metode genealogi ya, seperti seorang arkeolog menggali tanah lalu menemukan apa saja lapisannya, kita bisa menemukan tiga hal. Saya mulai dan pertama, sejarah peradaban manusia itu punya semacam mitos ya, mitos yang dipercaya oleh hampir semua bangsa bahwa apa yang dijanjikan oleh seorang pemimpin itu sama dengan apa yang dijanjikan oleh seorang nabi. Karena dulu mentaliti mempercayai nabi atau nubuat nabi itu dalam ajaran agama itu begitu kuat ya. Lalu itu bertransformasi ke peradaban modern ketika ada negara-negara demokrasi, hampir semua pemimpin itu menggunakan janji itu untuk berkuasa, mendapat namanya legitimasi. Ya, selain legalitas ya, soal hukum, tetap ini legitimasi itu dukungannya. Nah, saya membacanya bahwa lapisan itu membuat semacam watak, jadi itu genetik. Genetik pada publik bahwa mereka itu selalu percaya pada ramalan pemimpin atau janji-janji pemimpin. Nah, dulu di dalam teologi kita mengenal istilah eskatologis, janji keselamatan di akhirat. Pada zaman yang lebih sekuler seperti ini, kita percaya bahwa keselamatan itu datang dalam sebuah kepemimpinan rejim. Jadi rejim-rejim yang berkuasa entah di provinsi, di kabupaten, atau di negara, itu menggunakan model eskatologis ini. Dia seperti nabi yang berjanji, dan dia harus mewujudkan itu. Kalau nabi diselamatkan karena Tuhan lah yang memenuhi nubuat, tetapi pemimpin dia akan ditagih oleh rakyat. Itu sulitnya di situ. Nah, yang kedua tentu saja model yang sedikit berbeda itu terjadi di zaman era digital citizen ya, artinya digital citizen kita kenal netizen. Itu mereka adalah warga negara yang juga berdaulat dan juga membuat amplifikasi itu. Jadi janji kalau sudah diberikan, mereka akan mengamplifikasi janji-janji itu menggunakan penyebaran di media sosial, di dunia maya. Lalu terjadi diskursus di sana. Diskursus itu baik yang bermutu, di level yang biasa, dan obrolan warung kopi, semuanya bisa menjadi semacam pengingat atau memoria yang diulang-ulang. Misalnya ketika Melki Joni berkuasa, yang mereka janjikan kan adalah apa? Misalnya janji lobby, kekuatan lobby. Kekuatan lobby itu menjadi branding yang akan diingat terus. Nah, yang ketiga tentu saja modalitas politik. Modalitas politik dari Melki Joni adalah yang tadi saya bilang, branding mereka. Branding mereka yang membuat mereka berbeda dengan dua calon lain, kalau saya tidak salah, adalah mereka punya kekuatan lobby ke pusat. Jadi yang pertama adalah genetik janji eskatologis yang bertransformasi ke dalam model yang lebih modern, yaitu dalam negara-negara sekuler seperti republik dan negara demokrasi seperti Indonesia ini, bahwa seorang pemimpin kalau dia berjanji, dia harus melaksanakan janji itu atau mewujudkannya. Jadi ketika rakyat bertanya, dia seperti mempertanyakan nubuat para nabi. Dia berdoa dan memohon Tuhan untuk memenuhi janji itu yang diramal oleh para nabi. Tapi kalau dalam negara, rakyat meminta langsung, apakah melalui media mainstream atau langsung secara interaktif atau melalui media sosial. Dan sekarang itu saya lihat situasi ini menjadi sedikit dalam tanda petik bisa disebut situasi krisis, karena profil dari Pagub dan Wagub itu sudah dibawa ke level yang berbeda sebagai pihak yang belum memenuhi janji. Padahal kan publik harus mengerti bahwa ini baru satu tahun.
3: Iya.
4: Satu tahun itu waktu yang belum terlalu lama. Tetapi karena yang tadi, tiga hal itu yang membentuk mereka untuk secara spontan mempertanyakan itu. Jadi menurut saya ekspektasi publik itu terbentuk juga karena algoritma ya, media sosial itu mengamplifikasi dan terjadi semacam histeria publik. Histeria itu kalau sudah terjadi itu sulit untuk dikendalikan. Dia hanya bisa dikanalisasi lalu buat semacam framing pembanding untuk membantu membuat publik itu tercerahkan. Dan itu ada tekniknya. Dalam komunikasi politik saya kira sangat banyak studi yang bisa membantu gubernur dan wakil gubernur untuk memahami dan membuat tekniknya untuk bisa meredam situasi ini.
3: Ini menarik,
4: iya.
3: Teknik untuk meredam situasi, karena di tengah iya. krisis fiskal saat ini
4: iya.
3: ada beberapa framing yang cukup buruk begitu ya, di publik yang menganggap pemerintah kayak tidak becus dan lain sebagainya. Menurut Pak Michael nih, bagaimana sebenarnya strategi komunikasi yang tepat ya dari gubernur maupun juga dari DPRD untuk masyarakat begitu agar mereka bisa mengerti keterbatasan fiskal ini, tanpa kehilangan kepercayaan juga, ini kan DPR sebenarnya.
4: Iya. Iya, mungkin kalau pakai teknik Timothy Com ya, Com itu dia pakar komunikasi krisis. Dia menganjurkan agar kita harus mempunyai semacam segmentasi dan kanalisasi. Kita harus mengerti dulu publik itu dia maunya apa dan publik itu siapa. Karena setiap orang itu mempunyai latar sosiokultural yang unik. Misalnya kelompok yang ada di sebuah daerah seperti di Timur, dia berbeda tentu saja dengan sebuah tempat di Flores.
3: Betul.
4: Nah, secara knowledge mereka punya latar belakang sehingga daya tangkap mereka tentu berbeda. Nah, cara kita menghadapi mereka tentu dengan strategi yang berbeda. Ada misalnya dalam teknik humas, ya saya lihat yang dilakukan Pak Gubernur itu dia menggunakan model-model publikasi yang dilakukan oleh birokrasi. Mm-hmm. Tetapi kelemahan dalam model komunikasi ini adalah dia terlalu resmi, ya, dia terlalu formal dan terdeteksi sumbernya. Padahal kalau sumber yang lebih organik itu akan lebih dipercaya. Mm-hmm. Misalnya gubernur tinggal saja menggunakan masyarakat akar rumput, grassroots, atau para tokoh di bawah yang memahami maksudnya lalu mengkomunikasikan itu saya kira akan lebih original. Mm-hmm. Sehingga publik tidak melihat itu bahwa mereka sedang direcoki oleh informasi dari atas. Mm-hmm. Yang tujuannya untuk asal bapak senang, misalnya birokrat mempublish birokrat kerja gubernur berarti di tanda petik dipahami secara berbeda. Mm-hmm. Padahal itu kan bukan maksudnya. Betul. Baik, tetapi publik kita itu kan ada yang kritis, ada yang setengah, ada yang tidak sama sekali, dan itu butuh manajemen krisis yang harus cerdas. Nah, menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh gubernur itu tinggal saja diperkuat dengan banyak teknik, ya. Tekniknya salah satu yang tadi, ya, melibatkan grassroots sebagai juru bicara original atau juru bicara organik selain para tim juru bicara dari pemerintah. Dan yang kedua tentu saja komunikasinya harus empatik, karena tools yang dipakai misalnya terlalu resmi dan agak berjarak itu dia membuat emosi publik itu justru naik. Diobok-obok. Tapi kalau pakai cara-cara empatik, misalnya menggunakan studi kasus pembangunan 25 MCK di TTS. Kebetulan kemarin kita membaca APBD dan saya menemukan salah satu kerja yang sudah dilakukan dalam 100 hari kerja gubernur adalah membangun 25 MCK di SOE untuk penanganan stunting. Menurut saya studi kasus yang kecil itu kalau di blow up secara baik dan dinarasikan dengan model human interest. Betul. Maka itu akan menyentuh publik. Misalnya pengalaman seorang ibu yang selama 30 tahun tidak punya MCK, lalu dia mendapat MCK itu dan akhirnya hidup mereka mulai berubah. Itu kan pengalaman humanis yang bisa menggugah banyak orang. Kalau publikasinya menggunakan teknik formal dan apalagi datanya itu statikal birokratis, itu menurut saya tekniknya tidak terlalu pas. Mungkin itu bisa saya bagikan.
3: Menarik, ya. Jadi human interest itu paling penting, terus juga memfungsikan akar rumput juga yang lebih merakyat lah begitu ya, untuk bisa lebih memahami, ya. Oke, luar biasa nih Pak Michael. Saya ke Ibu Temi lagi nih. Ya, Bu Temi, kita tahu bahwa kapasitas fiskal di NTT ini kan sangat terbatas, ya. Kita bicara tentang belanja pegawai yang sudah menyerap kurang lebih 40% APBD, tapi walaupun begitu masyarakat tetap berharap bahwa pelayanan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan juga meningkat. Nah, pertanyaannya mengenai program nih. Program pembangunan apa sih yang sudah Bapeda prioritaskan dalam rencana untuk kerja pemerintah daerah atau RKPD 2026 ini agar anggaran yang kecil ini bisa memberikan dampak yang besar bagi rakyat? Seperti apa?
5: Ya, terima kasih, Mbak Vero. Untuk program tetap pemerintah laksanakan walaupun kondisi fiskal seperti yang saat ini kita hadapi, dan tetap prioritasnya adalah pada beberapa hal yang secara langsung mempengaruhi pelayanan pada masyarakat. Pemenuhan SPM itu menjadi utama. Kemudian juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang mau tidak mau harus kita penuhi. Termasuk di dalamnya juga adalah pemenuhan program prioritas gubernur. Mm-hmm. Dan juga yang mendukung program nasional itu wajib, karena kita secara sistem perencanaan itu adalah satu kesatuan dengan nasional. Maka dasar cita juga menjadi prioritas dan yang mendukung asta cita. Contohnya tadi sudah disampaikan penurunan stunting itu masih menjadi prioritas, penanganan dan penurunan kemiskinan itu masih menjadi prioritas. Kemudian untuk pendidikan masih menjadi prioritas, termasuk sekolah vokasi. Kita rencanakan mengembangkan sekolah vokasi unggul berbasis keunggulan masing-masing daerah itu menjadi penting, itu juga dilakukan, dan termasuk memberi tambah pada produk yang nilai tambah pada produk yang kita hasilkan. Kita berbasis ekonomi kita berbasis pertanian, apalagi sekitar 20-29% itu didominasi sektor pertanian, dan 60% tenaga kerja kita bekerja di sektor pertanian. Maka pertanian menjadi penting untuk kita sokong, tetapi produktivitasnya masih di bawah. Nah, untuk bisa meningkatkan itu, maka harus ada nilai tambah. Nilai tambah hanya bisa diperoleh dari hilirisasi, pengolahan. Maka kemudian OFOP, OCOP, dan OSOP itu menjadi penting. Dari evaluasi, masalah kita ada di bagaimana pasar. Maka pasar itu kemudian kita dekatkan melalui NTT Mart. Itu tetap dilakukan dalam keterbatasan. Di 2026, di mana belanja pegawai kemudian menjadi 40,29%, kita tetap berupaya agar ekonomi di desa tetap berputar. Nah, itu dilakukan melalui kegiatan pembangunan di desa, pembangunan sektor ekonomi dan lain-lain di desa langsung, dan desa itu dipilih desa yang kondisinya paling terbelakang begitu ya, melalui alokasi 100 juta per desa. Ada 3 desa yang dilaksanakan setiap perangkat daerah itu, pemerintah datang ke perangkat daerah, datang kemudian bersama-sama masyarakat desa melihat apa yang menjadi kebutuhannya, berdiskusi menentukan apa kebutuhannya, lalu kemudian kita menyerahkan bantuan sesuai kebutuhannya untuk pemberdayaan ekonomi. Dan kemudian nanti ada sosial budayanya melalui pengembangan pentas seni dan lain-lain bersama masyarakat desa itu sendiri. Harapannya disitulah ekonomi desa berputar, karena uang itu harus dibelanjakan di desa. Kita nginap di desa, makan minum di desa, dan perjalanan dinas dan lain-lainnya semua dilakukan di desa itu. Harapannya multiplier effect-nya jalan di desa agar tidak stagnan ekonominya, karena kita tergantung pada konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah terbesar. Kalau pengeluaran pemerintahnya turun, maka yang harus kita picu adalah konsumsi masyarakat. Dari mana ada konsumsi masyarakat kalau uang tidak berputar? Disitulah maka kemudian program ini hadir di 2026. Tetapi di luar itu, program-program lainnya jalan tetap ada. Perumahan walaupun stimulan tetap ada. Kemudian juga bagaimana untuk pariwisata tetap ada.
3: Kesehatan
5: tetap kita lakukan walaupun tidak semuanya kita sendiri. Ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena kalau kita perhatikan, ada di media sosial bahwa yang masuk dari pemerintah pusat itu cukup besar. Masalahnya adalah bagaimana kita memanfaatkan itu supaya kita juga dapat untung.
3: Iya, betul.
5: MBG ada. Persoalannya apakah MBG dibelanjakan di NTT agar uang itu tetap ada di NTT. Kalau MBG ada tapi untuk memenuhi kebutuhan buah kita datangkan dari luar, berarti uangnya juga tidak untuk.
3: Betul.
5: Kita di sini. Kalau MBG ada tapi ayam dan telurnya kita datangkan dari luar, berarti uangnya juga kembali keluar, tidak untuk masyarakat di sini. Itulah yang sedang diupayakan, bagaimana tadi menciptakan kanal antara program pusat dan pendanaan dari pusat itu untuk juga bisa dinikmati oleh kita yang ada di NTT.
3: Menarik. Baik, di line YouTube kita di sini sudah ada banyak yang bergabung di kolom komentar. Saya akan bacakan satu-satu ya. Nanti untuk Bapak Ibu pertanyaannya bisa langsung dijawab. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yusri Darto ya, Pak Darto di Kupang nih beliau. Katanya begini, selamat sore Bapak Ibu narasumber yang luar biasa. Bagaimana caranya meningkatkan anggaran di tengah efisiensi dengan krisis anggaran? Nah, itu yang pertama ya. Nanti bisa disampaikan mungkin masing-masing, mungkin yang pertama dari Pak Alex, kemudian baru dari Bapak Peda, dan nanti ditutup ya oleh Pak Michael. Berikutnya lagi ada Norce Sombu 16. @norcesumbu16 katanya begini, optimis bahwa Pemprov akan menggali semua potensi yang berdampak pada tercapainya PAD sesuai dengan target. Semangat untuk semua OPD pengampu PAD. Oh, ini kayaknya memberikan support ya dan semangat. Baik, berikutnya ada Pak Kris Adu 1231. Pemerintah pusat mengaplikasikan anggaran MBG untuk NTT 6 triliun, tapi baru 3 triliun yang bisa diserap. Nah, uang yang banyak ini bisa menggerakkan ekonomi daerah dan PAD. Nah, bagaimana Narsum melihat ini atau menanggapi hal tersebut ya? Kemudian yang berikut ada Madoke 9176. Ini dia menyinggung tentang aplikasi Besonto. Aplikasi Besonto sebenarnya bisa menjadi kontrol sosial bagi pajak kendaraan bermotor ya. Siapa yang sudah bayar dan belum bayar? Kenapa dihilangkan oleh pemerintah di tengah gencarnya mencari fiskal daerah? Ini ada aplikasi yang katanya dihilangkan oleh pemerintah. Lalu ada ternyata di sini dasar aturan apa yang di sebentar nih. Yang di apa nih ya? Ini ketutup nih sama bentuk hatinya ini. Iya, dasar aturan apa yang digunakan sehingga area kantor pemerintahan seperti Samsat bisa memberlakukan tarif parkir kepada masyarakat. Jadi ada menyinggung terkait tarif parkir nih ya. Ini mungkin nanti yang

0: sasaran kita itu adalah Gen Z yang ada sekarang.
1: Itu Gen Z.
0: Ya, apa nih? Karena kalau Gen Z disuruh ke satu objek perbakala gitu, suruh ke sana, paling betul-betul nggak benar selesai. Dan bahkan ya mungkin aja mager gitu, nggak sekolah gitu.
2: Kompeten mungkin bisa menjawab Ibu atau
3: itu mindsetnya harus terbentuk dulu sehingga walaupun di tengah efisiensi kita harus terus berupaya mencari cara-cara yang tepat untuk meningkatkan PAD khususnya yang sudah kita tetapkan. Item PAD kita kan pertama dari pajak daerah. Pajak daerah, komponen pajak daerah terbesar itu kan dari pajak kendaraan bermotor dan ikutinya apa namanya dengan biaya balik nama kendaraan bermotor lalu juga bahan bakar dan lain-lainnya. Tetapi ini komponen terbesar, bahkan di dalam tarif kita itu sekitar 900 juta itu untuk pajak kendaraan bermotor. Komponen pajak seluruhnya itu 1,923 triliun. Ini kalau betul dipetakan secara benar dengan pendataan yang benar, lalu kemudian dilakukan pengawasan yang benar, termasuk tadi itu salah satu aplikasi itu mungkin juga bukan dihilangkan, tapi mungkin dimodifikasi dengan nama-nama lain. Misalnya sekarang ada Pro NTT dan juga banyak lagi aplikasi lain yang dikembangkan dan
0: sekitar 10 ribuan itu ini lama.
3: Modifikasi, ada inovasi dan juga transformasi ekonomi masyarakat di sisi lain. Karena itu begitu PAD kita punya uang, kita dorong itu untuk membantu masyarakat tadi dengan program-program yang dilakukan itu untuk kepentingan transformasi ekonomi supaya masyarakat kita punya uang. Memang penerimaan setiap bulan itu pasti beda-beda. Dan biasanya itu dia meningkat ketika masyarakat punya uang, ada panen, ada ini, itu biasanya dia meningkat. Tapi kita tetap harus punya semangat untuk mencapai itu. Kami yakin bisa. Setelah dibedah tadi, kami berhabis pembahasan, setelah dibedah tadi, kalau kita lakukan pengawasan yang ketat, karena sekarang ini soal kepatuhan saja, kepatuhan wajib pajak. Makanya sekarang di SPBU itu kan sudah ada pengawas di sana. Jadi bagi wajib pajak yang tidak patuh, mereka datang untuk pengisian bensin itu tidak boleh ambil yang subsidi. Dia harus yang non subsidi. Ini salah satu efek jera. Sambil kita membenahi pendataannya. Hari ini kepala badan itu mereka lagi mau omong dengan lantas. Supaya kita buka dulu data itu. Kita mau supaya pendataan kita itu rapi. Karena dari potensi yang ada itu sekitar 1 juta lebih, itu kita baru garap sekitar 40%. Masih ada 60% yang belum. Jadi sebenarnya potensi terbuka lebar, tergantung dari bagaimana kita serius punya komitmen dan menemukan apa sih masalah yang penting. Dan hari ini kami harus mengangkat jempol bagi Pak Gub sudah menunjuk Pak Joni atau Pak A dengan kemampuan yang luar biasa. Dia sudah temukan banyak masalah, sudah melakukan pemetaan, bahkan sudah disiapkan reward and punishment bagi UPT yang ada di 22 kabupaten kota ini. Kalau yang berhasil dikasih reward, kalau yang gagal mungkin dikasih punishment, tapi dengan cara-cara yang humanis. Itu kira-kira. Okay.
2: Terkait MBG, mungkin pandangan Bapak?
3: Kalau MBG, bagi-bagi saya, karena ini menjadi program strategis, kita tidak bisa tolak.
2: Okay.
3: Walaupun kalau terkait dengan substansi dan ininya, kita bisa berdebat. Tetapi karena ini sudah menjadi program strategis nasional harus dilakukan, maka kita harus menyesuaikan. Karena itu, kita harus juga lihat bahwa MBG ini harus betul-betul mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Uang harus berputar tadi seperti itu. Karena itu seluruh bahan mentah, bahan baku itu harus datang dari NTT. Nah, hari ini sebenarnya masyarakat kita sudah siap. Karena itu kita minta pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dan punya kewajiban untuk ini harus menertibkan juga. Pelaku-pelaku penanggung jawab PMBG ini jangan sampai pertama ada jual beli terkait dengan pengurusan ini, yang kedua juga ada negosiasi-negosiasi di luar itu terkait dengan penyediaan bahan baku. Dan juga harus komit, kalau ada tidak boleh datangkan dari luar. Kita harus betul-betul punya komitmen untuk menjadikan program ini sebagai penggerak pertanian, peternakan, dan juga perikanan juga lain-lainnya. Kira-kira gitu.
2: Oke, menarik sekali. Berarti dari apa yang disampaikan oleh Pak Alex, kalau kita bicara kapasitas fiskal ya, itu adalah pos-pos yang perlu atau penting digenjot untuk menjawab ekspektasi publik tadi ya, terkait dengan PAD ya, tadi dari MBG, bahkan dari pajak, dan seperti itu ya Pak Alex ya. Oke, juga mungkin saya mohon kepada narasumber nanti ketika ngobrol mungkin agak lebih dekat dengan mikrofon. Ini ada beberapa yang mengatakan suaranya dari pendengar, ini ada yang berkomentar bahwa suaranya tidak kurang terdengar dengan jelas. Baik, saya ke Ibu dulu sebelum ke Pak Michael ya. Silakan Ibu Temi untuk menjawab apa yang disampaikan oleh netizen tadi melalui komentarnya atau publik.
1: Baik, terkait dengan PAD. PAD ini mau tidak mau memang harus kita tingkatkan. Satu, tadi kebutuhan yang begitu banyak termasuk ekspektasi masyarakat dihadapkan dengan kapasitas yang kemudian sudah terbatas tetapi harus dialokasikan untuk pos yang memang tidak bisa tidak harus kita biayai. Satu, tadi belanja pegawai, karena memang jumlah pegawai kita bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain jumlah pegawai yang bertambah, masih ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita penuhi. Lalu dari dana transfer yang masuk, tidak semuanya bebas kita gunakan. Ada yang memang peruntukannya sudah jelas, harus untuk A, harus untuk B. Maka kalau kita mau bergerak menjawab kebutuhan kita yang sesuai misalnya pemenuhan janji kampanye misalnya, itu berarti mau tidak mau harus PAD naik. Tetapi PAD naik tadi banyak kendalanya seperti sudah disampaikan Pak Alex. Saat ini sudah dipetakan. Bahkan salah satu yang nyata yang sudah dibuat adalah apel kesadaran. Bagi kendaraan-kendaraan dinas berplat merah, semua wajib harus sudah bayar pajak. Dan itu sudah dilakukan. Sekarang adalah bagaimana ketaatan masyarakat. Nah, persoalan lebih lanjut yang harus kita lihat, kita kan tidak hanya punya pajak. Pajak itu memang yang terbesar. Tapi pajak itu 40% karena kita belum verifikasi data. Begitu data pajak ini pernah kita masukkan begitu ya, kendaraan dari kapan pun pernah kita masukkan, dia tidak akan mungkin hilang. Kecuali kita mengajukan penghapusan. Maka dia menjadi 40% bisa jadi karena sebagian besar sudah tidak jalan lagi. Bisa jadi karena sebagian besar dia sudah tidak ada di sini karena sudah dijual. Bisa jadi karena dia ada di kampung-kampung yang dia tidak tidak berfungsi, beroperasi sebagaimana yang seharusnya. Itu harus dilakukan verifikasi dan penghapusan kembali bagi yang tidak jalan lagi. Nah, itu berarti kita yang pemilik juga harus menyampaikan bahwa punya saya ada satu motor tapi sudah tidak berjalan. Itu bisa kita minta penghapusan. Nah, proses ini sementara dilakukan juga. Dan selain yang pajak, pembenahan terhadap retribusi daerah juga sedang dilakukan. Retribusi itu akan kita terima kalau kita memberikan pelayanan. Contohnya parkir misalnya. Itu potensi. Kalau kita lihat bahwa di situ ada potensinya, bisa saja menjadi objek. Salah satu contoh kan parkir di jalan umum provinsi, ruas jalan provinsi. Parkir di rumah sakit umum, parkir di gor, bisa jadi. Nah, untuk parkir-parkir ini akan bisa ditetapkan kalau dia menjadi objek bagi perangkat daerah itu. Itu nanti ditetapkan melalui ada perda dan pergubnya. Turunannya ada pergubnya. Itu pajak dan retribusi daerah. Ada juga pemasukan dari lain-lain kekayaan daerah yang dipisahkan. Dividen dari keikutsertaan kita pada badan usaha milik daerah atau lembaga-lembaga lainnya yang akan mendatangkan dividen bagi kita. Nah, itu juga menjadi masukan-pemasukan bagi kita untuk PAD. Itu sudah dipetakan semuanya, bahkan sekarang dibentuk tim optimalisasi peningkatan PAD. Maksudnya adalah supaya bisa lebih mempercepat dan tidak terikat pada birokrasi, sehingga bisa lebih cepat untuk bagaimana melakukan upaya-upaya peningkatan PAD. Itu yang saat ini sedang dilakukan. Kalau MBG tadi sudah saya sampaikan, saya kira itu yang menjadi perhatian kami saat ini di pemerintahan, seperti itu.
4: Jelas sekali ya, jadi artinya walaupun di dalam area kantor pemerintah, kalau selama itu bisa ya, seperti tadi ada yang mengatakan kenapa disangkut ada parkir gitu, retribusi dan sebagainya. Udah sampaikan oleh Bu Temi ya,
1: selama parkir yang ditarik ada karcisnya, yeah, yang membuktikan bahwa itu ada setoran
3: dan juga berada di atas lahan yang menjadi kewenangan provinsi, yeah. Begitu
4: ya. Itu dia, jadi cukup jelas ya, jika itu ada di lahan kewenangan provinsi dan selama ada karcisnya, berarti itu legal, bukan ilegal, kan gitu ya Bu Temi. Silakan Pak Michael boleh menjawab, karena kemarin juga mungkin saya ada sedikit menyinggung ya Pak Michael ya. Baru-baru ini kan juga ada survei Foxpoll ya, yang menyebutkan kepuasan publik terhadap kinerja gubernur di tahun pertama ini relatif ya rendah, sekitar 0.5%. Nah, ini juga akan menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh netizen di kolom komentar tadi, ya, dengan ada juga yang tidak puasan. Nah, kenapa? Karena ekspektasi tadi terlalu tinggi atau ada kegagalan komunikasi dari pihak eksekutif, tadi juga sudah disampaikan, selebihnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh netizen di kolom komentar itu. Silakan Pak Michael dan
5: Mari. Ya, baik. Terima kasih Bu Vero. Jadi publik itu bukan entitas yang pasif ya. Publik itu semacam gabungan dari individu-individu yang punya interpretasi. Mereka memahami gelombang informasi, terpaan komunikasi, dan apapun yang mereka dapatkan itu mereka olah. Ujungnya mereka akan memberi respon. Nah, respon ini yang kadang dalam istilah komunikasi politik tadi, tingkat kepuasan terhadap seorang figur. Nah, saya kira kalau ada respon bahwa publik belum puas terhadap kinerja kepala daerah, itu saya membacanya sebagai pesan ya. Karena dalam komunikasi politik itu ada aktornya, ada mediumnya, lalu ada pesannya dan feedbacknya. Tapi kita baca dulu mediumnya. Kalau mereka mengekspresikan itu menggunakan medium media sosial, nah, itu kita harus membaca bahwa orang bisa hadir tanpa harus hadir di sana. Kesadarannya itu bisa saja termanipulasi karena dia hanya mengklik saja atau meneruskan pesan. Nah, itu menjadi tren sekarang. Bisa saja banyak yang like di satu postingan untuk menyatakan seolah-olah tidak suka, padahal mungkin mereka tidak sedang sadar karena mereka hanya hadir tapi tidak hadir, kesadarannya alpa ya, itu fakta. Tapi kalau mengukur itu sebenarnya sederhana, mengukurnya itu melalui fakta kehidupan publik yang sebenarnya, masyarakat yang setiap hari hidup dan merasakan bagaimana ekonomi bekerja, bagaimana pemerintah bekerja. Nah, saya membaca satu hal bahwa kepuasan yang rendah itu bisa saja datang dari ekonomi yang melambat. Karena publik sebenarnya mereka tidak banyak menuntut. Mereka hanya meminta bahwa ketika ada aktivitas ekonomi, ketersediaan perputaran uangnya itu cukup untuk mereka bisa hidup. Nah, saya membaca beberapa periode, walaupun tadi saya mengikuti berita bahwa ekonomi kita bertumbuh 5,6 ya di triwulan 1 Januari Februari Maret, tetapi pesannya ini kuat untuk memberi kepercayaan kepada investor dan semua pihak bahwa ekonomi kita stabil. devisa kita cukup dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat kecil itu istilah-istilah besar seperti ekonomi growth, inflasi dan segala macam itu diterjemahkan dengan sangat sederhana, misalnya harga lombok di pasar, harga sayur di pasar, lalu bagaimana mereka punya saving untuk bisa mencicil uang sekolah anaknya. Hal-hal semacam ini yang mereka butuhkan. Jadi evidence base-nya adalah praktek dan fakta hidup masyarakat. Ketika ekonomi itu melemah, kita bisa menarik sampai ke hal yang tadi Pak Alex dan juga Ibu Kepala Bapenda sampaikan, bahwa kita pemerintah sedang berusaha supaya menggerakkan aktivitas ekonomi di bawah agar uang itu tetap putar, biar trickle down efeknya jalan. Nah, tujuannya sebenarnya adalah supaya mereka juga mau bayar pajak. Kalau mereka tidak punya uang, itu sulit. Polisi mau kejar sampai mana, mereka akan cari jalan. Itu kita lihat sendiri di Kupang kan.
4: Iya,
5: misalnya kalau lagi periksa di bundaran PU, orang lewat OMU karena ketersediaan fiskal keluarga itu kan belum cukup untuk dia bayar di bulan ini. Dia berpikir biar beta tunda dulu karena uang lagi sonada, nah mau ke mana. Itu masalah. Jadi tragisnya adalah tadi saya bilang di awal bahwa pemimpin itu dia punya posisi seperti Nabi, tetapi Nabi diuntungkan karena Tuhan lah yang memenuhi janji itu. Umat tidak protes karena dia tahu bahwa Nabi hanya meramal, lalu Tuhan lah yang menggenapi. Tapi kalau politik, Anda kalau berjanji Anda harus menggenapi. Itu sulitnya di situ. Pak Alex mengalami berkali-kali dipilih karena beliau menggenapi janjinya. Misalnya dia janji di Lempata, oh nanti ada bangun gereja di sini, beta semen 50 sak. Oh nanti ada bikin jalan di sini, nanti beta tambah sedikit ke kepala desa dong bikin apa rapat jalan. Dia melaksanakan janji, makanya dia dipilih walaupun savingnya berkurang. Kalau dia tidak cukup royal, dia pasti tidak terpilih. Itu fakta politik kita. Jadi saya mau katakan bahwa Pak Gub dengan Pak Wagub punya cara tadi itu sangat baik, bahwa yang Pak Alex dengan Ibu jelaskan bahwa sekarang potensi-potensi semua itu sudah diidentifikasi dan bisa di breakdown sampai ke level yang mikro dan ditemukan bahwa ternyata bisa. Tadi Pak Alex bilang kalau paling buruk misalnya dia bisa turun sampai 2,1-2,2, itu kan kabar yang baik, apalagi di tengah pelambatan ekonomi. Makanya tugas yang tadi Ibu sampaikan itu harus dijalankan. Minimal harus ada gerakan untuk membuat uang itu berputar di bawah. Berputar di bawah sampai uang itu memberi uang baru bagi rakyat supaya mereka punya saving dan mereka bisa bayar pajak. Jadi uang ini kan dia akan kembali lagi ke pemerintah dengan cara membayar pajak itu. Jadi menurut saya hal-hal yang tadi disampaikan itu ideal. Bagaimana mengeksekusinya? Bapenda tentu perencanaan. Tapi teman-teman di OPD-OPD yang menjadi eksekutor itu harus bisa melaksanakannya. Itu poinnya di situ. Okay. Terima kasih.
4: Terkait dengan OPD yang harus melaksanakannya, ini ada wacana akan menghapus TPPASN nih. Izin Pak Alex, saya ke Pak Alex nih. Kalau PAD-nya tidak tercapai. Nah, setujukah dengan opsi itu nih Bapak? Atau ada skema lain yang lebih tidak menyakiti rakyat kecil ibaratnya begitu? Karena OPD kan harus kerja nih kan ya untuk mengaplikasikan, tapi ternyata ada wacana seperti ini. Silakan Bapak.
3: Baik. Pertama kita mesti menyikapi wacana itu secara cerdas.
2: Baik.
3: Bahwa itu bagian dari skema reward and punishment. Nah, jadi ada ancaman untuk tidak beri TPP, itu bukan apa, tapi itu bagian dari reward and punishment. Kalau memang tidak capai ada ini, tapi kita juga harus realistis karena di APBD 2026 ini juga kita sudah alokasikan anggaran sekitar 222 miliar untuk TPP ini sebenarnya. Jadi sudah tersedia. Tapi kan itu diandaikan itu harus dicapai target PAD-nya. Jadi kan dari target PAD sekian itu kita untuk memenuhi program gubernur dasar cita prioritas itu kan ada 613 miliar kalau tidak salah. Di dalamnya ada pembangunan infrastruktur dan juga ada 157 itu untuk insentif bagi pembangunan rumah layak huni yang menggunakan tiga skema kerjasama dengan desa, kabupaten dan provinsi, skema kerjasama provinsi dengan desa ataukah provinsi dengan kabupaten, lalu ada skema yang memang kita kerja sendiri. Nah, itu dengan konsekuensi-konsekuensinya semakin besar pengeluaran dari provinsi, berarti semakin sedikit rumah yang dibangun. Kan yang penting bahwa pagunya kita sudah tetapkan.
2: Iya, udah ada.
3: Nah, di dalam itu ada 222 miliar lebih untuk TPP. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja. Ini kinerja salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja fiskal, untuk menaikkan PAD ini ya. Karena itu kalau itu tidak tercapai, ya, bukan berarti tidak mau dikasih, memang karena uangnya tidak ada kan. Karena itu harus ini harus didorong terus untuk kerja ini. Jadi itu sebenarnya bahasa lain dari Pak Gub untuk menyampaikan, ya, kalau tidak tercapai ya sudah. Mau bagaimana lagi gitu. Ya kan, itu reward dan punishment kita terapkan. Karena TPP itu juga bagian dari reward. Dia bukan wajib kan?
2: Yeah.
3: Nah, tapi dia itu kan diberikan tunjangan karena kinerja. Mm-hmm. Karena itu kalau kinerja tidak tercapai, apa boleh buat? Begitu kan? Itu mindsetnya harus dirubah. Akhirnya jangan takut kan begitu?
2: Yeah.
3: Tidak boleh takut itu. Kita harus lihat sebagian macam-macam yang tadi itu. Bagaimana efisiensi begini kita motor kan justru dibalik mindsetnya. Justru efisiensi kita harus genjot PAD, kita harus pelan-pelan menuju ke kemandirian fiskal kita.
2: Menarik nih Bapak, kalau seandainya ya Bapak ya, kalau Bapak dikasih kewenangan begitu, kewenangan penuh untuk memotong satu pos belanja yang tidak prioritas untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat nih, pos apa yang akan Bapak pangkas? Mungkin bisa sampaikan alasan politiknya juga dan teknisnya.
3: Kalau pilihannya bukan memangkas.
2: Apa ini?
3: Tapi kita meresize.
2: Okay. Meresize
3: biasanya ada anggaran yang terlalu lebih kita ini. Jadi lebih cocoknya ke efisiensi terukur.
2: Oke.
3: Okay. Misalnya kalau untuk melaksanakan kegiatan NTT Mart misalnya, off misalnya, kita lihat mana yang bisa kita kurangi. Juga untuk belanja pegawai misalnya, kira-kira mana yang kita bisa resize dari situ. Juga program-program lain untuk pertanian, peternakan, mana yang harus kita efisiensikan gitu. Tapi karena apa? Karena semua yang sudah dibahas ini, sudah ditetapkan ini, kita sudah secara hati-hati untuk menetapkan, karena ini prioritas semua ini. Semua ini, tapi kita akan ada saatnya akan dilakukan evaluasi, yaitu pada saat perubahan anggaran.
2: Okay.
3: Pada saat perubahan anggaran itulah kita lihat kembali kira-kira kita punya capaian realisasi sampai dengan kita kira-kira bulan Juli, Agustus, September itu berapa. Dari trennya apakah sampai Desember kita bisa capai atau tidak kita punya keuangan, sambil juga kita melihat transfer daerah kita ini bagaimana pemenuhannya, apakah pemerintah pusat lancar beri ataukah juga sekarang kan ada beberapa kewenangan provinsi, kabupaten kan ditarik ke atas, misalnya jalan kan dia akhirnya turun lagi ke bawah tapi dalam bentuk IJD ya, impres jalan desa dan juga impres macam-macam lah. Itu juga kita didorong untuk menyiapkan desain program kita untuk meminta supaya bisa ditangani oleh impres jalan, impres pasar, impres pertanian, peternakan itu juga ada juga tuh kira-kira begitu. Jadi ini soal bukan memotong yang satu lalu melepas yang lain, tidak, tapi ini kita lihat mana yang betul-betul
2: terukur
3: sesuai dengan ketersediaan uang yang berjalan.
2: Begitu. Baik, terima kasih Bapak Alex. Saya ke Ibu Temi lagi, karena kan kebetulan lagi Musrembang ya Bu ya. Nah, salah satu prinsip perencanaan partisipatif kan itu Musrembang ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, begitu ya Bu Temi ya. Tapi ini banyak keluhan nih, banyak yang bilang kalau Musrembang ini seringkali hanya formalitas dan usulan masyarakat itu tidak terrealisasi karena keterbatasan anggaran tadi. Nah, kalau dari sisi Bapak Peda sendiri ya, atau Ibu ya, langkah konkret apa sih yang sudah dilakukan untuk memastikan usulan prioritas masyarakat ini benar-benar masuk di Musrembang juga begitu?
6: Ya, yang harus dipahami pertama adalah bahwa Musrembang kita berjenjang.
2: Oke.
6: Okay. Yang muncul di desa itu dibawa ke kecamatan. Lalu dari kecamatan naik ke kabupaten. Tidak semua usulan naik. Jadi yang sudah dibahas dan dianggap itu memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, itulah yang dibawa ke provinsi. Jadi yang dari desa naik ke kecamatan, kecamatan naik ke kabupaten, kabupaten baru ke provinsi. Tidak semua yang diusulkan dari desa itu naik ke provinsi, tidak. Lalu di pemerintah provinsi pun akan dilihat apakah ini kewenangan provinsi ataukah kewenangan kabupaten kota atau kewenangan pemerintah pusat. Contoh misalnya usulan pembangunan rumah. Pembangunan rumah bagi pemerintah provinsi kewenangannya hanya pada lokasi kumuh kawasan provinsi. Nah kita misalnya kalau kita sekian kabupaten begitu, nah berarti yang sisanya itu bisa masuk oleh kabupaten. Tapi kalau yang bukan merupakan kewenangan kabupaten, siapa yang bisa masuk? Maka pelibatan balai sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat itu bisa dilakukan, karena dia bisa masuk di celah-celah melalui MBR,

0: bukunya tidak mencukupi, berarti dia menjadi waiting list. Dia menjadi bank, masuk di bank perencanaan yang bisa jadi tahun depan baru kita alokasikan. Satu lagi persoalannya adalah pada ketersediaan readiness kriteria. Kalau kita usulkan ke pusat misalnya, tidak usul kosong, harus ada dokumen pelengkapnya. Kalau fisik misalnya, sudahkah dilakukan perencanaan, DED-nya adakah, lahannya bagaimana kepemilikannya, clear and clean, lalu apakah itu sudah kita punya hitung-hitungan RAB dan sebagainya, sesuaikah dengan aturan yang ada. Itu menjadi readiness criteria yang kalau kita tidak penuhi, maka otomatis memperkecil peluang kita untuk bisa mendapatkan alokasi pembiayaan dari pusat. Maka kita sebenarnya pada saat kita mau mengusulkan sesuatu untuk tahun ini, kita harus sudah mempersiapkan kelengkapannya itu sebelumnya, RC-nya harus sudah dilengkapi sebelumnya. Demikian. Sehingga banyak orang yang menyatakan musyawarah sekarang sekedar seremoni. Itu memang menjadi catatan untuk perlu kita introspeksi lagi kembali, apakah seperti apa selama ini. Tapi memang kalau dengan kapasitas fiskal yang ada, beranikah kita seperti pemerintah pusat, seperti dalam tanda petik memang mengalokasikan secara khusus dana yang akan digunakan untuk menjawab kebutuhan kabupaten kota. Kalau pusat kan ada kayak gitu, kayak TKDD yang untuk menjawab. Nah, kita kapasitas fiskalnya seperti ini, maka kita bicarakan sama-sama apa yang menjadi isu dan apa yang kemudian harus kita tangani untuk menjawab isu.
1: Baik, terima kasih Menteri. Yang terakhir, ini waktu kita juga sangat terbatas ya, 1 menit untuk Pak Michael boleh menyampaikan pendapatnya. Jika Bapak menjadi konsultan komunikasi ya untuk DPR NTT maupun juga pimpinan kita, langkah apa yang paling pertama Bapak rekomendasikan untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara rakyat dengan kapasitas pemerintah?
2: Jadi saya kira semua yang asli, yang original, yang apa adanya, yeah, yang humanis itu lebih bisa diterima oleh publik. Saya kira fasilitas boleh berubah, semua teknologi bisa bertambah, pemerintah bisa menggunakan semuanya itu untuk membranding dirinya, membranding kinerjanya. Tapi keaslian itu akan selalu lebih kuat berkata-kata. Minimal pemerintah menggunakan cara-cara yang berbasiskan kultur orang NTT. Kalau mau membuat branding, pakailah cara-cara itu. Saya kira itu akan lebih kuat ya, itu lebih baik. Mungkin itu saja Ibu.
3: Baik. Terima kasih banyak tentunya kepada Bapak Michael R. Betaun AMS, Pak Mikael, Pak Michael sebagai praktisi yang sudah menjawab, juga kepada Ibu PLT Gaban Baperida Provinsi NTT, Ibu Teresia M. Florencia S.A.M. Ekdev. Terima kasih Ibu. Dan tidak lupa juga anggota 3 Komisi 3 DPRD Provinsi NTT, Bapak Alexander T. Ofong Esfil, yang sudah menjadi 3 narasumber kita luar biasa. Dan terima kasih buat netizen yang sudah memberikan komentar dan menanggapi di live stream YouTube channel kami. Dan tentunya dari berbagai pandangan, masukan dan diskusi yang sudah disampaikan ini, kita memahami bahwa menjembatani kesenjangan antara ekspektasi publik dan kapasitas fiskal daerah ini bukanlah tugas yang mudah ya. Tapi tentunya tantangan ini bukan alasan untuk berhenti berupaya menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang terbaik bagi masyarakat di NTT. Diperlukan komitmen bersama untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat. Jadi selain itu, kolaborasi antara pemerintah juga kemudian akademisi, sektor swasta mungkin, media, dan masyarakat ini menjadi kunci penting agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran mampu memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan. Sekali lagi, berkelanjutan. Satu lagi tadi saya kutip dari Pak Alex, terukur. Ya, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita, dan demikianlah dialog luar studio di Studio Mini Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Rani Veronica, kita kembali ke studio.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
5: Kupang siang ini.
4: Pro 1

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3826-9000.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya Rosanaya, andaikan kau pergi. Oh, andaikan kau datang. Andaikan kau pergi, andaikan kau datang ya Rosanaya. Selamat sore pendengar, apa kabar? Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Saat ini kita di sajian request dan juga sharing informasi ya, menjelang pukul 16. Nanti di pukul 16 itu ada nanti di pukul 16 itu ada sajian beranda Asta Cita ya, berjaringan. Jadi nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Oke, seperti biasa ada lagu pop Indonesia yang saya siapin ya. Terus boleh komentarnya. Kita bicara mengenai ada loh pendengar yang punya kepribadian orang yang lebih suka di rumah saja ya, lebih suka di rumah saja. Jadi walaupun ada waktu luang, walaupun ada waktu untuk untuk manjain diri, atau ada waktu untuk ya pokoknya ada waktu sebenarnya untuk misalnya jalan-jalan, atau misalnya mau kegiatan apa begitu, tetapi lebih memilih untuk di rumah saja, seperti itu ya. Jadi ada ciri kepribadian orang yang lebih suka di rumah saja. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah Anda juga termasuk orang yang suka di rumah saja daripada jalan-jalan, atau misalnya kalau di akhir pekan ya, karena akhir pekan pengen menikmati, tetapi tidak ada gunanya juga sih gitu ya. Itu ada seseorang yang punya kepribadian seperti itu ya. Jadi dia lebih suka di rumah saja begitu ya. Nah, tapi kalau saya sih enggak terlalu begitu ya. Mungkin ada setengahnya, 50-50 gitu ya. Ada kadang suka di rumah, tapi kadang suka juga sih misalnya jalan-jalan, suka keramaian, suka ke pantai, suka ke arah-arah suasana-suasana gunung gitu ya. Tapi ada orang juga yang punya kepribadian memang lebih memilih di rumah saja. Tak lalu cinta rumah begitu kah? Oke, Anda boleh berkomentar ya di request dan juga share informasi kita untuk edisi hari ini seperti itu ya. Ciri kepribadian orang yang lebih suka di rumah saja seperti itu ya, menurut Anda gimana komentarnya ya? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Oke, 8254443 1152 dan di 0811 3820 944. Ya, tadi sudah ada Bung Ferry sih sebenarnya. Boleh dicoba lagi ini untuk Anda pendengar setiap Pro 1 yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825 444 843 1152 dan di 0811 3820 9440 ya. Ciri kepribadian yang ciri kepribadian orang yang lebih suka di rumah saja. Oke, halo, selamat sore, Bung Ferry.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana?
1: Apa kabar?
0: Puji Tuhan, kabar baik di Pro 1. Gimana di sana? Ya?
1: Kak Erika dengan siapa?
0: Saya dengan Kak Riana.
1: Selamat sore, Kak Riana.
0: Iya. Ada angkat tangan, beliau ada angkat tangan.
1: Yoi, terima kasih.
0: Beliau ada angkat tangan, so gitu. Oke. Okay.
1: Itu angkat tangan tampilin, kok angkat tangan.
0: Oh, bukan.
1: Tempos.
0: Angkat tangan, kalau angkat tangan yang seperti angin berlalu itu tidak seperti itu tampilin dia pun nama, tapi kalau ini hanya angkat tangan begini. Apakah ini Bung Feris termasuk orang yang suka di rumah saja begitu? Punya kepribadian seperti itu kah, Bung Ferry?
1: Mungkin sepertiga.
0: Sepertiganya ya. Kalau tadi saya bilang, kalau saya tadi
1: 75 di rumah, 75 di jalan.
0: Oh, 75 di jalan.
1: Tapi 75 di jalan itu bukan asal nama jalan, tapi jalan harus ada pemasukan.
0: Oh, begitu. Jalan
1: bukan,
0: tapi ada tujuan ya.
1: Buat onak dan pokoknya bikin aneh-aneh di jalan.
0: Oh, begitu.
1: Jalan itu punya tujuan dan maksud dan ada pemasukan.
0: Oh, iya. Kalau saya lain lagi. Tadi saya bilang 50-50 kan? Nah, jadi yang 50-50. Yang 50-nya itu di rumah, 50-nya itu menghabiskan uang di luar.
1: Mati banyak orang.
0: Seperti itu. Tapi bagus juga punya ini Bung Ferry punya kepribadian seperti itu ya. Jadi Okay.
1: Karena di rumah terlalu banyak, ini membosankan.
0: Membosankan ya?
1: Iya, membosankan. Karena begini, kotong dari pagi sampai mau tunggu malam, terlalu lama.
0: Terlalu lama, ya?
1: Terlalu lama.
0: Okay.
1: Maka kotong berjalan di luar, kotong sadar kan tadi kotong bilang, mudah-mudahan kotong bisa menguntungkan kerja yang waktu yang panjang. Hei, seni sadar, teh. Kotong jalan-jalan semalam, kotong pikir, hei. Kok tadi kotong buru untuk mutfat habis kok ini belum habis kesugalat nih.
0: Oke. Okay,
1: nah
0: iya,
1: kalau
0: iya,
1: di rumah
0: iya,
1: nih
0: iya.
1: Membosankan tunggu waktu terlalu lama.
0: Terlalu lama ya.
1: Jadi buat kesibukan ya. Kalau putar-putar di jalan umum mungkin ada yang tahan kok pakai kok apa jalan sini sana oke.
0: Okay. Iya iya iya. Oke okay, nah, jadi seperti
1: jadi
0: itu.
1: Jadi jalan ya. Itu ada pemasukan yang jalan itu hanya sia-sia. So. Nah, itu untuk bepun pribadi ketimbang mungkin ada mungkin lain-lain punya pendapat Karmanta tapi saya pun begitu sudah.
0: Iya iya iya. Oke, okay, terima kasih. Mau dengar lagu apa? Mau dengar lagu apa nih Bung Ferry?
1: Kota yang pilih sendiri atau
0: boleh mau dengar kalau yang ada di listnya saya itu ada Chris Pati Tak Lekang Oleh Waktu, Vina Panduwinata Di Dadaku Ada Kamu, Ungu Aku Bukan Pilihan Hatimu, Mulan Kok Makin Hari. Oh iya. Halo.
1: Beta mau nih Makin Hari,
0: Sa. Oh Makin Hari, Sa. Dari
1: saya mau ambil Chris Pati, menanti Chris Pati di Sumba tersinggung leh.
0: Okay.
1: Bung Chris Pati okay. Di Sumba jangan panggil apa ini potongnya bercanda so.
0: Iya iya benar. Tapi suara apa kalau suara bagus kayak begitu pengen denger lah.
1: Bukan. Okay. Ada ini kan kotong apa dengan cara menggila dong anggap yang serius jadi sudah tanggap yang aneh-aneh.
0: Tapi
1: ini kan harus mulu hidup.
0: Iya, kita harus berpikiran positif ya, jangan negatif thinking terus begitu loh.
1: Kalau tegang ini cepat kerut.
0: Oh iya.
1: Buat supaya ketawa terus.
0: Iya, enjoy sa. Oke. Terima kasih Bang Ferry. Salam dulu. Salamnya untuk siapa? Sudah tadi kok.
1: Halo,
0: ah ya nah itu tadi makanya saya bilang salam dulu. Salamnya untuk siapa silakan.
1: Salam pertama.
0: Uh-uh.
1: Opa Miller di Oipura.
0: Oipura.
1: Susan Marin di Sukumana.
0: Sukumana. Uh-uh.
1: Bapak Yahuda alias Andesko di Oniko.
0: Iya.
1: Bapak Bortus di Fatufeto. Bung Salles di Skode. Ibu Dewi di Oesao.
0: Okay.
1: Manita di Oeteta.
0: Yeah.
1: Di Ala.
0: Uh-huh.
1: Cecilia di Mantasi, Opa Emi di Cabang Tilong, Mabesi Manutapen, Puja di Bintuni, dan semua yang lagi stay dan yang mau masuk dan akan masuk,
0: siap.
1: Untuk Kak Erika, dan Kak Riana di box musik dan angkat tangan terlalu tinggi. Itu taruh turun kotong pelan.
0: So, dia Pak angkat tangan tapi ada bagoyang-bagoyang itu dia punya tangan dong
1: itu
0: begitu.
1: Gape-gape.
0: Oke deh.
1: Untuk Kairi dan Karyana salam.
0: Salam, terima kasih. Ya, terima kasih. Terus saya lanjut lagi. Halo, selamat sore. Opa Emi.
2: Halo, selamat sore.
0: Opa Emi di Tilong. Selamat sore Opa Emi. Angin kencang di Tilong kok Opa Emi?
2: Iya,
0: angin kencang ya. Oh ya, berarti merata ini cuacanya seperti ini ya. Sudah sore juga tapi masih cerah ya. Masih cerah, betul-betul. Angin kencang ya. Tapi kalau sudah angin kencang begini hati-hati Opa Emi di Tilong itu di jalan masuk Tilong itu debu ya banyak ya.
2: Iya, itu sudah ini. Angin ini yang bikin repot Oma.
0: Jadi harus basapu terus sampah-sampah dong.
2: Ya.
0: Sampah-sampah dong masuk di teras, masuk di halaman.
2: Daun-daun dong.
0: Jadi harus rajin-rajin basapu. Oke, Opa Emi. Opa Emi termasuk punya kepribadian yang ini kok yang suka tinggal di rumah begitu.
2: Sone
0: Ju, tukang bajalan juga.
2: Iya. Itu 50-50 juga Erika.
0: Oh, sama juga dengan saya 50-50 ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Memang itu apa ya? Perlu. Itu, tapi apa ya? Kalau tidak ada itu ya jalan-jalan dulu ke Erika.
0: Oh iya.
2: Kalau di rumah terus ke Erika.
0: Oh iya.
2: Tapi yang tadi ketanyakan ciri-ciri orang yang di rumah ya.
0: Iya, punya kepribadian memang betah sekali di dalam rumah begitu.
2: Ya, itu kan ciri-ciri orang yang suka di rumah saja.
0: Iya,
2: kan,
0: suka di rumah.
2: Itu pertama itu orang yang hemat ya, tak orang irit itu Kak Erika.
0: Oh ya, punya ya, seperti itu ya.
2: Iya, lalu kemudian yang berikut mungkin orang yang suka di rumah itu adalah orang yang apa ya? Tidak suka batas sibuk begitu. Orang Kupang itu tidak suka batas sibuk.
0: Oh, tidak suka batas sibuk,
2: Nah, mau di itu supaya mungkin punya waktu banyak untuk apa ya, merenung sesuatu barangkali seperti itu Kak Erika.
0: Iya.
2: Nah, kan kalau di luar itu kan biasanya kan ketemu banyak orang, jadi iya, ya pasti batas sibuk.
0: Oh. Nah. Oke.
2: Okay. Ya, yeah. Jadi dan yang berikut mungkin ya orang yang apa ya, orang yang suka konten dengan sesuatu.
0: Mm-hmm.
2: Ya, jadi yeah, kan kalau dia di rumah pasti kalau dia apa sesuatu itu pasti dia konsen.
0: Mm-mm.
2: Tapi kalau sudah keluar ya pasti apa sudah terbagi itu kan.
0: Iya.
2: Mau kerjakan ini, sudah ada yang menegur, sudah ada yang itu. Mm-mm. Apa jadi tidak konsen lagi atau kayak gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, itu. Jadi itu menurut saya ya ciri-cirinya itu
0: seperti itu lah. Ya Opa Emi ya.
2: Nah, oke. Okay. Hemat itu atau irit itu kan apa pertama itu kan kalau keluar juga pasti kan biaya
0: pasti mengeluarkan biaya ya, tapi kalau di rumah saja kan utuh gitu ya uangnya ya.
2: Iya. Sandai. Kalau keluar ya dompet pasti akan berkurang gitu.
0: Oke, terima kasih Opa Emi. Ini mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa saja itu dikasih.
0: Ada Kris Pati, Tak Lekang Oleh Waktu, Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu, Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu, Ratu, Teman Tapi Mesra, Raja Cinderella, Reza featuring Masaki Ueda, Biar Menjadi Kenangan, Glenn Fredly featuring Dewi Persik, Hikayat Cintaku, ada Titi DJ Sinar Matamu, Gigi 11 Januari, Iwan Fals, Mata Dewa, Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya. Opa Emi mau dengar lagu apa Opa Emi?
2: Ratu Kak Erika.
0: Ya.
2: TTM itu kok Kak Erika?
0: Yang mana?
2: Ratu
0: Teman Tapi Mesra.
2: Iya TTM toh?
0: Iya TTM.
2: Iya oke.
0: Okay. Ini yang mau dengar ya Opa Emi ya. Oke. Okay. Ya, salamnya jadi, silakan Opa Emi.
2: Mau minta itu karena ya, itu supaya jangan keluar, supaya jangan ada yang minta lebih-lebih.
0: TTM Teman Tapi Mesra. Oke. Okay. Salamnya okay. Opa Emi.
2: Ya sama-sama untuk Bung Ferry tadi ya di apa? Di Kampung Aman Soe.
0: Kampung Aman Soe, ya.
2: Kalau Bung Ferry 75 di luar, 25 di dalam.
0: Tadi seperti itu.
2: Iya, yang berikut ada Bung Endang di Cabang Ragnamo, yang kedua ada Bung Endang di Cesa, ada Teddy dari Bogor, ada Sukunya di Mantasi, ada Kak Ira di Arat, ada Bapak Bung Tutu Teto, ada Bung Palen.
0: Iya.
2: Dan
0: saya masih usah Kak Erika. Oke, Opa Emi. Iya, terima kasih, selamat sore. Opa Emi di Tilong, terima kasih ya sudah berbagi. Iya, memang ada di antara kita yang lebih suka menghabiskan waktu sendiri di rumah dibandingkan jalan-jalan ke tempat ramai ya. Kebiasaan suka di rumah ternyata dapat menunjukkan kepribadian seseorang. Banyak orang lebih suka di rumah karena dianggap bisa memberikan ketenangan. Bagi yang lain, kebiasaan ini dapat menciptakan kebahagiaan hingga membangun energi baru yang positif. Di balik tujuan tersebut, ya seseorang yang lebih suka di rumah juga sering dikaitkan dengan hal yang negatif. Ya, orang-orang ini dianggap antisosial lantaran enggan berinteraksi dengan orang lain di luar rumah. Nah, apa saja ciri kepribadian langka yang dimiliki orang yang lebih suka di rumah saja? Nah, kita lihat, yaitu memiliki kesadaran diri yang tinggi. Jadi saat berada di rumah dan sendirian, seseorang itu lebih suka mendengar isi pikirannya sendiri. Orang yang nyaman dengan kondisi ini biasanya tidak menghindari dari kesunyian, melainkan memanfaatkannya untuk memahami perasaan dan juga batasan diri. Kesadaran diri yang tinggi membuat mereka itu yang betah di rumah lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi kalau sendirian, kalau memang betah di rumah itu memang benar ya, banyak apa ya, bisa konsentrasi dalam banyak hal begitu ya, mengambil keputusan, terus konsentrasi juga, banyak hal ya yang bisa kalau kita lagi sendirian bisa melakukan apa saja begitu ya. Terus untuk pribadi ya kan, untuk ya mikirnya itu ya pasti bisa memahami ya, bisa memahami diri sendiri begitu ya. Oh iya, mau buat ini deh, mau buat itu deh gitu ya. Jadi ini membuat ya, membuat mereka itu betah di rumah, lebih bijak dalam mengambil keputusan seperti itu. Oke, okay. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Kak iya. Erika.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan pendatang baru, Kak Erika.
0: Iya, pendatang baru pasti ada namanya dong ya.
3: Gimana, Kak Erika?
0: Pendatang baru pasti ada namanya dong, gitu.
3: Sebentar, Kak Erika. Bagaimana, Kak Erika?
0: Pendatang baru pasti ada namanya dong, gitu ya.
3: Iya. Nama siapa ya? Agak lupa nama juga
0: soalnya. Oh gitu. Ada ya, nama sendiri lupa gitu ya. Iya. Ini termasuk dengan seperti
3: langka, gitu.
0: Deona kok?
3: Iya, sepertinya iya.
0: Oh, kan kalau pakai sepertinya lagi berarti ragu-ragu orangnya
3: iya,
0: ya. Aduh.
3: Spesies langka gitu, kan.
0: Ada kabar baik pastinya ya, kabar dari baik. Dari ketahuannya ya. Iya. Ada kabar baik.
3: Opa Emi bilang kan awal bulan itu cerah ceria begitu ya.
0: Oh ya, itu kalau Opa
3: Emi.
0: Itu kalau Opa Emi ya.
3: Kalau kami ini ya setiap hari ya cerah saja.
0: Tidak ada apa ya, enggak ngaruh lah gitu ya.
3: Enggak ya, ngaruh.
0: Ngaruh apapun itu kondisinya ya.
3: Every day is holiday.
0: Oke. Aduh.
3: Gitu kan, kayak
0: Iya, iya, iya. Biarkan sajalah seperti itu.
3: Iya, biarkan.
0: Ini nomor baru ini ya, ceritanya
3: lama,
0: ya.
3: Lama, Kak Erika.
0: Sudah lama ya? Heeh. Nah, makanya tadi ini saya ragu-ragu juga tadi. Ini cewek apa cowok nih gitu.
3: Oh, wow. Kalau cewek sana mau diangkat gitu.
0: Saingan oh, kan juga. Begitu.
3: Oh.
0: Ya.
3: Oh,
0: oke
3: gitu ya,
0: okay deh, oh, baru tahu ya. Nah, boleh deh komentarnya nih, Deona.
3: Yang
0: punya kepribadian apa termasuk apa. Juga kak punya kepribadian yang suka di rumah ini?
3: Iya sih, lebih yeah. Di rumah.
0: Aman ya, aman di rumah ya, betah gitu ya.
3: Iya, Kak Erika. Tapi satu kali kalau tampias tuh saya ingat rumah.
0: Nah itu lebih berbahaya begitu.
3: Tapi lebih suka di rumah.
0: Lebih suka di rumah ya.
3: Lebih enak, apalagi kalau panas begini, lebih enak leye-leye di rumah.
0: Jadi enggak suka juga ngumpul-ngumpul misalnya bareng teman. Oh, yuk nonton yuk gitu.
3: Itu pasti ada kayak.
0: Itu ada waktu-waktunya gitu.
3: Ada waktu-waktunya. Tapi kayak sekarang-sekarang ini kayak dulu mungkin ya, berapa tahun yang lalu tuh lebih senang di luar, jalan sana sih, istilah
0: anak dalam hang out
3: gitu ya.
0: Hang out gitu ya.
3: Nah, itu lebih sering, tapi kalau sekarang di rumah kayak Rika. Bukan masalah hemat atau apanya juga, tapi
0: iya,
3: lebih
0: iya.
3: Enak saja di rumah, di rumah.
0: Lebih nyaman, tenang ya. Iya. Dan
3: lebih tenang juga karena di rumah tuh ribut lebih berisik di rumah sih sebenarnya. Iya.
0: Ada juga sih yang punya kepribadian begitu ya, nggak suka yang rame-rame gitu ya, pengen jadi sendiri di rumah.
3: Tapi
0: gitu.
3: Ada juga kayak saya beta pernah ketemu orang yang dia sudah nyaman di rumah.
0: Sudah nyaman di rumah ya?
3: Dia lebih betah di luar.
0: Di luar rumah ya?
3: Iya, dia lebih senang di luar karena di rumah tuh dia rasa sendiri enak saja.
0: Tidak terbuka pikiran.
3: Dia ribut saja di rumah dengan orang rumah. Itu balik ke kita kan kayaknya. Mm-hmm. Nyaman di rumah karena apa?
0: Karena kita ya. Kita harus berusaha untuk membuat kita itu nyaman di dalam rumah gitu ya.
3: Ada orang kan yang sana nyaman dengan orang tua.
0: Iya.
3: Yang sana itu yang bikin sana betah di rumah gitu kan. Kan sana nyaman dengan lingkungan rumah.
0: Iya.
3: Kita pernah ketemu beberapa orang seperti itu, mereka mereka memilih menikah muda untuk keluar dari rumah. Dari rumah orang tua.
0: Sudah nyaman. Karena
3: dan
0: tidak ada.
3: Dia menikah, dia nyaman di rumahnya sendiri dengan keluarganya.
0: Iya. Nah kalau begitu pembelajaran untuk orang tua jangan terlalu beribut ya, jangan terlalu tukang kalai begitu ya.
3: Itu sudah.
0: Oh, nah.
3: Iya, Kak Erika.
0: Apalagi kalau.
3: Benar, Kak Erika. jadi balik ke rumah kan Kak Irika. Iya. Situasi, suasana rumah itu nyaman dan tidaknya balik di
0: balik ke kita juga. Ya. Balik.
3: Suka dan tidak suka di dalam rumah juga balik dari kita. Juga. Kalau di rumah aman, tenteram. Dalam artian bukan hanya ada keributan suasana rumah pasti ada ribut-ributnya kan tapi ribut dalam batas normal tapi kalau tidak wajar lagi bahaya kayak anak-anak lebih memilih di luar, bukan saja anak-anak ya mungkin pasangan juga, kalau istri selalu cerewet di rumah mungkin lebih pilih di luar kan.
0: Rumahku adalah istanaku itu kan. Harus itu begitu ya.
3: Harus seperti itu.
0: Jadi kita betah di rumah kalau sudah seperti itu ya. Oke, terima kasih Deona. Mau dengar lagu apa nih?
3: Mau Kairi kayak nyanyi sama boleh.
0: Saya mau. Aduh ini kita harus berada di kafe dulu ya. Kita harus di kafe dulu ini ya.
3: Oh iya benar nih.
0: Harus kita planning dulu ini kita ke kafe dulu ya.
3: Beta pengen dengar Kairi nyanyi Mardua Holong.
0: Mardua Holong itu ya. Oh iya iya iya. Nanti kita planning dulu ya, Deona ya. Biar kita nyanyi Batak ya, lagu Batak ya.
3: Oke.
0: Oke deh.
3: Apa tuh yang satu tuh saya Rika yang keren tuh?
0: Yang mana itu?
3: Sayan Jumaau. Iya.
0: Sayan Jumaau Hasian ya. Oke deh.
3: Itu dua lagu ya,
0: pokoknya nanti kalau kita habisin itu satu apa tuh satu kaset itu ya. Lagu lagu Bataknya. Oke. Okay. Mau dengar lagu apa nih? Mau yang mana nih?
3: Lagu ini sih Kak Erika.
0: Lagu apa?
3: Mario Kelau.
0: Yang mana nih?
3: Apa ya judulnya itu? Yang ada apa Kak Erika?
0: Mario Kelau ya, tak lihat dulu. Oh ya. Kisah yang telah lalu ya.
3: Yang lain ada yang lebih lama sedikit tuh Kak.
0: Oh, itu ini cuma itu aja sih lagunya ini yang ada di Mario Kelau. Terus ada lagu dansa-dansa timurnya itu lagi. Suka dengar ini Mario suara Mario ya.
3: Iya, suka aja. Kalau dari ini sah dari Dorcas Waroi sah Kak. Rindu.
0: Oh ya. Ya, ya, ya, itu boleh ya. Itu tuh sebenarnya siang-siang juga sih itu rindunya. Aku rindu ya.
3: Aku rindu ya.
0: Oke, boleh deh. Silakan salam.
3: Rindu pengen makan apa begitu?
0: Aduh.
3: Rindu sama makanan. Gitu.
0: Mau sama makanan ya? Kita rindu pada seseorang. Kalau
3: makanan aja deh.
0: Oh ya, itu tadi bedanya makanannya, gitu. Ya.
3: Katanya rindu sama orang-orang sebenarnya rindu kepo.
0: Jadi bertepuk sebelah tangan begitu.
3: Gimana dong?
0: Oke deh, salamnya dulu nih untuk siapa nih?
3: Oke, tadi ada Kakak Ferry yang selalu aman di kampungnya. Selamat. Di sana pagi atau siang atau sore atau malam, gitu. Pokoknya selamat saja buat Kakak Ferry. Yang selalu aman, gitu, ya.
0: Di kampung aman ya.
3: Buat Opa Emi, selamat sore. Terus buat Kakak Valdes, Mama Anita. Bapak Botus juga, Pak Haris, Papa di Tanjung Toda, terus buat siapa lagi ya, Nalado, Lape, pokoknya buat semua-semua saja.
0: Oke deh.
3: Yang siap. Lagi leyeh-leyeh di rumah mungkin ya, lebih enak sih yang begini Kak Erika.
0: Bener.
3: Sore-sore begini nih, aduh enak sambil denger Kak Erika ngoceh di sana. Leyeh-leyeh paling mantep.
0: Oh ya, ya. Diterima.
3: Ya, itu kata-kata penghiburan buat yang lain.
0: Kata-kata penghiburan. Oke deh. Terima kasih ya, Diana.
3: Iya,
0: dadah Bapak.
3: Iya,
0: dadah. Silakan. Yo, dadah. Adeona, terima kasih sudah bergabung di Prosatera Rekopang. Ada lagi kah? Kita ke lagu dulu nih, ada berapa lagu yang sudah antri nih ya. Kita ke lagu dulu ya. Di menit yang ke-38 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih terus di request dan juga sharing informasi.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan. Saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3-18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Ratu, teman tapi mesra. Oke, okay, di berbeda terakhir nih ya, di menit terakhir. Jadi mereka yang lebih suka di rumah itu biasanya bergerak berdasarkan keinginan dari dirinya sendiri. Dan inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik gitu ya. Yaitu dorongan dari dalam diri, bukan karena tuntutan atau tren seperti itu. Orang yang lebih suka di rumah umumnya pandai mengatur energinya ya. Tidur cukup dan bangun segar ketika pagi, yaitu jauh lebih berharga dibandingkan pulang larut dengan tubuh yang lelah. Jadi pandai mengelola energi ya. Mandiri, termotivasi dari dalam diri. Memiliki potensi kreativitas yang kuat juga ya. Jadi tidak semua kreativitas lahir dari suasana ramai. Justru banyak ide segar muncul saat kondisi tenang di rumah. Jadi ketika pikiran terbebas dari kebisingan dan distraksi, otak lebih leluasa menghubungkan berbagai gagasan yang sebelumnya itu terasa buntu. Jadi memiliki potensi kreativitas yang kuat ya. Mampu menetapkan batasan yang sehat ya, memilih di rumah daripada menghadiri sebuah acara bukan berarti menutup diri ya, melainkan tahu kapan harus membuka dan menutup ruang. Jadi orang dengan batasan yang matang itu justru bisa hadir lebih tulus saat berkata ya, tanda kutip ya seperti itu, karena keputusan tersebut benar-benar diambil dengan sadar. Jadi mampu menetapkan batasan yang sehat ya, gitu loh. Sensitif sensorik yang lebih baik. Jadi seseorang ya dengan sensitivitas tinggi itu lebih peka terhadap detail di sekitarnya dan sudah merasa lelah di lingkungan yang terlalu ramai. Jadi jika suara bising, cahaya terang atau keramaian itu cepat menguras energi ya. Jadi memilih berada di rumah ini adalah cara cerdas untuk menjaga keseimbangan emosi. Ya, ternyata ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di luar kita tidak bisa menjaga emosi ya, tapi kalau di dalam rumah kita bisa belajar ya untuk menjaga keseimbangan emosi tadi. Oke, okay, pendengar, itu ciri kepribadian langka orang yang ada di rumah ya. Jadi bisa menjadi pembelajaran juga sih buat kita ya. Yang kalau selama ini ya, tujuan apa dulu nih kalau kita ke rumah, kalau kita ada di luar rumah harus ada tujuannya. Di dalam rumah juga ya. Kalau enggak penting-penting banget di luar rumah ya, di dalam rumah saja itu kan bisa juga memunculkan ide-ide yang kreatif ya untuk aktivitas kita atau untuk kerja kita gitu ya. Ya seperti kata Opa Emi tadi ya, untuk Irit juga Mbak Erika gitu. Oke, pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan juga share informasi kita untuk hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi di line teleponnya Pro 1 ya. Sekali lagi terima kasih dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 karena informasi dan inspirasi nanti di pukul 16 beranda Astacita Bercaringan dihadirkan untuk Anda.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah.

0: tanpa pepohonan yang cukup, hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Meranda Astacita.
1: Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Suasana pendengar Meranda Astacita Nasional kami akan hadirkan untuk hari ini.
3: Di Kamis 7 Mei 2026, pendengar, selama 1 jam ke depan ya, kita akan hadirkan Meranda Astacita Nasional. Yang pertama dari RRI Pontianak dengan bahasa Melayu sebagai identitas budaya.
2: Yang kedua RRI Mataram, Ampenan, ketika bahasa Sasak menjadi titik temu berbagai bangsa.
3: Kemudian RRI Padang, upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat.
2: Dan yang terakhir dari RRI Jambi dengan tema bertutur Jambi dari hobi menjadi konten berbagi.
4: Bahasa Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sejak abad-abad lalu, bahasa ini telah digunakan sebagai lingua franca yang menghubungkan berbagai suku, bangsa, dan tradisi. Keberadaannya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kearifan lokal. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Pontianak, penggunaan bahasa Melayu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, adat istiadat, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahasa ini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari percakapan sehari-hari, kegiatan adat hingga tradisi lisan seperti pantun dan cerita rakyat yang memperkaya khasanah budaya lokal. Di acara Meranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber A.R. Muzamil selaku Sekretaris Umum MABM Provinsi Kalimantan Barat yang akan berbicara seperti apa pandangan, pengalaman, serta pemikiran beliau mengenai pentingnya bahasa Melayu sebagai identitas budaya yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Kurnia Santosa.
5: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak A.R. Muzamil. Kita akan bertanya ke beliau terkait dengan bagaimana kemudian MABM Provinsi Kalimantan Barat menjaga bahasa Melayu sebagai identitas masyarakat Kalimantan Barat. Silakan, Bang.
6: Baik. Sebenarnya mungkin saya ingin mengutip dulu ya, apa yang tertulis di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hasil amandemen di pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Karena dari sini kita akan bermula untuk menentukan sikap kira-kira seperti apa kita melihat bahasa Indonesia, bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Di dalam pasal 32 ayat 1 itu disebut bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal bahasa tadi, di pasal 32 ayat 2 itu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau dulu kan kita hanya mengenal misalnya di pasal 36 itu disebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tapi di pasal 32 ya, berdasarkan hasil secara lengkap itu dinyatakan bahwa memang negara memberikan perhatian terhadap bahasa daerah. Nah, komitmen MABM dalam hal ini tentu karena kita lembaga organisasi masyarakat yang memang bergerak di bidang kebudayaan, memelihara adat dan budaya Melayu itu, dalam setiap langkah dan gerak kita, terutama dalam setiap kegiatan MABM itu, pasti ada upaya untuk melakukan pelestarian, mengembangkan, merevitalisasi kebudayaan maupun bahasa yang ada. Misalnya, dalam setiap 2 tahun sekali, MABM itu melaksanakan yang disebut dengan Festival Melayu yang dilakukan di setiap daerah. Nah, di dalam Festival Melayu itu berbagai macam khasanah kebudayaan itu diperlombakan, dibuat eksibisinya. Misalnya ada lomba berpantun, ya kan? Kemudian ada lomba bertutur dalam bahasa Melayu. Semuanya dilakukan dalam bahasa Melayu. Kemudian ada juga lomba syair, ya, itu juga dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh MABM untuk tetap menjaga eksistensi budaya Melayu yang selama hidup di tengah masyarakat, dan tentu saja yang masih ada selalu kita kita apa perkenalkan kepada generasi yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, supaya jangan sampai ini punah gitu. Karena kalau tidak ada yang apa membuat merevitalisasi ini dalam bentuk misalnya pertunjukan atau dalam bentuk perlombaan atau dalam bentuk apa festival seperti yang dilakukan oleh MAPM, maka kita apa melihat kemungkinan ini lama kelamaan ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh kami di MAPM gitu.
5: Baik, Bang, kemudian tantangan di tengah era saat ini, kemudian Gen Z ataupun masyarakat yang sudah melek media sosial, apa yang kira-kira menjadi tantangan sehingga harus dilakukan upaya yang lebih dari MAPM untuk pelestarian budaya Melayu misalnya?
6: Ya, yang pasti gini ya, di MAPM sekarang ini salah satu yang kami kembangkan itu adalah mengembangkan Museum Melayu. Ya, di MAPM sekarang sudah ada museum. Kita mendapat sumbangan dari berbagai daerah berkaitan dengan hasanah kekayaan Melayu yang ada di Indonesia. Nah, berkaitan dengan tren sekarang tentu digital ya. Kita di MAPM juga tidak mau ketinggalan soal itu. Dan maka nanti ke depan mungkin kami akan melakukan dalam festival-festival berikutnya adalah bagaimana misalnya kami bisa tidak hanya mendokumentasikan di YouTube atau di Instagram berkaitan dengan kegiatan dilakukan oleh MAPM berkaitan dengan khasanah budaya Melayu atau bahasa Melayu itu, tapi juga banyak warga masyarakat kita yang merasa bangga dengan membuat konten dalam bahasa Melayu. Kita lihat ya, misalnya di TikTok atau di Instagram itu ada beberapa konten kreator yang sangat getol memperkenalkan apa atau isi dari apa kontennya itu dengan menggunakan bahasa Melayu, misalnya ketapang bahasa Melayu, apa sambas bahasa Melayu Pontianak, dan itu bisa kita telusuri ya, banyak konten kreator yang apa merasa bangga dia dengan bahasa daerahnya itu, dan itu saya kira luar biasa karena inilah bagian dari apa nilai positif yang perlu terus kita pertahankan sehingga anak-anak muda itu tidak dia menjadi malu misalnya ya, tapi dia tetap menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah itu tidak membuatkan dia menjadi tidak keren gitu loh. Jadi itu ya, sehingga kebanggaan itu yang saya kira penting. Seperti kata Santo tadi, apa yang akan dilakukan ya kita mendorong supaya makin banyak generasi-generasi muda kita berikutnya ini yang apa tidak malu untuk memperkenalkan, dan kita tetap apa berusaha untuk terus mensosialisasikan dan mengembangkan budaya Melayu terutama di dalam bahasa Melayu ini.
5: Nah, berikutnya terkait dengan di sisi SDM-nya nih. SDM kita ini kan saat ini juga harus diperkuat. Bagaimana kemudian bahasa Melayu ini katakanlah bisa lebih dikenal oleh anak-anak yang usianya justru di gen alpha itu tadi, Pak.
6: Oke. Yang pasti gini ya, saya salut dengan Balai Bahasa Kalimantan Barat ya. Mereka secara aktif itu melakukan revitalisasi terhadap bahasa Melayu asal daerah ya. Contoh sederhana misalnya setiap tahun itu ada festival bahasa ibu yang dilakukan oleh. Ada saya kira itu bagian yang penting juga. Nah, kita di MAPM apa yang kita lakukan? Misalnya dulu ketika ada istilah apa ya yang mahasiswa itu berkunjung ke museum, ke rumah Oting Melayu, apa sih namanya?
7: Ya, Oting Plus
6: itu ya. Jadi P5 kan dulu tuh, apa namanya istilah itu. Jadi di MAPM itu kita ada orang yang kita tugaskan ya, pengurus MAPM yang khusus melayani, misalnya ada sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan ke anu. Jadi di situ kita kenalkan tentang kebudayaan Melayu, misalnya bagaimana tata cara orang Melayu bersapra. Ya kan? Bagaimana tata cara orang Melayu melakukan tepung tawar misalnya. Itu dipraktikkan secara simbolik lah di rumah Melayu oleh apa Mak Sri kami manggilnya. Beliau yang apa diminta untuk mengapres itu, dan itu alhamdulillah berjalan terus. Jadi berbagai macam sekolah, tidak hanya sekolah yang basis Melayu, yang sebagian besar warga sekolah-sekolah yang mayoritas warga Tionghoa kita juga mereka juga antusias mengikuti proses yang saya kira luar biasa ketika dulu yang disebut dengan P5 ya, ketika kurikulum merdeka yang lalu itu ada celah P5 pada hari Jumat atau itu mereka melakukan kunjungan ke mana-mana gitu ya, salah satu ke rumah Melayu itu kita terima di gedung apa rumah Melayu itu, sehingga itulah dilakukan praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan. Nah, itu bagian dari upaya yang kita lakukan.
4: Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa Melayu menghadapi berbagai tantangan, seperti yang diungkap oleh narasumber kita. Contohnya, dominasi bahasa asing dan perubahan gaya komunikasi masyarakat, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Namun demikian, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Melayu tetap penting dilakukan. Pendidikan, media, serta kebijakan kebudayaan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa ini sebagai identitas budaya. Dengan demikian, penggunaan bahasa Melayu bukan sekedar kebutuhan komunikasi, melainkan juga sebagai bentuk pelestarian jati diri budaya. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Bahasa Melayu sebagai Identitas Budaya, persembahan RRI Pontianak. Saya Diana Stari beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Pulau Seribu Masjid yang kaya budaya, kita tahu bahwa bahasa Sasak bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cermin jati diri, nilai, dan sejarah masyarakatnya. Namun menariknya, bahasa Sasak tidak hadir dalam satu wajah yang seragam. Ya, hidup, tumbuh, dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sosial dan geografisnya. Salah satu warna yang unik dapat kita temukan di kawasan pesisir Ampenan, sebuah wilayah yang sejak dulu menjadi titik temu berbagai budaya. Sasak, Melayu, Arab, hingga Tionghoa. Interaksi panjang ini membentuk corak bahasa Sasak yang khas, lebih cair, terbuka, dan syarat pengaruh lintas budaya. Di pesisir Ampenan, bahasa Sasak bukan hanya dituturkan, tetapi juga dirasakan sebagai bahasa yang merekam jejak perdagangan, pergaulan, hingga akulturasi yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu seperti apa keunikan bahasa ini? Apa saja perbedaannya dengan dialek Sasak di wilayah lain? Dan bagaimana masyarakat pesisir Ampenan menjaga identitas bahasa di tengah arus modernisasi? Semua akan kita ulas dalam perbincangan rekan kami Sarwi Sadawati bersama akademisi dan tokoh budaya Sasak, yakni Bapak Dr. Ari Irawan berikut ini.
1: Baik, Mami Ari, mohon ini penjelasannya. Ada keunikan bahasa Sasak yang kita temukan di daerah pesisir seperti di Ampenan, ini terutama di Ampenan, dan ini kan fenomena di mana bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan itu juga kita bisa dengarkan sendiri ada kosakata-kosakata bahasa Arab, bahkan juga ada kosakata dari daerah lain yang masuk ke situ. Ini boleh cerita sedikit nggak kenapa fenomena ini bisa terjadi di bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan, Mi?
2: Oke. Jadi kalau Ampenan itu adalah salah satu kota tua yang menyimpan banyak sekali cerita ya tentang akulturasi, asimilasi, dan pertemuan biasa disebut melting pot dari berbagai kelompok kebudayaan dan kelompok bahasa maupun etnis. Nah, di sana itu kalau kita baca literaturnya itu masyarakat dari etnis Melayu, yaitu orang bangsa Nusantara, kemudian ada dari orang dari Bugis, ada yang dari dalam Nusantara, plus dari luar itu ada Arab, Cina, ya. Itu Arab itu secara umum ya, bukan Arab Saudi, tapi Arab dalam arti keseluruhan yang terkait dengan peradaban Arab. Nah, mereka itu berkumpul melting pot di situ, kemudian mereka menjadi satu bagian ya. Ada era di mana satu etnis lebih dominan, kemudian satu etnis lain lebih dominan gitu. Nah, pertemuan ini yang dominan dominasi salah satu ke yang lain itu juga mempengaruhi pola komunikasi, karena secara teorinya ya bahwa siapa yang memiliki power lebih kuat dalam satu titik temu kebudayaan itu, dia akan mempengaruhi yang lain gitu. Nah, karena Melayu adalah lingua franca yang atau bahasa pergaulan yang resmi digunakan di Nusantara, maka dia menjadi induk dari semua itu. Kemudian ada bahasa-bahasa lain yang masuk karena dominasi kekuasaannya cukup tinggi seperti Arab di situ, itu juga memperdaya kosakata dan itu berterima, dan makanya Ampenan dijuluki Indonesia kecil ya, kalau kita lihat dari komposisinya yang cukup kompleks ya, dari ujung yang di sebelah utara ke selatan itu ada kampung Arab, kampung Bugis dan seterusnya, kampung Banjar, ada kampung Melayu, ada kelompok komunitas etnis Tionghoa di situ, dan sampai hari ini kalau kita perhatikan keunikan mereka ada pada selected vocabulary yang mereka gunakan ya, kosakata-kosakata tertentu yang dianggap sebagai bahasa identitas komunitas itu sendiri gitu. Nah, sekarang dia sudah jadi identitas, jadi bahasa kamu Melayu itu identitas orang, sekumpulan orang di Ampenan, dan sudah berterima. Di samping mereka juga banyak asimilasinya melalui perkawinan, ada mulai niaga dan lain-lainnya. Itu memperkuat proses percampuran bahasa yang terjadi di Ampenan. Kurang lebih begitu sih, Mbak Sari.
1: Okay. Satu lagi mungkin, Mi, kalau misalnya kita berbicara mengenai percampuran bahasa karena ada asimilasi budaya, karena kan di situ di Ampenan itu ada banyak sekali ya, tidak hanya suku Sasak yang ada di situ, yang ternyata itu menjadi faktor betapa uniknya kosakata-kosakata yang ada di bahasa Sasak, yang terutama yang ada di daerah Ampenan, Kampung Melayu. Nah, kalau berbicara mengenai percampuran ini kan juga terjadi di daerah-daerah lain, Mi. Ini apa kira-kira yang core, inti dari bahasa Sasak Ampenan sampai membuat dia tuh benar-benar unik dan dia tuh beda gitu dari daerah lain, meskipun percampuran ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya, Mi?
2: Jadi kalau saya amati fitur-fitur interaksinya itu, beberapa kosakata yang kuat yang terkait dengan bahasa yang sering muncul dalam pergaulan itu muncul dari bahasa Arab ya. Tapi stem utama dari bahasa itu sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Sasak gitu. Karena itu adalah bahasa yang berterima secara luas ketika mereka berinteraksi dengan pihak lain. Orang Kampung Melayu ini kan punya seperti confident level ketika berbicara dengan bahasanya sendiri, tidak hanya dengan internal mereka, bahkan dengan orang asing sekalipun gitu. Nah, itu karena mereka yakin bahwa bahasa yang mereka gunakan bisa dipahami walaupun bukan orang setempat gitu. Nah, ini membuat kekuatannya bahasa Ampenan itu sangat dikenal gitu di luar, meskipun secara entitas jumlah gitu ya mereka tidak terlalu besar dibandingkan komunitas lain, mungkin yang lebih besar di Dasan Agung atau apa, tapi mereka kaya karena proses ya, melalui proses yang panjang dan dinamika antar budaya yang kuat. Menjadi pemilikan bersama itu yang bikin mereka solid. Dan samping itu, kalau kita ingat sejarahnya, mereka adalah pusat perniagaan. Jadi pengaruh mereka itu sangat besar dalam hal itu. Itu Mbak Sari.
0: Penjelasan dari Dr. Ari Irawan tadi memberikan kita gambaran yang sangat jernih tentang bagaimana wajah Ampenan terbentuk sebagai sebuah titik lebur atau melting pot. Namun fenomena bahasa di pesisir Ampenan ini tidak

0: lebih luas. Mari kita simak tinjauan dari Profesor Dr. Abdul Wahid MAG MPD, Profesor Bidang Antropologi UIN Mataram, mengenai bagaimana masyarakat pesisir membentuk identitas bahasa yang kosmopolit.
1: Nah, ini fenomena ini adalah fenomena keragaman bahasa dan keunikan ya. Keunikan bahasa tertentu di sebuah tempat tertentu itu kan memang dipengaruhi sangat oleh sosiologi gitu. Sehingga membentuk semacam sosial linguistik gitu. Nah, apa yang kita temukan ujaran-ujaran masyarakat di Ampenan, di Lombok dengan bahasa Sasak yang agak berbeda dengan tempat-tempat lain yang menunjukkan adanya perpaduan dengan bahasa-bahasa yang lain, itu berarti telah terjadi di dalam masyarakat itu perjumpaan budaya yang intens. Kita tahu bahwa masyarakat Ampenan itu adalah masyarakat pesisir yang menganut peradaban pesisir, di mana perjumpaan-perjumpaan budaya itu adalah keseharian. Ada orang dari berbagai tempat. Sejak dulu orang Ampenan itu menerima orang Arab, menerima orang India, orang Chinese, bahkan akhir-akhir ini kan ada orang Vietnam juga yang saya amati di situ. Nah, membentuk masyarakat yang multikultural. Nah, masyarakat multikultural itulah yang semua elemen-elemen masyarakat yang tinggal bergaul di situ membawa kulturnya masing-masing. Nah, di dalam membawa kultur itu mereka berjumpa dengan masyarakat setempat sehingga membentuk akulturasi juga di dalam bahasa. Nah, sehingga lahirlah bahasa yang unik. Tapi unik di sini adalah unik dalam pengertian kekayaan ya. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Kita akhirnya punya ragam bahasa Sasak yang kosmopolit. Kosmopolit itu bahasa yang menandai ada perjumpaan orang-orang dari berbagai tempat. Nah, sehingga dengan bahasa kosmopolit itu memungkinkan mereka untuk bergaul satu sama lain, tidak terasing, tidak punya jarak-jarak sosial.
0: Pendengar, apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Ari Irawan dan Profesor Dr. Abdul Wahid tadi menyadarkan kita bahwa bahasa adalah organisme yang hidup dan terus bergerak. Keunikan dialek Sasak Ampenan adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi identitas, melainkan kekuatan yang membuatnya tetap relevan melintasi zaman. Menjadi kosmopolit bukan berarti kita kehilangan akar, melainkan cara kita menghargai setiap helai benang budaya yang ikut menenun jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Mari kita terus merawat bangsa.

0: bersama. Saya Andi Suhadi pamit undur diri dari Beranda Astacita. Sampai jumpa di ruang temu gagasan berikutnya.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Kita bersama dalam Beranda Astacita untuk hari ini. Dari RRI Padang, kami akan menghadirkan perbincangan upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita ikuti perbincangan Rita Ismail dengan Widya Basa Ahli Madya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra Ibu Fitria Dewi M.Hum.
3: Halo, Assalamualaikum Ibu Dewi.
4: Waalaikumsalam Ibu Rita.
3: Iya, apa kabar Ibu?
4: Sehat? Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah
4: Ibu
3: sehat.
4: Rita, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga. Ibu Dewi, terima kasih meluangkan waktu nih Bu mau berbincang-bincang tentang bahasa daerah.
4: Iya,
3: begitu. Nah, Bu Dewi, kalau berbicara tentang bahasa daerah, ini banyak sebenarnya yang pengen kita tahu itu, Bu.
4: Yeah.
3: Pengen kita ketahui tentang bahasa daerah.
4: Mm-hmm.
3: Bu, kalau bisa diinformasikan ini kondisi bahasa daerah di Indonesia saat ini, termasuk bahasa daerah yang sudah punah itu bagaimana, Bu Dewi?
4: Nah, Bu Rita, terkait bahasa daerah ini ya, sebenarnya memang banyak juga nih yang ingin kami sampaikan ke Bu Rita dan ke masyarakat. Bahwa saat ini Indonesia itu kan memiliki kurang lebih 718 bahasa daerah. Nah, secara umum, kondisi bahasa daerah ini bisa kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bahasa yang masih kuat karena dia masih dituturkan di masyarakat yang luas dan masih diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Okay.
4: Contohnya bahasa Jawa dan bahasa Minang. Lalu yang kedua, ada bahasa yang mulai terancam punah karena penuturnya sudah terbatas dan transmisinya melemah. Pewarisan dari generasi ke generasinya sudah mulai melemah. Nah, contoh bahasa itu adalah bahasa Rejang Pesisir di Bengkulu dan bahasa Cia-Cia di Sulawesi Tenggara.
3: Okay.
4: Lalu yang ketiga adalah bahasa yang kondisinya kritis. Artinya hampir punah. Kenapa dikatakan hampir punah? Karena penuturnya sudah sedikit dan biasanya terbatas hanya pada penutur yang berusia tua. Dan pewarisannya dari generasi ke selanjutnya sudah berhenti. Makanya dia kita katakan kritis. Contohnya bahasa Kajeli di Maluku dan bahasa Tandia di Papua Barat.
3: Baik. Nah, kalau begitu, jumlah penutur bahasa daerah di Indonesia, apakah ada data-datanya?
4: Jumlah penutur ini kita sebenarnya tidak bisa dinyatakan dalam satu angka yang absolut tunggal, Bu Rita. Tapi kita biasanya menyatakan dalam persentase terhadap jumlah penduduk. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 74,32% penduduk usia 10 tahun ke atas itu masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita angkakan, 74% dari 275 juta penduduk Indonesia itu ada sekitar 200 sampai 205 juta penduduk yang masih menggunakan bahasa daerah.
3: Berbahasa daerah, begitu ya.
4: Iya.
3: Oke. Nah, Bu Dewi, ini kan tadi Bu Dewi sampaikan ada yang bahasa daerah kita yang hampir punah, ada yang masih bertahan, gitu ya, Bu. Jadi ini sebenarnya apa sih, Bu Dewi, penyebab punahnya bahasa daerah atau bahkan penyebab bertahannya bahasa daerah itu, Bu?
4: Nah, sebenarnya berita inti dari punah atau tidak punahnya bahasa daerah itu berdasarkan pada apakah bahasa itu masih digunakan dan masih diwariskan oleh penuturnya. Jadi faktor utama yang mendorong kepunahan bahasa adalah dia tidak diturunkan lagi ke generasi kedua. Lalu ada dominasi dari bahasa mayoritas. Seperti kita misalkan bahasa Minang mendapat dominasi dari bahasa Indonesia, jadi bahasa Minang agak mulai terpinggirkan gitu. Lalu ada juga faktor urbanisasi dan mobilitas sosial. Budaya merantau kita juga termasuk salah satu faktor. Karena kita akan pergi ke rantau lalu dirantau menggunakan bahasa Indonesia dan untuk kemudahan komunikasi di sana dan melupakan, mulai meninggalkan bahasa Minangkabau-nya. Lalu juga ada stigma sosial bahwa pada generasi muda bahasa Minang atau bahasa daerah itu gengsinya agak sedikit di bawah. Jadi mereka merasa kalau menggunakan bahasa Minangkabau itu kurang keren begitu. Jadi
3: padahal
4: itu,
3: tidak ya, Bu.
4: Padahal sama sekali tidak. Justru dengan menggunakan bahasa Minangkabau dia tetap dengan identitasnya sendiri gitu.
3: Iya.
4: Nah, sementara Ibu Rita, untuk alasan kenapa bahasa itu bertahan ya, kebalikan dari yang tadi, fungsi sosialnya masih kuat, dia didukung oleh jumlah penutur yang banyak, lalu regenerasinya masih bagus. Dan yang paling penting juga ada dukungan kebijakan dan pendidikan oleh pemerintah. Ibu Rita.
3: Nah, Bu Dewi, ini kan kalau berbicara masalah bahasa daerah, kita ingin tahu juga kan tentang bahasa daerah kita nih, Bu Dewi. Kalau bahasa Minang sendiri, bagaimana eksistensinya saat ini, Bu?
4: Nah, kalau bahasa Minang, Bu Rita, eksistensinya sekarang ini bisa dikatakan masih kuat. Karena apa? Karena penuturnya masih banyak dan masih diwariskan, apalagi di daerah-daerah yang agak rentan itu di Kota Padang, karena kita di sini kan sudah heterogen. Jadi di sini kita lebih memilih bahasa yang standar untuk kemudahan komunikasi. Hanya saja bahasa Minang kita itu mengalami tantangan eksistensi pada kualitas penggunaannya. Jadi itu terutama pada generasi muda. Jadi tidak bisa kita pungkiri generasi muda saat ini berdasarkan hasil penelitian kami ya, Bu Rita, mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan kemudahan berkomunikasi sesama teman, lalu kemudahan menyerap pelajaran di sekolah, dan juga tadi bahasa Indonesia lebih keren daripada bahasa Minang begitu.
3: Nah, ini berarti kan perlu upaya, kita rasa ya Bu,
4: iya,
3: Bu Dewi, upaya yang dilakukan begitu untuk pelestarian bahasa daerah, termasuk bahasa daerah di Sumatera Barat ini, apa saja Bu?
4: Nah, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, kita mengusung program utama yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yang untuk Sumatera Barat sebenarnya kita tujukan untuk bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Tapi 2 tahun terakhir kita fokus di bahasa Minangkabau. Revitalisasi ini merangkum tahap-tahap bimbingan guru utama. Jadi kita memberikan pelatihan pada para guru SD dan SMP untuk mempelajari 5 materi berbahasa daerah seperti berpidato, baca rito, badendang, menulis pantun, dan menulis cerito yang semuanya dalam bahasa daerah. Nanti guru akan mengimbaskan kepada muridnya di sekolah. Lalu seluruh murid ini di akhir tahun akan kita tampilkan dalam bentuk festival tunas bahasa ibu namanya. Nah, itu salah satu programnya. Program lainnya adalah penerjemahan buku cerita berbahasa daerah. Jadi kita kumpulkan cerita berbahasa daerah lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia agar bukan hanya orang Sumatera Barat yang bisa membaca,
3: orang lain juga
4: bisa memahami cerita kita gitu. Selain itu juga kita mendokumentasikan kosakata bahasa Minang kita dalam bentuk kamus. Kalau dulu kamusnya masih versi cetak, nah sekarang udah digital, udah diakses.
3: Bisa siapa saja bisa akses.
4: Iya, begitu, betul.
3: Jadi berarti lebih keren gitu.
4: Insya Allah, mudah-mudahan lebih keren. Mudah-mudahan juga banyak yang merasakan manfaatnya.
3: Iya, betul. Nah, Ibu, kadang-kadang kan kita ada juga pengen tahu nih, misalnya bahasa daerah menjadi serapan bahasa Indonesia. Nah, ini bagaimana daya serap bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, Ibu?
4: Daya serap bahasa daerah ke Indonesia untuk Minangkabau saya rasa cukup tinggi ya, Bu Rita, ya. Karena kita memang setiap tahun memberikan sumbangan ke KBBI, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dari bahasa Minangkabau. Tapi proses itu juga tidak mudah.
3: Betul.
4: Karena juga ada syarat dan ketentuan tertentu untuk kosakata-kosakata yang bisa dirangkum ke KBBI tersebut. Tapi untuk bahasa kosakata berbahasa Minangkabau, sumbangan kita untuk KBBI sudah cukup besar.
3: Oke, baik. Bu Dewi, tanpa terasa sudah cukup banyak ya perbincangan kita tentang bahasa daerah. Alhamdulillah sudah menambah pengetahuan kita semua nih, Bu Dewi. Salah satunya tadi termasuk dengan bahasa Minang sendiri dalam perjumpaan kita di bahasa daerah kali ini. Bu Dewi, terima kasih banyak ya, Bu, ya.
4: Sama-sama, Ibu Rita.
3: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali,
4: terima
3: Bu Dewi.
4: Kasih.
3: Oke, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bu Dewi dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Demikian pendengar Beranda Asta Cita persembahan RRI Padang tentang upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia? Senang sekali saya Hasti Wulandari kembali hadir menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Setiap kata dalam bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah bunyi dari akar sejarah kita. Nah, di tangan yang tepat, bahasa Jambi tidak lagi hanya terdengar di gang-gang pemukiman, tapi menggema hingga ke layar ponsel jutaan orang. Ya, pendengar, hari ini kita akan membahas satu tema, yakni betutur Jambi dari hobi jadi konten berbagi. Kita akan membedah perjalanan seorang kreator yang memilih jalur berbeda, menjadikan dialek lokal sebagai nafas kreativitasnya. Nah, bagaimana hobi sederhana ini bisa bertransformasi menjadi pesan edukasi yang luas? Yuk ikuti obrolan saya berikut ini.

0: Assalamualaikum Nyai.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Eko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Iwan apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat Sariko.
0: Saya boleh duduk Bang?
2: Boleh.
0: Kau nanti minum boleh. Iya. Alhamdulillah. Saya Bang Iwan dengan Nyai Lama kan menggunakan dialek lokal tuh dalam konten kreator, menjadi konten kreator. Kayaknya ini menarik kalau menurut saya. Nah saya nak bertanya dulu dengan Bang Iwan. Bang Iwan.
2: Apa tuh nak ditanya?
0: Bang Iwan kalau boleh cerita awal mulanya kok mau bikin konten pakai bahasa daerah Jambi itu kenapa Bang Iwan?
2: Kita awal mulanya itu memang sekedar hobi.
0: Hobi.
2: Hobi. Keseharian saya memang suka main sosial media. Main TikTok, main Facebook, main Instagram karena hobi tadi itu. Ketika saya ngonten tuh adalah video saya tuh yang FYP.
0: Masya Allah, sampai berapa ini followersnya tuh?
2: 2 jutaan.
0: Masya Allah.
2: Yang nonton itu
0: luar biasa dalam sehari.
2: Dalam satu hari.
0: Luar biasanya. Itu kemarin pertama upload dewean atau langsung dengan Nyai Lama?
2: Enggak, kami memang berdua.
0: Dari awal.
2: Dari awal memang berdua konten kita.
0: Itu memakai apa namanya itu sehari-hari gayanya memang begini atau ada momen-momen tertentu baik Bang Iwan?
2: Enggak, kita konsepnya kalau konten itu memang konsepnya keseharian karena kalau kita pakai konsep yang terlalu kita pikirkan itu kita kehabisan ide. Tapi ketika kita konsep keseharian kita enggak kehabisan ide.
0: Gitu. Jadi realita kehidupan sehari-hari yang ditolak yang nyata. Baik. Nyai Lama pertama kali Nyai buat konten itu ada rasa kaku atau kayak mana tuh biasa bae atau seperti apa Nyai?
1: Biasa bae lah. Awak sehari-hari gula.
0: Bahasa daerah Jambi kita ya.
1: Pancing Mbak Iwan tadi nyalo lah.
0: Oke. Nah, waktu pertama kali upload tuh Bang Iwan pakai dialek lokal bahasa daerah Jambi, bahasa kita. Gimana sih respon orang-orang terdekat terutama keluarga, lingkungan sekitar rumah, terus juga teman-teman ngedukung atau malah ih apaan sih gitu ya?
2: Iya, di awal-awal yuk kita dihujat oleh tetangga kan orang luar yang nonton tetangga aja yang melihat realiti kita buat konten itu dihujat ih ngapun pak gawenya dua beranak tuh macam gak ada gawe lain mending ke kebon katanya. Tapi ketika saya sekarang sudah FYP nah sekarang orang yang jauh jangankan orang yang jauh orang yang dekat aja yang mau berfoto sama kita.
0: Luar biasa sekali sekarang. Mendadak jadi artis media sosialnya ya.
2: kata orang itu artis tanpa audisi.
0: Betul. Kalau audisi panjang prosesnya. Benar-benar. Nyai, kalau tanggapan teman-teman Nyai ini seusia Nyai, lanjut usia.
2: Ya, itu. Yang kawan-kawan mama.
0: Macam mana Nyai?
1: Tapi kalau ketemu tuh, kalau kata dia tuh, Nyai, kami fan-nya dengan Nyai. Alhamdulillah.
0: Senang. Melihat konten konten yang dibuat Bang Iwan dan Nyai itu kayak nyato gitu atau hubungan emak dengan anak gitu ya. Baik. Artinya bahasa daerah ini diterima gitu Bang Iwan ya. Nah, terus biasanya kalau ide-ide kontennya itu Bang Iwan dari mana tuh? Sehari bisa membuat konten itu berapa ide?
2: Kita konten kita berkonsep enggak pakai konsep-konsep yang terlalu formal. Kita berkonsep yang keseharian aja. Apa kalau kita pakai konsep yang formal kita kehabisan ide kak maklum lah kita kan orang dusun ya kan kak kita lebih ke yang keseharian saja jadi kita nggak kehabisan ide misal contoh nih mama nih lagi niang ikan atau mama nih lagi masak. Kita kontennya aja kita ngobrol berdialog sedikit sama minimal 2 menit atau 3 menit itu aja kita posting cuman kita edit sedikit suaranya lebih besar aja
0: biar apa namanya itu terdengar lebih jelas gitu. Baik. Nah, terus kalau bicara tantangan daripada konten kreator ini pernah enggak Bang Iwan dikritik sama penonton misalnya Bang Iwan lagi live Nyai lagi live berdua di medsos gitu kan soal cara pengucapan atau dialek yang dipakai itu cemano tuh Bang Iwan menanggapi nyonyai juga. Misalnya, apa nyai baso nyai itu tidak ngerti kami. Nah, gitu. Nah, ya. Itu kayak mana tuh
2: ada juga hal-hal ada juga
0: tantangannya.
2: Ada juga orang yang komen ketika kami live atau kami buat konten, "Bang, pengucapannya kurang pas," katanya kan. "Bang, kalau sebisanya nyai itu bahasanya lebih diperjelas untuk bahasa daerahnya."
0: Ada pesan atau kata-kata dah untuk budak-budak Jambi yang mendengarkan siaran kita hari ini atau untuk seluruh pendengar RRI seluruh Indonesia.
2: Ya, buat warga Jambi yang dimanapun berada, semangat untuk ngonten melestarikan bahasa Jambi. Jangan pernah takut, gak tahu kita rezeki kita dari manapun. Saku tahu dari konten kita kok kita dikenal orang.
0: Iya.
2: Kak derajat kita, itulah pesan kayak saya dari untuk anak-anak Jambi.
0: Jangan malu untuk berbahasa daerah.
2: Itu intinya.
0: Baik-baik. Terima kasih banyak Bang Iwan atas bincang-bincangnya hari ini. Nyai Lama juga sehat selalu, Nyai Lama yo. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi kepada semua yang menonton konten-konten Bang Iwan ya.
2: Amin.
0: Oke.

Pendengar, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tapi adalah identitas yang harus kita bawa dengan bangga kemanapun kita melangkah, termasuk ke ruang digital. Terima kasih banyak kepada Bang Iwan dan juga Nyai Lama yang sudah berbagi inspirasi bahwa dari sebuah hobi, jika dilakukan dengan hati, bisa menjadi sarana berbagi yang luar biasa. Saya Astu Wulandari, pamit undur diri, teruslah bangga dengan bahasa kita, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, siapa lagi? Elok bahasonyo, mantap jiwanyo. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang sore ini.
2: Pro 1 kan

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak

0: uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah, yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Selamat sore, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Kamis 7 Mei 2026. Dengan berita utama, Polda NTT gagas Kampung Bekapan sebagai benteng perlindungan perempuan dan anak. Polda NTT ungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Angel Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Di tengah gelombang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur yang kian mengkhawatirkan, lahirlah sebuah inisiatif Kampung Bekapan yang digagas Polda NTT sebagai benteng perlindungan perempuan dan anak dari tingkat paling bawah. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
1: Hingga April 2026, tercatat lebih dari 543 kasus kekerasan dengan angka tertinggi terjadi di Timor Tengah Selatan. Data ini menjadi alarm keras bahwa perlindungan tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, masyarakat perlu ikut bergerak. Wakil Direktur Reserse PPA dan Polda Nusa Tenggara Timur, Samuel Simbolon menegaskan, Kampung Bekapan bukan sekedar program formalitas. Samuel menegaskan, penegakan hukum tetap menjadi prioritas, terutama untuk kasus berat. Namun, pendekatan restoratif juga dapat dilakukan untuk kasus tertentu dengan tetap memperhatikan perlindungan korban. Ia turut menyoroti kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan masih minimnya keinginan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Bapak Kapolda sangat aware ya dan berinisiasi tentang bagaimana perlunya Kampung Bekapan ya untuk mengatasi berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, karena perempuan ini ya memang kita kan di Nusa Tenggara Timur banyak budaya-budaya yang mungkin apa namanya semua faktor dari baik dari ekonomi, baik dari miras, sehingga tindak pidana ini semakin meningkat ya. Tidak adanya bagaimana how to respect, how to protect, bagaimana juga how to right a woman and a children ya. Bagaimana menjunjung tinggi harkat

0: martabat.
1: Kepala UPTD PPA Provinsi NTT, Jenny Widayati menyebut pihaknya berada di garis depan dalam menerima laporan masyarakat. Tak hanya menangani kasus, mereka juga aktif melakukan pencegahan melalui edukasi ke gereja, keluarga, dan komunitas. Namun, upaya ini belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan anggaran masih menjadi penghambat utama dalam memperluas jangkauan sosialisasi.
2: Tempat kami ini sebagai posko tampung bekapan. Jadi di sini UPTD berfungsi sebagai untuk menangani TPPO. Kalau saat ini kita berbicara tentang TPPO, kami di UPTD PPA Provinsi NTT siap untuk melayani penanganan kasus-kasus yang ada, apalagi masyarakat yang ada di sekitar kantor kami.
1: Dukungan politik pun mulai menguat. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo menilai Kampung Bekapan sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekedar inovasi. Winston juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan anggaran agar program ini tidak berhenti sebagai simbol semata.
3: Kita akan dorong penguatan regulasi. Tapi mesti duduk bersama dulu ini. Dinas P3A, ada Polda, ada PKK, macam-macam. Sehingga apa yang mau kita dorong, apakah peraturan gubernur atau Perda, agar sistem ini tidak bergantung pada figur atau periode kepemimpinan masa jabatan gubernur, bupati, atau wali kota. Tapi dia bisa menjadi mekanisme perlindungan permanen yang ada di seluruh wilayah NTT. Yang tidak kalah penting, kami DPRD, kalau regulasinya sudah ada, dia dari program menjadi sistem, walaupun ada efisiensi sebagai kadang-kadang alasan pemaaf untuk kita tidak kasih duit begitu, tapi ini jadi program prioritas utama begitu, sehingga dia tidak boleh berjalan tanpa dukungan anggaran yang jelas dan terukur. Kita harus pastikan nanti kemudian di dalam APBD, terutama untuk operasional di bersama musdirik dan kabupaten kota juga, karena area utamanya itu di tingkat desa kelurahan. Pelatihan kader serta penguatan rumah aman bagi korban.
1: Kampung Bekapan diharapkan tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek, tetapi tumbuh menjadi gerakan kolektif yang mengakar. Sebab perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Polda NTT ungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi senilai 10 miliar rupiah. Sementara itu tercatat 40 orang terduga berpotensi jadi tersangka. Selengkapnya laporan Vence Sakarias.
5: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur mengungkap 27 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan total potensi kerugian negara mencapai 10,16 miliar rupiah lebih. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebanyak 40 orang terduga pelaku berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan saat konferensi pers di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Ia mengungkapkan dalam kasus ini kepolisian berhasil mengamankan barang bukti antara lain 18 unit mobil, 2 truk sepeda motor, tab BBM subsidi berupa 6.325 liter Pertalite, 9.675 liter solar, dan 105 liter minyak tanah. Selain itu, disita pula 383 jerigen, 6 drum, 1 sampan dokumen tak uang tunai yang diduga terkait aktivitas ilegal tersebut.
6: Untuk sementara ini ya, untuk barang dari hasil barang bukti ya, kami sampaikan bahwa barang bukti yang terbanyak sementara ini barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polres Rote, Polres Manggarai ya. Rote ini ada 3.270 liter atau 3 ton 3,2 ton BBM. Kemudian di Manggarai ya, kemudian di Polda itu 1.500 ya berkaitan dengan barang bukti. Nanti rinciannya mungkin lebih detail nanti apa bisa kami sampaikan berkaitan dengan barang bukti.
5: Sementara itu Karops Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Joni Afrizal Safrudin menambahkan penegakan hukum dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mencegah praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Ia menghimbau kepada pengelola SPBU dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan distribusi BBM subsidi. Masyarakat diminta untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan praktik penyalahgunaan di lapangan.
7: Dari hasil pengungkapan oleh Ditkrit Sus dan Polres Jajaran Polda NTT menunjukkan bahwa negara hadir dan negara tidak kalah oleh oknum-oknum pelanggar hukum. Kami menghimbau kepada seluruh pengelola SPBU dan pelaku usaha untuk mematuhi regulasi distribusi yang berlaku demi kepentingan umum. Kami juga mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan setiap kejanggalan di lapangan.
5: Sedangkan terpisah, General Manager Pertamina Patra Niaga Bali Nusra Ahad Rahedi menegaskan penindakan ini bukan hanya Pertamina namun lintas sektor. Diharapkan dengan memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
4: Tersangka kasus persetubuhan anak Piche Kota keluar tahanan. Polres Belu sampaikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus dimaksud. Laporan Egi Araujo.
0: Polres Belu kembali menyampaikan perkembangan terkini soal tindak lanjut laporan polisi terkait persetubuhan terhadap anak atau perkosaan yang terjadi di Hotel Setia sesuai dengan laporan polisi nomor LP / B / 12 / I / 2026 / SPKT / Belu, Polda Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Januari 2026. Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa lewat rilis resmi yang dikeluarkan Kasih Humas Polres Belu menjelaskan bahwa Satreskrim Polres Belu telah melakukan semua tahapan yang dimulai dari pemeriksaan hingga dengan pengiriman berkas perkara para tersangka ke Kejaksaan Negeri Belu sesuai dengan SOP dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dalam rilis tersebut, dirinya menyampaikan bahwa pengiriman berkas perkara RMCS tahap 1 yang dilakukan oleh penyidik Polres Belu ke Jaksa pada tanggal 4 Maret 2026 telah dilakukan penelitian oleh pihak kejaksaan. Karena dianggap kurang lengkap, pihak kejaksaan pada tanggal 10 Maret 2026 mengembalikan berkas perkara RMCS ke penyidik disertai petunjuk baru, yakni jaksa meminta berkas perkara RMCS dilakukan pemisahan atau splitsing. Menindaklanjuti petunjuk kejaksaan tersebut, penyidik Polres Belu telah melakukan pemisahan berkas dan melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Dan pada tanggal 16 April 2026, penyidik mengirimkan kembali berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Setelah dipisah menjadi 3 berkas pada tanggal 22 April 2026, penyidik kembali menerima pemberitahuan P21 untuk 2 berkas perkara dengan masing-masing tersangka RM dan RS. Menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, penyidik melakukan pelimpahan berkas dan TSK tahap 2 terhadap kedua tersangka tersebut kepada kejaksaan. Sementara untuk berkas perkara tersangka PK yang dinyatakan belum P21, penyidik menempuh jalur koordinasi dengan pihak jaksa yang dituangkan dalam BAP koordinasi untuk penyidik lengkapi. Terkait munculnya fakta keterangan korban pada BAP tambahan yang menyebutkan bahwa tersangka PK tidak melakukan persetubuhan terhadap diri korban, penyidik menambahkan pasal 419 ayat 1 KUHP pidana karena penyidik melihat adanya unsur pada pasal tersebut yang dilakukan tersangka PK. Terkait tambahan pasal 419 ayat 1, penyidik juga telah mengeluarkan surat permohonan ekspos nomor /B/233/5/2026/Reskrim ke Kejaksaan dan telah dilakukan ekspos pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Berdasarkan hasil ekspos dengan Kejaksaan Negeri Belu terhadap tersangka PK, menurut jaksa, unsur-unsur pada pasal 419 ayat 1 tidak memenuhi sambil menunggu fakta persidangan terhadap kedua TSK yang telah P21. Dari hasil kegiatan ekspos dengan kejaksaan dan adanya perubahan keterangan oleh korban pada BAP tambahan, jaksa berpandangan bahwa keterangan korban diikuti ahli psikologi merupakan saksi utama. Namun fakta rangkaian peristiwa dan kesesuaian alat bukti yang telah diajukan penyidik menurut keyakinan penyidik berkesesuaian dengan keterangan korban pada saat BAP awal. Terkait hal tersebut, pihak Polres dan Kejaksaan akhirnya bersepakat untuk menunggu fakta persidangan terkait dua tersangka, RM dan RS. Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Rahmat Hidayat, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa terkait dengan adanya perubahan keterangan dari pihak korban yang mengatakan tersangka PK tidak melakukan persetubuhan terhadap korban, pihak penyidik telah mengeluarkan surat perintah pengeluaran penahanan terhadap tersangka PK karena masa tahanan tersangka PK yang tidak dapat diperpanjang sambil menunggu fakta persidangan dari dua tersangka yang telah P21. Menurut Rahmat Hidayat, walaupun tersangka PK sudah sudah tidak ditahan, PK tetap berstatus tersangka dan wajib lapor.
8: Mungkin bisa sampaikan perkembangan soal kasus PC ini seperti apa?
9: Baik, terima kasih rekan media. Jadi kami dari Satreskrim Polres Belu bersama dengan kejaksaan sudah melakukan ekspos. Dari hasil itu kami sepakat bahwa untuk kasus PK kita menunggu dari fakta persidangan yang ada, karena adanya perubahan keterangan dari korban yang awalnya disetubuhi oleh 3 orang, namun pada saat BAP tambahan mengatakan cuma disetubuhi oleh 2 orang. Jadi nanti fakta persidangannya seperti apa, kalau memang alat bukti cukup kita naikkan lagi.
8: Kalau untuk PK ini sekarang statusnya sebagai apa? Tersangka atau apa?
9: Untuk sekarang masih statusnya masih tetap sebagai tersangka, artinya menunggu fakta persidangan, alat bukti lainnya.
0: Di akhir wawancara, Kasat Reskrim Polres Belu menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel, di mana seluruh tahapan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan perlindungan serta hak-hak dari korban.
4: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Bupati Belu melepas resmi rombongan jemaah haji Kabupaten Belu melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporan Ferdiasi.
10: Pemerintah Daerah Belu secara resmi melepas keberangkatan rombongan jemaah calon haji sebanyak 12 orang di musim haji 1447 Hijriah 2026. Seremoni acara pelepasan jemaah calon haji asal perbatasan Belu diadakan di aula kantor Bupati Belu Rabu 6 Mei 2026. Prosesi pelepasan dihadiri unsur Muspida Belu serta para jemaah yang akan diberangkatkan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Wakil Bupati Belu Vicente Ornai Gonsalves dalam arahannya menegaskan bahwa berangkat menunaikan ibadah haji merupakan sebuah panggilan suci dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Oleh karena itu patut disyukuri dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia mengungkapkan ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, merupakan perjalanan spiritual yang harus dijalani sebaik mungkin para jemaah. Mengakhiri sambutan dirinya berharap jemaah calon haji Belu menjadi duta daerah membawa nama baik Kabupaten Belu.
11: Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan mental, kesabaran, serta ketulusan hati. Jagalah kesehatan selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah, patuhi aturan dan bimbingan petugas, serta jaga kekompakan dan kebersamaan antara sesama jemaah. Kami juga berharap agar Bapak Ibu sekalian dapat menjadi duta daerah yang membawa nama baik Kabupaten Belu. Tunjukkan sikap yang santun, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi selama berada di Tanah Suci. Para jemaah senantiasa mendoakan daerah kita tercinta Kabupaten Belu agar selalu diberi keberkahan, kedamaian, serta kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.
10: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir dalam laporannya menyampaikan rombongan jemaah haji sebanyak 12 orang asal Kabupaten Belu sesuai jadwal masuk asrama haji Embarkasi Surabaya pada tanggal 11 Mei 2026 dan 12 Mei berangkat ke Mekah, Arab Saudi.
12: Ingin menyampaikan, melaporkan kepada pemerintah daerah bahwa sesuai RPH rencana penyelenggaraan ibadah haji, jemaah Kabupaten Belu ini masuk dalam kloter SUP 80 rombongan 8 regu ke-30 yang dijadwalkan masuk asrama haji Embarkasi Surabaya itu pada tanggal 11 Mei 2026 jam 10 malam dan akan diberangkatkan 24 jam kemudian, yakni tanggal 12 Mei 2026 jam 10 malam melalui Bandara Juanda Surabaya dan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Maka dari itu, pemberangkatan jemaah haji menurut daripada jadwal yang ada, kami bersepakat dengan jemaah haji untuk berangkat lebih awal.
10: Ia memastikan 12 orang jemaah calon haji Belu sudah melalui tahap check-up kesehatan dan juga kelengkapan dokumen sehingga siap untuk diberangkatkan.
4: Pendengar Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sanggar seni Toshiba milik SDK Tongatei di Kelurahan Nangaroro terus menunjukkan eksistensinya sebagai wadah pengembangan kreativitas anak. Sanggar ini menjadi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan bakat seni sekaligus membentuk karakter melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah. Selengkapnya laporan Ferry Soho.
13: Sanggar seni Toshiba milik SDI Tongatei di Kelurahan Nangaroro terus menunjukkan eksistensinya sebagai wadah pengembangan kreativitas anak. Sanggar ini menjadi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan bakat seni sekaligus membentuk karakter melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah. Beragam aktivitas rutin digelar mulai dari latihan tari tradisional, musik hingga pertunjukan seni lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri siswa. Ketua Sanggar Toshiba Alan Muda mengungkapkan bahwa saat ini Sanggar telah memiliki sekitar 30 anggota yang aktif mengikuti kegiatan secara konsisten. Seluruh aktivitas Sanggar dibimbing langsung oleh para guru yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan potensi siswa. Pendampingan intensif ini membuat anak-anak tidak hanya terampil dalam berkesenian, tetapi juga memiliki kedisiplinan serta kemampuan bekerja sama. Berkat konsistensi tersebut, Sanggar Toshiba kerap menerima undangan tampil dalam berbagai acara resmi, baik kegiatan pemerintahan maupun event lainnya.
14: Kita sepakat untuk memberi namanya Toshiba. Toshiba yang artinya Tongatei Serba Bisa. Jadi kita sering mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah, misalkan ada kegiatan-kegiatan 17 ataupun kegiatan-kegiatan Hardiknas, yang mana sebelum upacara kita diminta untuk tampil pada saat itu untuk tariannya. Karena Sanggar ini selain seni tari, kita juga bergerak di bidang seni musik. Kita mengangkat budaya-budaya daerah. Ya, salah satu contohnya beberapa budaya yang ada di Nagi Keo ini, ada nera, tandak, terus ada vokal solo, dan juga ada tarian-tarian adat lainnya seperti dero, ikimia, itu kita lakukan juga dalam Sanggar ini.
13: Sementara Kepala SDI Tongatei Maria Norisa menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan Sanggar sebagai wadah pembinaan kreativitas siswa. Ia menilai Sanggar memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kedisiplinan. Namun demikian, pihak sekolah mengakui masih adanya keterbatasan fasilitas seperti perlengkapan seni dan ruang latihan yang memadai.
15: Saya selaku Kepala Sekolah SDI Tongatei sangat mendukung dengan Sanggar Toshiba Tongatei Serba Bisa itu. Namun banyak kendala yang saya hadapi untuk meningkatkan sanggar ini, yakni sarana prasarananya belum cukup untuk kegiatan ini, kegiatan Sanggar Toshiba itu.
13: Dukungan juga datang dari para orang tua siswa. Salah satu perwakilan orang tua, Elvis Jawa, menilai sanggar ini sebagai terobosan penting di tengah derasnya arus digitalisasi yang cenderung membuat anak-anak lebih fokus pada penggunaan gadget dan mulai menjauh dari nilai-nilai budaya lokal. Kehadiran sanggar menjadi momentum untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya. Selain itu, kegiatan seni yang dilakukan juga dinilai mampu meningkatkan kreativitas anak sekaligus menjaga keseimbangan perkembangan mereka di tengah tekanan era teknologi modern.
16: Untuk kami orang tua sangat mendukung itu adanya Sanggar Toshiba. Itu singkatan dari Tongatei Serba Bisa. Jadi sebenarnya anak-anak kita di Tongatei ini itu punya talenta yang sangat banyak ya di segala aspek, terutama di seni budaya, menari, menyanyi dan lain. Semuanya itu tergabung dalam satu sanggar ini, di bawah koordinasi Pak Alan sebagai pelatih dan juga ibu kepala sekolah. Dan kami berharap sekolah ini lebih meningkatkan lagi kegiatan ekstrakurikulernya untuk mengimbangi aspek akademisnya. Lalu juga kami orang tua pasti akan sangat mendukung, dan ke depan ini kami orang tua bersama para guru sedang dalam konsep untuk mengembangkan sanggar ini melalui kegiatan yang lebih luas lagi, yaitu drum band, sehingga sedang diupayakan untuk hal itu. Kami mohon dukungan dari orang tua maupun dari pemerintah, baik tingkat lokal maupun tingkat pusat, juga alumni-alumni.
13: Para orang tua berharap Sanggar Toshiba dapat terus dikembangkan dan dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler unggulan di sekolah. Menurut mereka, penguatan kegiatan non-akademik sangat penting untuk mengimbangi pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak dapat tumbuh secara menyeluruh, baik dari sisi intelektual maupun keterampilan. RRI Ande Ferry Soo melaporkan.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melalui Pusat Riset Ekonomi, Perilaku dan Sirkular terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penanganan sampah. Laporan Mario.
17: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai dalam penanganan sampah. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan Group Model Building atau GMB guna mengembangkan desa sirkular sebagai langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berlangsung di Aula Baperida Manggarai. Forum ini juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, pihak Kecamatan Langkerembong, Kelurahan Karut, LSM No Sejahtera, hingga para pengepul dan pemulung. Dalam diskusi, terungkap sejumlah persoalan krusial di lapangan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah hingga pola pikir yang bersifat linear, yakni hanya sekedar membuang sampah ke TP Ancolang tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut. Selain kendala perilaku, masalah pendanaan dan keterbatasan armada pengangkut yang kondisinya memprihatinkan juga menjadi hambatan utama, mengingat volume produksi sampah saat ini sudah melampaui kapasitas angkut yang tersedia. Kepada RRI, peneliti muda BRIN Samuel Ferry Purba menjelaskan, riset mengenai permodelan desa sirkular ini bertujuan untuk mengubah cara pandang terhadap sampah. Menurutnya, tumpukan sampah, terutama sampah organik yang tidak dikelola, sangat berbahaya karena menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang memicu pemanasan global, bahkan berisiko menimbulkan ledakan akibat akumulasi gas di dalam tanah.
18: Kondisi sampah di Manggarai atau Luteng ini sendiri masih belum terkelola dengan baik ya. Karena kita tahu sendiri di sini hanya memikirkan udah linear aja gitu. Hanya memikirkan buang sampah selesai di TPA gitu. Padahal buang sampah itu tidak hanya buang sampah buang aja, tapi harus dikelola dengan baik. Di sini kondisinya hanya masyarakat masih berbudaya ya udah buang sampah semakin ditumpuk aja gitu dan tidak ada pengelolaan.
17: Melalui riset ini, BRIN akan menyusun rekomendasi kebijakan terkait pembuatan permodelan desa sirkulasi di wilayah di sekitar TP Ancolang sebagai sampel awal agar aktivitas di lokasi tersebut tidak hanya menjadi tempat pembuangan, namun mampu menciptakan ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, pemulung maupun pengepul. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Antonius Hani mengungkapkan syukurnya atas kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa hasil penelitian BRIN akan dijadikan dokumen perencanaan penting untuk memperkuat tata kelola sampah dari hulu ke hilir berdasarkan prinsip 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle.
19: Ya, saya sangat bersyukur karena kegiatan BRIN ini bisa berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, yang mana hasil dari penelitian mereka dijadikan sebagai dokumen penting untuk perencanaan pola sampah ke depannya. Pada prinsipnya, dokumen ini menjadi kekuatan baru bagi kami sehingga proses pola sampah dari hulu sampai hilir itu berjalan dengan baik sesuai dengan program pemerintah, yaitu 3R, reduce, reuse, dan recycle.
17: Dengan dilakukannya riset ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai tidak hanya segera teratasi, tetapi juga bertransformasi ke arah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendamping koperasi desa di Rotendao optimistis koperasi desa Kelurahan Merah Putih jadi penggerak ekonomi masyarakat. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
20: Pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendao terus mendapat pendampingan. Pendampingan dilakukan melalui bisnis asisten Kementerian Koperasi di wilayah setempat. Bisnis asisten KDKMP Rotendao Jeliani Sau kepada RRI mengatakan dirinya mendampingi 9 desa binaan. Desa binaan tersebut berada di Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Pantai Baru. Menurut Jeliani, di Kecamatan Pantai Baru terdapat desa Lenupetu dan Nusak Dale. Sementara di Rote Selatan meliputi Lengus Selu, Daleholu, Ngelodae, Pilasue, Dodaek, Tebole, dan Inaoe. Ia menjelaskan hingga saat ini 7 desa telah melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. 2 desa yang belum melaksanakan RAT yakni Tebole dan Nusak Dale.
2: Saya mendapat 9 desa binaan yaitu Rote Selatan 7, Pantai Baru 2. Di Pantai Baru itu dapat Lenupetu dan Nusak Dale. Kalau Rote Selatan itu Lingoselu, Daleholu, Ngelodae, Pilasue, Dodaek, Tebole, dan Inaoe. Kalau yang sudah melakukan RAT itu ada 7 desa. Lenupetu, Daleholu, Lingoselu, Dodaek, Pilasue, Inaoe, dan Ngelodae. Yang belum itu 2, Tebole, dan Nusak Dale.
20: Untuk pembangunan gedung gerai koperasi, menurut Jeliani, sebagian desa telah menunjukkan progres cukup baik. Namun beberapa desa masih mengalami kendala penyediaan lahan dan tenaga tukang bangunan.
2: Kalau yang sudah membangun ada lancar-lancar, Pak. Tapi kalau yang belum itu kendala di lahan. Yang sudah bangun itu Nusak Dale, Lenupetu, Dodae, Pilasue, Ngelodae. Kalau Ngelodae itu belum ada tukang. Untuk sementara mah ada istirahat karena belum ada tukang. Lingoselu sudah membangun, Dalehulu belum membangun karena belum ada lahan.
20: Jeliani menambahkan setiap desa mulai menyiapkan rencana bisnis sesuai potensi wilayah masing-masing. Beberapa koperasi merencanakan usaha ayam beku, kopra, pulsa, hingga simpan pinjam. Selain itu, terdapat koperasi yang berencana bermitra dalam penjualan minyak. Namun hingga kini, sebagian besar usaha tersebut masih tahap persiapan.
2: Rencana bisnis jual ayam beku, ada yang mau simpan pinjam, ada yang jual kopra, dan ada juga yang mau jual pulsa bermitra dengan yang mau jual minyak. Sampai sekarang belum ada yang jalan.
20: Jeliani berharap seluruh pengurus KDKMP tetap menjaga semangat membangun koperasi desa. Menurutnya, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola serius dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda NTT gagas Kampung Bekapan sebagai benteng perlindungan perempuan dan anak. Polda NTT ungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angel Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Thank you.

0: Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Perjaringan dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, dan selanjutnya nanti ada rekan Fongki akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan
2: ketua dan umat buku induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Temani Anda dari saat ini sampai tuntas nanti kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang kami persiapkan untuk Anda di hari ini.

Anda masih mendengarkan kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Sore ini kami hadirkan informasi dari portal kami rri.co.id, di mana pendengar KPK akan ikut mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih melalui pendekatan pencegahan korupsi. Nah, jadi langkah itu dilakukan bersama dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pengawasan terhadap program MBG ini dilakukan melalui kajian Direktorat Pengawasan KPK. Tujuannya untuk memetakan proses bisnis dalam program agar tentunya potensi penyimpangan ini bisa dicegah sejak awal. Hasil kajian ini juga telah disampaikan kepada Badan Gizi Nasional dan BGN disebut tengah menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi KPK. Selain itu pendengar, disebutkan juga bahwa KPK akan bergerak dalam kerangka Stranas PK bersama dengan 4 kementerian atau lembaga lainnya. Dalam skema tersebut, KPK berperan melakukan percepatan pencegahan korupsi pada berbagai program prioritas nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat, potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pernah ada isu soal guru non-ASN yang dilarang mengajar di sekolah negeri. Dari isu tersebut, Mendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menanggapi isu tersebut yang menyebutkan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027. Jadi, pendengar, isu ini muncul setelah diterbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2026. Abdul Muti menjelaskan bahwa surat edaran itu diterbitkan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran serta memberikan kepastian status dan kesejahteraan guru. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang stabil, meningkatkan kualitas pendidikan nasional di masa mendatang. Abdul Muti juga mengatakan, pendengar, bahwa pemerintah bersama dengan Kemenpan-RB dan kementerian terkait telah menyiapkan langkah-langkah strategi menyediakan kebutuhan guru secara bertahap. Langkah ini dilakukan melalui pembukaan dan penetapan formasi kebutuhan guru di tahun 2026 dan seterusnya. Dengan mekanisme ini, guru non-ASN tetap memiliki kesempatan mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga memastikan tersedia jalur karir yang lebih jelas bagi tenaga pendidik. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunu Suryani memastikan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan kepentingan guru dan menjamin layanan pendidikan berkualitas tetap berjalan di seluruh satuan pendidikan. Nunu juga menjelaskan, pendengar, bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema yang lebih jelas untuk menjamin kesejahteraan serta masa kerja guru non-ASN, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja tetap memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan aturan yang berlaku.

0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah,

0: apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Salah satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda kali ini, ada modus baru. Jadi, modus baru ini soal narkoba gitu ya. Dimana ketika mengantar PMI ilegal, ini pulang dengan membawa narkoba. Ya, jadi wilayah Riau ini disebut sebagai salah satu jalur merah gitu ya, peredaran narkotika, terutama melalui jalur-jalur tikus perbatasan negara dengan Malaysia. Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Ditres Narkoba Polda Riau, AKBP Edi Munawar, mengatakan bahwa wilayah Riau ini menjadi pintu masuk jalur peredaran narkoba lintas Sumatera. Dan sampai di tanggal 5 Mei, Polda Riau dan Polres Jajaran berhasil menangkap ada sekitar 1.137 kasus narkoba dengan jumlah tersangka ada sekitar 1.651. Ya, pelaku yang ditangkap ini masih kategori kurir, namun tetap mengejar bandar yang ada di luar negeri bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, jadi pendengar, upaya penindakan, Polda Riau juga melakukan berbagai upaya pencegahan agar peredaran narkoba ini semakin sempit di wilayah Riau. Dan juga diharapkan gitu ya, ada partisipasi dari masyarakat sebagai garda terdepan dalam rangka upaya pencegahan jika masyarakat mengetahui adanya peredaran narkoba di wilayahnya agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, jadi modus ini operandinya adalah berangkat ke Malaysia membawa PMI ilegal dan pulangnya membawa narkoba. Karena itu dari pihak kepolisian terus mengencarkan operasi pemberantasan baik dari jalur darat maupun jalur laut.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan informasi-informasi terkini yang kami hadirkan melalui portal kami di rri.co.id, terus kami hadirkan untuk Anda. Khususnya yang pengen tahu nih soal harga emas, ya ini juga merupakan investasi gitu ya, investasi jangka panjang yang tentunya bisa kita ya kumpulkan gitu ya untuk masa depan kita, asik. Jadi pendengar, untuk harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang terpantau hari ini di tanggal 7 Mei 2026 naik gitu ya. Kenaikan harganya sebesar Rp17.000 per gram, ini melanjutkan tren penguatan sehari sebelumnya. Nah, dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.840.000. Ini berarti naik dibandingkan dengan harga sehari sebelumnya ya, di angka Rp2.823.000 per gram. Ya, jadi kalau kita pikir-pikir memang harganya hampir 3 jutaan gitu ya. Coba kalau kita pikir beberapa tahun yang lalu kita ambil gitu ya, terus kita simpan untuk masa depannya, mau dibilang apa lagi ya? Nasi sudah jadi bubur ya, orang Kupang bilang.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda dari LKBN Antara. Dikabarkan pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan taktis ringan Maung saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina pada hari ini ya, sampai besok tanggal 2026. Nah, disampaikan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya bahwa Presiden Prabowo tiba di Cebu pada Kamis siang untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN dan dijemput menggunakan kendaraan Maung yang merupakan hasil pengembangan industri pertahanan nasional Indonesia. Luar biasa. Ini menunjukkan gitu ya bahwa kendaraan Indonesia bisa ya untuk sampai gitu ya ke negara tetangga kita di Filipina, dan ini makin membawa Indonesia semakin ke depan ya. Jadi pendengar, disebutkan bahwa penggunaan Maung di luar negeri ini menjadi simbol kemandirian bangsa gitu ya, kepercayaan diri nasional, serta kemajuan industri nasional Indonesia dalam forum internasional. Menurut Seskap, selama berada di Filipina, Presiden akan menggunakan kendaraan yang dikenal sebagai kendaraan taktis ringan tersebut, dan kendaraan ini dikembangkan sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan produksinya di PT Pindad yang telah mencapai lebih dari 3.200 unit. Dan kendaraan ini juga telah digunakan dalam berbagai operasi dan kebutuhan di dalam negeri.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, jadi pendengar, informasi untuk Anda, di mana Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa stok beras nasional yang dikelola oleh perusahaan tersebut telah mencapai 5,23 juta ton untuk menjaga ketahanan pangan hingga 5 tahun ke depan secara aman. Nah, dipastikan bahwa ketersediaan ini cukup menghadapi potensi gangguan produksi pangan termasuk ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun mendatang. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi terhadap pasokan beras nasional karena pemerintah telah memiliki cadangan pangan memadai yang terus dijaga kualitas dan distribusinya melalui pengelolaan gudang secara optimal. Dan Rizal juga mempersilakan masyarakat untuk mengecek langsung kondisi gudang Bulog di berbagai daerah untuk memastikan transparansi pengelolaan stok beras nasional yang saat ini disebut dalam kondisi melimpah. Jadi untuk Anda yang pengen tahu gitu ya, atau kurang percaya, langsung aja ke gudang Bulog yang ada di mana, kalau di Kota Kupang di mana ya? Di Bolog ya kalau tidak salah ya. Itu langsung dicek saja karena memang transparansi pengelolaan stok beras ini dipastikan dalam kondisi melimpah. Itu dia informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kupang.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat

0: Prosa Terari Kupang. Ya, pendengar, beberapa bulan lalu ketika saya sampaikan informasi soal, kalau Anda ingat gitu ya, cek kesehatan gratis yang dialami siswa itu paling banyak masalah gigi gitu ya. Nah, untuk terbaru gitu ya, program ini ketika diluncurkan gitu ya per akhir Mei 2026 ini, pemerintah mengungkapkan ada temuan terbaru gitu ya, persoalan kesehatan siswa melalui program cek kesehatan gratis yang ada di sekolah. Dan data ini menunjukkan ada masalah kesehatan terbesar, yaitu masih ada gigi berlubang, kemudian ada peningkatan tekanan darah dan juga pembekuan kotoran telinga. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan bahwa program cek kesehatan gratis sekolah ini menjadi langkah pemerintah mendeteksi masalah kesehatan siswa ya sejak dini. Dan pemerintah menilai kesehatan ini sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul. Jadi berdasarkan data terbaru Januari hingga awal Mei ini, masalah kesehatan terbesar yang didominasi siswa gigi berlubang yaitu sebesar 41,5%, kemudian ada peningkatan tekanan darah sebanyak 22,1% dan terbentuknya kotoran telinga sebesar 8,6%. Info tadi kami kutip dari rri.co.id.
1: Memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang anatomis. Tradisi lisan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, gak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang gak menentu begini, kita tergantung dengan luar.
0: KPK meminta tidak ada intervensi terhadap penyidikan dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Konversi energi dinilai menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada impor LPG. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat merespon dampak konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum dalam penyidikan dugaan korupsi suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
3: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya menjaga independensi dalam proses persidangan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. JPU KPK Muhammad Takdir mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum tersebut. Takdir juga mengingatkan agar para saksi yang akan dihadirkan agar tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Selain itu, JPU KPK berharap publik turut mengawal jalannya persidangan melalui pemberitaan media.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi.
3: KPK sendiri membuka peluang akan mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait suap impor barang di DJBC. Nama Jaka diketahui muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di pengadilan Tipikor pada Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya bakal mencermati perkembangan perkara tersebut termasuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
4: Kita tunggu perkembangannya karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Jadi kita tunggu perkembangannya karena memang penyidikan perkara ini juga masih terus berprogres. Tadi peristiwa tertangkap tangan yang diduga ini berkaitan dengan pengurusan BEA, artinya ini berkaitan dengan importasi barang.
3: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan

0: impor di DJBC. Jaka disebut menghadiri pertemuan antara sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur Jakarta Pusat sekitar Juli 2025. Jaksa juga mengungkapkan sejak Juli 2025 sampai Januari 2026, John Phil selaku pemilik Blu-ray Kargo diduga memberikan uang kepada pejabat Bea Cukai sebesar 61,3 miliar rupiah serta pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Uang itu diberikan agar proses importasi barang Blu-ray kargo dipermudah oleh oknum DJBC. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum ASPE Bindo Angga Wira menilai konversi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor LPG di tengah besarnya cadangan gas domestik. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Dia kan kita harus.
3: Langkah pemerintah melakukan konversi energi dinilai strategis karena ketergantungan impor LPG nasional masih tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPEBINDO Angga Wira menyebut Indonesia memiliki cadangan gas alam besar, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan domestik belum optimal. Angga Wira menekankan perlunya peta jalan yang konsisten agar pelaku usaha swasta dapat berkontribusi dalam distribusi CNG.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini kita tergantung dengan luar. Kita juga banyak sekali penemuan-penemuan di upstream itu kan, lapangan-lapangan gas kita cukup besar ya. Eni misalnya, ada Mubadala, ada Masela gitu.
3: Namun di tingkat akar rumput, rencana ini masih disambut dengan sejumlah kekhawatiran teknis. Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni, mengungkapkan kekhawatiran pedagang terkait ukuran tabung CNG yang lebih besar dan membutuhkan ruang tambahan. Selain keterbatasan ruang, sistem instalasi CNG juga dinilai kurang fleksibel bagi pengusaha warteg yang kerap berpindah lokasi usaha. Mukroni berharap pemerintah memastikan kompor LPG yang digunakan saat ini tetap kompatibel tanpa menambah biaya penggantian alat.
4: Ya, ya mekanismenya misalnya tadi kan apa kompornya ini enggak apa itunya apa sambungannya itu perlu beli baru enggak atau apa bisa gitu langsung dipasang gitu kan. Beli baru kan akhirnya nambah biaya gitu kan. Itu yang harus nanti kita uji di lapangan.
3: Urgensi konversi ini didasarkan pada tingginya impor LPG nasional. Dari total kebutuhan 8 juta ton per tahun, sekitar 7 juta ton masih dipenuhi dari impor. Pemerintah mengklaim substitusi ke CNG dapat mengurangi beban subsidi APBN hingga 30%. Namun, tantangannya tidak kecil, karena sekitar 50 ribu warteg masih bergantung pada LPG untuk operasional sehari-hari. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melakukan akselerasi masif dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Afriani Guntur menyampaikan laporannya.
5: Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Sebanyak 39 tenaga fasilitator lapangan telah dikerahkan untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan optimal dan transparan.
6: Rumahnya pernah nggak di bedah sebelumnya? Belum pernah. Coba lihat rumahnya tadi, kita lihat aja gawat-gawat semua. Dan sebelumnya belum pernah terseluruh program negara. Ya, itu kan negara hadir. Ya, negara hadir lewat perumahan. Bayangkan aja, tahun lalu 600, tahun ini berapa tadi? Saya minta 3.000 ya. Tahun lalu 45.000, tahun ini sekarang 45.000. Ini daerah kaya nih. Kaltim ini PAD-nya besar emang ya?
7: Ya, termasuk yang besar.
6: Paling besar. Iya, bayangkan. Di daerah yang super kaya aja, inilah yang Pak Prabowo sampaikan. Bagaimana kekayaan kita ya, tambang-tambang alam kita itu semua, ya, batu bara, nikel, apa, emas, emos, garam, minyak itu, juga untuk kepentingan rakyat, gitu. Nah, itu yang dilakukan Pak Prabowo. Ya, bagaimana programnya langsung tajam.
8: bayangkan dari 5.400.000 itu 8 kali lipat tuh naiknya.
3: Peningkatan kuota ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bahwa program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dan bebas dari pungutan apapun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi daerah yang turut mengalokasikan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung skema gotong royong penuntasan backlog perumahan ini.
9: Perumahan ada di sini seperti apa?
10: Iya, kan kita lihat ini di pinggir jalan raya. Bagaimana di dalam mungkin banyak yang lebih parah juga ya. Dan pinggir jalan raya juga banyak. Dan kita temukan juga di tempat lain. Bukan hanya di Kalimantan Timur. Harus diberesin. Meskipun nggak bisa sekaligus sama anggarannya. Tapi kita berlakukan secara bertahap. Sesuai dengan kondisi keuangan negara. Dan tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak. Ya. Itu bagus menurut saya. Karena Pemda yang punya PAD yang baik bisa mengalokasikan program perumahan.
3: Ya. Program ini membawa angin segar bagi warga Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur. Salah satu penerima manfaat, Zubaida, yang sudah 30 tahun tinggal di rumah kayu yang nyaris roboh, mengaku bersyukur rumahnya kini resmi terdaftar untuk dibedah.
11: Bagaimana perasaannya, Nek, mau dibedah rumahnya, Nek?
12: Senang aja, Bang. 30 tahunan ada udah. Terima kasih, Pak Sadiq.
3: Program BSPS 2026 ini diharapkan menjadi momentum besar bagi Kalimantan Timur untuk mewujudkan kawasan hunian yang layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
1: Kejari Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus mewujudkan komitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri saat ini terus melakukan serangkaian upaya untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dani Niswansyah. Ia pun merinci hal itu upaya perwujudan komitmen memberantas kasus narkoba ini dilakukannya dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba. Adapun hingga sekarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah memusnahkan narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 182,98 gram, ganja 253,47 gram, dan pil double L sebanyak 266.713 butir.
14: Perkara penanganan perkara yang sudah ada yang barang buktinya terkait memusnahkan itu sejumlah 105 perkara dengan jumlah narkotika sebanyak 182,98 gram, kemudian ganja 253,47 gram, ada obat-obatan terlarang itu sebanyak 266.713 butir pil LL.
13: Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Wibisana Anwar mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini berasal dari 105 perkara tindak pidana umum yang statusnya sudah inkrah.
15: Kegiatan pemusnahan barang bukti sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksaan dalam eksekusi barang bukti, kemudian sebagai wujud transparansi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara barang buktinya nyata dan telah kita eksekusi, dimusnahkan. Kemudian kami juga berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun tindak pidana umum lain yang meresahkan masyarakat.
13: Adapun selain narkotika dan juga ganja, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri juga memusnahkan 1.237 bungkus jamu, pakaian, elektronik, dan juga senjata tajam. Diketahui pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan secara di blender dan dibakar serta dihadiri oleh perwakilan instansi di wilayah Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 jemaah haji Indonesia embarkasi Solo tiba di Tanah Suci yang disambut dengan hangat sebagai tamu Allah. Laporan selengkapnya disampaikan langsung Syariful Alam.
17: Ya, Lukman, tadi siang sekitar pukul 11.45 waktu Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 embarkasi Solo atau SOC-44 tiba di sektor 5 di Tanah Suci Mekah. Jemaah Haji Indonesia tersebut tiba di Mekah pada siang hari tadi dan disambut dengan gagap gembira dengan salawat Nabi dan juga talbiyah sebagai sambutan sebagai spesial tamu Allah. Kepala Sektor 5 Muhammad Iksan mengatakan kedatangan pertama di sektor pertama dan SOC 44 di Hotel Sektor 5 dilakukan penyambutan dan persiapan luar biasa. Dan jemaah haji telah dipersiapkan tadi di dalam disambut mereka, disambut dengan diberikan bunga mawar merah, lalu mereka dikasih kue dan minuman termasuk kopi Arab dan juga dikasih kurma. Dan ketika tiba mereka disambut dengan salawat Nabi dan para lansia yang telah berusia di atas 50 tahun dan yang agak berat untuk berjalan, mereka dibantu dengan kursi roda. Dan tadi juga pandangan kami memantau bahwasanya mobil bus yang khusus lansia tadi terlihat, bagaimana mobil tersebut ada terdapat mobil yang bisa digunakan bagi para disabilitas dan lansia yang sangat sangat cocok untuk digunakan bagi pemakai kursi roda. Dan berikut keterangan dari Ketua Sektor 5 Muhammad Iksan.
18: Terima kasih. Jadi kami di sektor 5 ini adalah kedatangan pertama di sektor kami. Jadi sektor kami paling lambat menerima jemaah haji di wilayah Mekah ini. Alhamdulillah SOC 44 sudah hadir. Kita sudah ada 4 bus yang sudah masuk. Nah, kami terus koordinasi dengan pihak syarikat Rakin yang menangani ini markas 16. Sampai semalam saya memastikan memanggil orang markas untuk datang ke kantor sektor untuk memastikan persiapan pelayanan. Dan alhamdulillah seperti yang kita harapkan, penyambutan dan persiapan luar biasa, di mana rekan-rekan dari markas 16 sudah menyiapkan makanan sambutan, kemudian juga sudah menyiapkan makan siang, dan itu kita sudah siapkan di matam atau di restoran semua.
17: Dengar, dapat kami sampaikan juga bahwa hanya untuk nanti malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu ada yang diadakan wajib umroh bagi para lansia dan disabilitas. Itu ada khusus, saya mereka disediakan 36 kursi roda dan juga plus kursi tambahan dari sektor, yaitu 20 kursi roda. Pada pukul 10 nanti malam, yang itu dari kedatangan gelombang kedua pertama di sektor 5 tersebut akan melakukan umroh setelah sebelumnya mereka istirahat di hotel. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya pada hari ini di sektor 5 tiba tadi adalah SOC 44 dari Solo, ada juga SOC 45 yang tiba nanti pada pukul 15 hari ini waktu Arab Saudi, dan juga SOC 46 yang akan tiba pada malam hari pukul 9 waktu Arab Saudi. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke dalam negeri. Sebanyak 830 jemaah haji Indonesia asal Lampung dan Kabupaten Tangerang diberangkatkan perdana rute Mekah Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 830 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung, yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga asal Kabupaten Tangerang, embarkasi Banten, melakukan perjalanan menuju Baitullah. Dua penerbangan hari ini perdana menuju Jeddah dan tidak lagi mendarat di Madinah Arab Saudi. Seluruh jemaah calon haji tiba terpantau menggunakan bus yang langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau Pasrek Nakahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh para petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi sebelum mereka memasuki ke dalam kabin pesawat. Untuk 389 jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7314 dan terbang pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sementara untuk 441 jemaah calon haji asal Lampung diterbangkan pada pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Mereka menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5433. Salah satu jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Sri Mulyani, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk menuju Baitullah karena sudah memimpikan sejak 13 tahun lalu.
20: Alhamdulillah, tapi saya sudah masuk. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah.
19: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 17.734 jiwa yang tergabung dalam 42 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Ko 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hingga kloter 12 PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 5.332 jemaah haji Indonesia ditambah petugas. Informasi selengkapnya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
21: Setelah dua hari tidak ada aktivitas jemaah di Embarkasi Jakarta Bekasi karena dan keberangkatan jemaah, mulai hari ini kegiatan calon jemaah haji kembali terlihat sejak pagi tadi dengan kedatangan kloter 13 asal jemaah gabungan dari Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Kloter 13 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini masuk embarkasi pukul 8.50 pagi tadi. Kloter gabungan ini selama di embarkasi akan melakukan berbagai proses administrasi di antaranya pembagian paspor, gelang identitas, living cost, kartu kesehatan, dan pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Kloter 13 ini dijadwalkan diterbangkan atau diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pukul 4.10 subuh besok. Isla memantau penerimaan jemaah, Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Haboy Herinovian kepada RRI mengatakan, selama di Embarkasi Jakarta Bekasi, para jemaah lebih banyak beristirahat dan tidak disibukkan dengan aktivitas seremonial. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan persiapan fisik selama di Tanah Suci.
22: Ketika di asrama haji, manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik.
21: Sementara pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 12 kloter dengan jumlah jemaah 332 orang ditambah petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
16: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat, merespon dampak konflik di Timur Tengah dan menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan Menlu ASEAN atau AMM hari ini di Cebu, Filipina. Sugiono mengapresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengkoordinasikan respon bersama ASEAN terhadap krisis yang dihadapi saat ini. Menurutnya di tengah dunia yang semakin tidak menentu, ASEAN tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil, dan dapat diandalkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik TVRI berkomitmen menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui tayangan televisi maupun acara nonton bareng di sejumlah wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: TVRI juga menjalankan amanah untuk mempersembahkan tayangan berkualitas pesta sepak bola dunia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan Piala Dunia FIFA 2026 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di gedung TVRI Jakarta sore tadi. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia, Usman Kansong, menyampaikan TVRI akan menyiarkan sebanyak 104 pertandingan Piala Dunia ke seluruh wilayah Indonesia melalui dua kanal yang dimiliki.
3: Kita akan menayangkan 104 pertandingan. 104 pertandingan, 98 pertandingan kita tayangkan secara live. Ya, secara live, dan ada pertandingan 6 siaran, 6 pertandingan yang kita siarkan secara tunggal. Itu pertandingan antara tanggal 25 sampai 28 Juni. Kenapa tunggal? Karena ini kan ada 104 pertandingan yang waktunya mepet-mepet, bahkan ada yang bersamaan. Tayangnya itu, pertandingan itu jamnya bersamaan. Nah, kita karena itu juga menggunakan dua channel TVRI, yakni channel TVRI Sport dan TVRI Nasional.
2: Sementara itu, TVRI tidak hanya menayangkan pertandingan Piala Dunia di televisi, tetapi juga memfasilitasi acara nonton bareng, baik secara komersial maupun non-komersial. Acara nonton bareng ini digelar agar seluruh masyarakat dapat menikmati dan turut merasakan euforia pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. TVRI juga telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan selama kegiatan nonton bareng berlangsung di berbagai daerah. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK menegaskan, Polri memiliki kewajiban melakukan pengamanan di setiap titik wilayah yang menggelar acara nonton bareng selama Piala Dunia berlangsung.
4: Maka dari itu, Polri berkewajiban untuk melakukan pengamanan-pengamanan dalam antusias warga, karena ini nanti akan kami jadikan suatu referensi dalam perencanaan pengamanan. Kemarin Ibu Rika, juga Ibu Usman Kansong dan Ibu Teresi sudah bertemu dengan Polri melakukan audiensi. Tentunya hal-hal yang bersifat kehadiran negara, penyelenggaraan kegiatan ini, maka berkewajiban bagi kami di Polri akan mendukung kegiatan penyelenggaraan ini.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut melalui TVRI. Selain TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI juga secara resmi telah memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 secara nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Tinggal Dalam Kasih, Berbuah Sukacita, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik dari Kanwil Kemenag, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Konterius.

Saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia RRI Pro 1 Kupang, salve, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tema pemenungan kita hari ini adalah Tinggal dalam Kasih Berbuah Sukacita, yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 11. Melalui sabdanya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap tinggal dalam kasih-Nya, sebab dari kasih itulah lahir sukacita sejati yang menguatkan hidup kita sehari-hari. Marilah pada kesempatan ini kita membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kita semakin mampu hidup dalam kasih, saling mengasihi, dan menjadi pribadi yang membawa sukacita bagi sesama. Kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan perlindungan-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada malam hari ini, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 9 sampai dengan 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, pendengar RRI dimanapun saudara berada. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Sabda ini sederhana, tetapi sangat dalam. Yesus tidak hanya mengajarkan kita tentang kasih, Ia mengundang kita untuk tinggal di dalam kasih itu. Apa artinya tinggal di dalam kasih Kristus? Tinggal berarti menetap, berakar, dan tidak berpindah. Artinya, kasih bukan sekedar perasaan sesaat, melainkan pilihan hidup setiap hari. Kita dipanggil untuk menghidupi kasih itu dalam tindakan nyata, dalam kesabaran kepada keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, dan pengampunan kepada sesama. Yesus juga mengatakan bahwa kita tinggal di dalam kasih-Nya jika kita menuruti perintah-Nya. Ini mengingatkan kita bahwa kasih sejati selalu terkait dengan ketaatan. Bukan ketaatan yang kaku, tetapi ketaatan yang hadir dan lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti seorang anak yang mengasihi orang tuanya, ia taat bukan karena takut, tetapi karena cinta. Kemudian Yesus menutup dengan janji yang indah. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah buah dari hidup dalam kasih, sukacita sejati. Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi berasal dari kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pendengar RRI yang terkasih, dunia sering menawarkan kebahagiaan yang sementara, namun Yesus menawarkan sukacita yang penuh, sukacita yang bertahan bahkan di tengah kesulitan. Kuncinya hanya satu, tinggallah dalam kasih-Nya. Maka marilah kita bertanya pada diri kita, apakah kita sungguh tinggal dalam kasih Kristus? Apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih itu kepada sesama? Semoga melalui sabda hari ini, kita dikuatkan untuk terus hidup dalam kasih Tuhan, sehingga sukacita sejati semakin memenuhi hati kita. Amin. Marilah kita menutupi permenungan kita pada malam hari ini dengan doa.
marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami agar mampu menghidupi kasih dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah keluarga kami, di sekolah, di lingkungan, dan di tengah masyarakat. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan membawa damai bagi sesama. Semoga sukacita yang berasal darimu senantiasa tinggal dalam hati kami, sehingga kami pun menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Lindungilah kami selalu dengan kasih dan rahmat-Mu. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

dari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kali ini kami akan hadirkan untuk Anda Ngobras Ngobrol bersama komunitas PPA Klaster Kupang Timur. Ya, pendengar, anak dan remaja adalah generasi penerus yang sedang berada pada masa pertumbuhan penting, bukan hanya secara fisik dan intelektual, tetapi juga secara rohani, emosional, dan juga psikososial. Di tengah perkembangan zaman, arus digital, kemudian pergaulan bebas, kekerasan, hingga tekanan mental yang semakin kompleks, kehadiran keluarga, sekolah, dan juga gereja menjadi sangat penting untuk mendampingi mereka bertumbuh secara sehat dan juga berkarakter. Lalu pendengar, seperti apa peran gereja dalam pembinaan rohani, emosional, dan juga psikososial anak serta remaja saat ini, dan tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana orang tua serta masyarakat dapat ikut terlibat? Kita akan membahas ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir via Zoom. Yang pertama saya menyapa ada Pendeta Elisa Maplani STH MSI, penanggung jawab kemitraan dari PPA Bethlehem Oisapa Barat. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Elisa.
1: Shalom, selamat malam.
0: Bagaimana kabar Bapak? Sehat kok?
1: Sangat baik, sehat, dalam keadaan sehat.
0: Iya, terima kasih Pak Pendeta.
1: Semoga semua juga dalam keadaan sehat ya.
0: Sehat Bapak, sehat. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Kupang. Kemudian yang berikutnya ada staf perlindungan anak dari PPA Bethlehem Oisapa Barat, ada Ibu Yohana Novipa. Selamat malam Ibu Novi. Oh ya, boleh nanti Ibu Novi bisa kembali masuk ya di Zoom untuk kita bahas bersama dengan topik kita di malam ini, peran gereja dalam pembinaan rohani, emosional, dan juga psikososial anak dan remaja. Baik, untuk malam ini saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Pendeta gitu ya.

0: Seberapa penting Pak Pendeta peran gereja dalam pembinaan anak dan remaja di era sekarang nih? Dengan melihat anak-anak kita di zaman sekarang ini kan, kalau bertumbuh di era digital ini kan semakin luar biasa gitu ya. Nah ini seperti apa nih Pak Pendeta peran penting dari gereja dalam pembinaan anak dan remaja nih? Silakan Pak Pendeta.
1: Ya, kita perlu kita sadari bahwa gereja itu ada di dunia yang mungkin steril dari berbagai perubahan-perubahan, perkembangan teknologi dan perubahan-perubahan. Karena itu betapa pentingnya
0: gereja. Pak Pendeta, minta maaf suaranya terputus-putus, Pak.
1: Untuk melakukan apa pembinaan-pembinaan pendampingan pembinaan dan remaja.
0: Baik. Pendengar kita terhalang oleh karena sinyal gitu ya dengan Pak Pendeta dan juga Ibu Novi. Nanti kita akan lanjut lagi, pendengar. Coba saya konfirmasi lagi untuk malam ini, Pak Pendeta.
1: Ya, shalom.
0: Shalom. Halo. Iya, tadi terputus-putus Pak Pendeta, suaranya tidak terlalu kedengaran, jelas.
1: Kedengaran suara saya?
0: Iya, kedengaran Pak.
1: Jelas ya?
0: Iya, jelas. Tadi kedengaran, sempat terputus-putus.
1: Ya. Ya, jadi yang pertama gereja itu, ya, gereja ada di tengah-tengah dunia ini sebagai sebuah persekutuan orang percaya yang tidak steril dari berbagai perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk perubahan yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi, terutama ya di era digital ini. Dan karena itu bagi saya gereja tidak mungkin dan saya kira tidak bisa membangun tech untuk membendung berbagai kemajuan dan pertumbuh apa perubahan yang ada. Tugas gereja adalah membangun jembatan untuk menjembatani berbagai kemajuan perubahan yang ada agar di tengah berbagai kemajuan dan perubahan zaman keluarga Kristen itu dapat tetap berlandaskan nilai-nilai Kristiani yang ada seperti cinta kasih, kebenaran, kesalehan, kekudusan, saudaraan, kehanaan, keluargaan, dan sebagainya.
0: Baik. Ya, jadi memang untuk kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat memang peran gereja itu sangat penting gitu ya dalam pembinaan anak dan remaja di era sekarang ini. Lantas kalau menurut Pak Pendeta, tantangan apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita saat ini, khususnya dari sisi rohani dan juga emosional nih, Pak Pendeta?
1: Ya, sebenarnya tadi saya sebutkan perkembangan teknologi digital itu melahirkan tantangan tersendiri ya. Tentu ada dampak positif dan dampak negatif yang kita dapatkan di sana ya. Tapi secara jujur kita harus mengakui bahwa ada begitu banyak dampak negatif yang terjadi di kalangan anak-anak dan remaja kita. Kita bisa menyebutkan masalah kesehatan fisiknya, masalah kesehatan mental dan psikologinya, semacam ada kecanduan, ketergantungan yang kuat, ya merasa tidak tenang jika jauh dari penggunaan gawai, ya peningkatan kecemasan, stres, depresi, ada perasaan kesepian, ada gitu banyak dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gawai ini. Dan tentu ada juga dampak-dampak positif yang kita rasakan, di mana akses terhadap informasi-informasi lebih gampang, kemudian ya mendekatkan pola komunikasi dengan keluarga yang jauh, dampak positif yang jadi selalu ada baik positif maupun dampak negatifnya.
0: Iya. Dan kita tahu bersama juga bahwa
1: ada juga tantangan lain yang
0: ya. Iya, silakan Pak, silakan.
1: Lanjut.
0: Oke. Okay. Dan kalau kita ya, lihat, ya.
1: Ada juga tantangan di kalangan.
0: Oke, baik. Pendengar, nanti kita akan coba menghubungi kembali Pak Pendeta karena memang saat ini audionya terputus-putus gitu ya. Tidak bisa mendengarkan secara jelas apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Kita akan dengarkan pariwara berikut ini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk perbincangan kita di Pro 1 RR Kupang dalam Ngobrol Bersama Komunitas.
2: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
3: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
2: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
3: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih

0: Kita lanjut pendengar di Ngobras, ngobrol bersama komunitas dari PPA Klaster Kupang Timur. Dan kali ini kita bersama dengan PPA Bethlehem Oase Sapa Barat. Kita bahas soal peran gereja dalam pembinaan rohani, emosional, dan psikososial anak dan remaja. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan Pak Pendeta Elisa gitu ya, terkait dengan dampak positif, dampak negatif dari era digital ya untuk anak-anak kita. Jadi ada hal-hal yang mendukung anak-anak untuk menggunakan gadget mereka di era digital ini, tapi disayangkan juga ada dampak negatif yang mengikutinya. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Pak Pendeta dan juga Ibu Novi di malam ini. Ya, saya lanjut lagi ke Ibu Novi gitu ya. Ibu Novi.
1: Iya, salam, selamat malam Pak Fongki.
0: Iya, Ibu Novi, kalau ini kan staf perlindungan anak nih kan. Seperti apa sih tugas dan peran dari staf perlindungan anak di PPA Bethlehem Oase Sapa Barat ini?
1: Baik Kak Fongki, berkaitan dengan tugas dan jabatan saya sebagai SPA di perlindungan anak di Gereja Bethlehem Oase Sapa tuh Kak Fongki. Saya itu adalah menjadi pendengar anak, kemudian menjadi pendamping. Kegiatan sehari-hari saya itu yaitu memberikan edukasi kepada anak-anak, kemudian mengontrol atau memantau kegiatan-kegiatan yang ada di PPA setiap KU itu, Kak Fongki, dari hari Senin sampai hari Jumat, kedatangan mentor mengikuti kegiatan di PPA. Kemudian kalau ada masalah dengan anak-anak, misalnya ada laporan dari mentor, misalnya kalau anak bermasalah dengan kehadiran, maksudnya anak sudah beberapa kali tidak datang PPA, itu nanti laporan dari mentor itu ke SPA, berarti saya kunjungi anak ke rumah anak untuk menanyakan kenapa anak tidak datang ke PPA. Dan di samping itu juga kalau ada kegiatan-kegiatan di PPA atau kegiatan-kegiatan di gereja atau kegiatan-kegiatan di klaster itu Kapoki, saya berperan mendampingi anak-anak untuk mengikuti kegiatan tingkat klaster atau kegiatan di PPA itu, tetap memberikan pendampingan kepada anak-anak. Seperti itu.
0: Dan ketika bersama-sama dengan anak di PPA seperti itu, paling banyak Ibu Novi melihat kira-kira permasalahan apa yang paling sering ditemukan ya pada anak dan remaja nih?
1: Yang sering saya temui itu permasalahan yang sering terjadi ya Kak, ini sebenarnya untuk di PPA saya sih Kak, PPA 0772 Kak. Khususnya kan anak-anak zaman sekarang nih Kak, kebiasaan mereka tuh kalau bergaul atau berbicara tuh kekerasan verbal itu sering terjadi. Sering mereka berkelakar tuh, kebanyakan tuh anak-anak tuh kalau dong bermain spontan nanti dong sering menyebut nama fam daripada misalnya saya nih Kak, jadi saya dengan Kak Fongki sering berkelakar, sering menyebut fam dari Kak Fongki atau menyebut nama dari Kak Fongki seperti itu. Jadi maksudnya berkelakar yang membuat teman-teman merasa tersinggung begitu, tetapi itu bisa diatasi oleh anak-anak. Kemudian secara tidak sengaja tuh Kak, maksudnya di PPA tuh mungkin dari lingkungan keluarga yang punya latar belakang orang tua yang suka mengeluarkan kata-kata kotor itu Kak. Terkadang spontan itu kalau anak-anak bermain atau anak-anak bercerita itu spontan tanpa sengaja itu mereka sering mengeluarkan kata-kata kotor Kak. Itu yang terjadi di PPA yang di PPA yang sering terjadi yang saya temui itu seperti itu Kak.
0: Nah, selama perkunjungan ke rumah gitu ya, bersama dengan teman-teman mentor ataupun juga SPA, ada tidak Ibu menemukan bahwa anak-anak jadi kecanduan bermain game online sampai lupa datang ke PPA, atau keasikan bermedia sosial gitu ya sampai menunda semua pekerjaan? Ada tidak ditemukannya hal-hal seperti itu datangnya dari orang tua yang mengeluhkan keadaan anak seperti itu, Ibu Novi?
1: Sering juga Kak, sering temui ini sebagian anak-anak seperti itu karena kecenderungan mereka main gadget itu kan akhirnya dong lupa untuk mau datang di TPA walaupun sudah diingatkan oleh orang tua. Nanti anak sering bilang sebentar lagi karena apa, mereka sibuk dengan bermain gadget sehingga akhirnya anak lupa dengan ini tanggung jawabnya untuk hadir di TPA, untuk mengikuti kegiatan di TPA seperti itu kak. Memang sekarang anak zaman sekarang tuh hobi sekali dengan main game gadget itu kak.
0: Oke, terima kasih banyak ya Ibu Novi. Saya mau lanjut lagi ke Pak Pendeta Elisa nih. Nah, kita sudah dengarkan tadi Ibu Novi sampaikan bahwa ada banyak juga ya permasalahan yang ditemui. Nah, bagaimana peran dari gereja, Pak Pendeta, untuk menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi anak-anak maupun remaja nih? Kira-kira ada tidak kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka untuk mereka datang ke gereja sebagai rumah kedua, seperti untuk mereka bisa apa berkreativitas gitu ya, Pak Pendeta?
2: Ya, gereja ini selalu terbuka untuk pikiran anak-anak dan remaja kita. Pembinaan-pembinaan, ibadah-ibadah gereja, ibadah pemula, ibadah remaja, juga kegiatan-kegiatan pembinaan rohani lainnya. Tapi saya pikir begini, yang terpenting bagaimana gereja itu menjadi persekutuan yang menumbuhkan rasa dari dan remaja kita, perasaan mereka dan diterima. Dan karena itu kesediaan untuk mendengarkan mereka, berbicara dengan mereka dalam bahasa kasih, ya, mencari solusi terhadap berbagai luka batin yang mereka alami, itu menjadi hal yang sangat penting. Kami juga pendeta-pendeta, para presbiter juga coba melakukan pendekatan-pendekatan sebagai orang tua dan anak, tidak terlalu apa pendekatan struktural dan organisatoris terhadap anak-anak dan remaja kita ini. Dengan demikian mereka merasa nyaman menjadikan gereja itu tempat untuk curhat, menceritakan berbagai pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi dan kita mencari si jalan keluar bersama begitu.
0: Sulit tidak sih Pak Pendeta kalau menjadikan gereja itu untuk sebagai tempat di mana mendengar semua keluhan-keluhan mereka? Karena mau dibilang bahwa kegiatan-kegiatan gereja kan begitu padat gitu ya. Bukan hanya menangani anak-anak saja, tapi bukan menangani orang-orang dewasa saja, tapi orang anak-anak juga perlu untuk didengar, seperti yang tadi Pak Pendeta katakan.
2: Kita di sini di gereja itu sudah diingatkan untuk diwartakan, juga ada petugas yang main, gereja itu terbuka sampai jam 10 malam. Jadi memberi ruang bagi orang tua, anak yang punya beban-beban pergumulan untuk datang bercerita bersama, berdoa bersama, dan mencari jalan keluar bersama. Ini tentu peran kita sebagai gembala untuk melakukan pendampingan-pendampingan pastoral, hadir mengunjungi, berbicara dengan mereka di dalam rumah tangga mereka bersama dengan orang tua untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai pergumulan-pergumulan, cerita-cerita keprihatinan sosial yang dihadapi oleh anak-anak dan remaja kita. Kita juga di gereja juga ada tenaga-tenaga psikolog. Yang siap. Kita ada jebok, namanya jebok sehat. Itu ada dokter, ada para psikolog yang juga selalu tersedia untuk anak-anak kita lakukan pelayanan-pelayanan konselor dan sebagainya.
0: Baik, terima kasih banyak. Lalu Pak Pendeta, kalau misalnya kita bicara soal pembinaan gitu ya, otomatis kan kalau pembinaan untuk anak, untuk orang tua, beda gitu ya kalau kita pembinaan bersama dengan anak-anak dan remaja. Nah, ini metodenya seperti apa nih untuk pembinaan rohani bagi anak-anak dan remaja nih?
2: Ya, di gereja kan kita bisa. Ada ibadah, ada pembinaan khusus untuk anak remaja, ada untuk pemuda, untuk lansia, untuk kaum bapak, perempuan, itu dipisahkan. Dengan demikian, metodologi pembelajaran dan pendampingan juga disesuaikan dengan apa kelompok-kelompok usia yang ada.
0: Iya.
2: Ada guru-guru sekolah minggu yang melakukan pendampingan terhadap anak-anak, pembelajaran sekolah minggu dan sebagainya. Untuk orang-orang muda tentu ada juga orang-orang muda yang selalu bersedia untuk mendampingi mereka, dan proses pembelajaran orang-orang muda juga tentu dipisahkan dari anak, remaja, orang muda, orang tua, itu dipisahkan sesuai dengan kelompok usianya.
0: Sesuai dengan kelompok usianya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Saya lanjut lagi ke Ibu Novi sebagai staf perlindungan anak. Nah, ini iya, pertanyaan yang sama juga untuk Ibu Novi ya. Kira-kira untuk anak-anak yang mengalami dengan tekanan psikologis, anak-anak yang dia temperamen gitu ya, kalau misalnya HP-nya diangkat oleh orang tua, disembunyikan gitu ya, atau di istilahnya kayak di apa ya, ditahan sebentar untuk tidak menggunakan handphone seperti itu. Nah, kira-kira anak yang mengalami dengan trauma, anak yang mengalami dengan kekerasan, anak yang mengalami dengan tekanan-tekanan psikologi seperti itu, pendekatan apa yang dilakukan kepada anak-anak nih dari staf perlindungan anak?
1: Kalau menemui anak-anak seperti itu, Kak Fongki, ya sebagai staf perlindungan anak yang ada di PPA, ya itu kan tugas utama itu memberikan perlindungan kepada anak. Jadi dengan sendirinya memberikan kenyamanan kepada anak, mendampingi anak, memberikan kenyamanan kepada anak, memberikan dia penjelasan yang sedetail mungkin agar dia mengerti dan dia paham, sehingga dia tidak mempunyai temperamen yang tidak baik. Kemudian menjadi pena, menjadi pendengar anak itu penting. Agar ketika anak ada dalam masalah atau punya temperamen yang tidak baik, menjadi pena pendengar anak itu adalah salah satu tujuan utama dari staf perlindungan anak. Agar dengan itu anak merasa diperhatikan, sehingga akhirnya dengan memberikan bimbingan atau memberikan nasihat atau memberikan saran dan solusi, dia bisa mengerti dan bisa memahami dan bisa merubah depung temperamen. Seperti itu Kak Fongki.
0: Nah, Ibu Novi, saya pengen tahu nih, kira-kira tadi ada kata sahabat pena ya, pendengar anak gitu ya. Nah, ini kalau kita mau menjadi sahabat penanya anak, posisinya saya, kalau misalnya ada kira-kira kalau Manovi sebagai anak datang dengan berbagai persoalan, lalu datang cerita ke saya untuk sebagai sahabat penanya, kira-kira posisi saya apakah hanya bisa mendengar, terus bisa kasih saran, atau cukup untuk mendengar saja nih? Karena ada orang yang ketika dia mau bercerita tuh jadi enggan karena dikasih kayak semacam nasihat-nasihat. Karena ada tuh anak-anak yang tidak perlu nasihat, perlu untuk didengar. Nah, ini sahabat pena itu yang kayak kemana sih sebenarnya, Ibu Novi?
1: Pena itu maksudnya kan pendengar anak, Kak Fongki.
0: Iya.
1: Jadi ketika anak-anak punya masalah, kemudian mereka tidak mau bercerita, ya sebagai SPA harus punya solusi-solusi atau jalan keluar, membuat tindakan seperti apa sehingga akhirnya anak mau bercerita. Jadi memberikan anak rasa nyaman, kemudian memberikan tempat yang ya nyaman untuk anak mau bercerita, sehingga akhirnya anak tidak merasa sendiri, sehingga apa yang dialami itu kalau begitu beta curhat saja di orang yang tepat. Jadi anak tidak merasa sendiri dan anak merasa bahwa ada orang yang peduli dengan dia. Dan ketika masalah yang dihadapi oleh anak tuh, kalau bersifat pribadi, berarti seorang pena tuh harus bisa menjaga kerahasiaan daripada masalah yang dihadapi oleh
0: anak. Jangan umbar-umbar gitu ya.
1: Iya, tidak boleh. Itu privasi anak yang tidak boleh diumbar-umbar. Ya, seperti itu, Kak Fongki.
0: Oke. Nah, sekarang tantangan ini kan, kalau memang kita sudah siapkan hati kita menjadi sahabat penanya anak, untuk menjadi pendengar cerita anak gitu ya. Tapi ada loh anak-anak yang tidak percaya sama kita gitu. Nah, ini ada juga anak-anak yang, apakah memang sahabat-sahabat juga bisa dijadikan sahabat pena seperti itu?
1: Bisa juga, Kak Fongki. Intinya anak merasa ini ada tempat yang nyaman
0: untuk bercerita.
1: Iya, berbagi, nyaman untuk berbagi dan bercerita seperti itu. Jadi sahabat pena itu bisa saja dari mentornya sendiri, kemudian bisa juga dari staf perlindungan anak, bisa juga dari staf di PPA atau pokoknya pelayan-pelayan yang ada di PPA yang sudah tahu bahwa etika untuk ketika anak-anak ada dalam suatu masalah itu proses yang dihadapi oleh anak itu tidak bisa diumbar-umbar seperti tadi Kak Fongki sampaikan bahwa masalah anak itu sangat urgent dan tidak perlu untuk dipublikasikan seperti itu
0: Kak Fongki. Baik, apalagi kan di PP di gereja kan tadi Pak Pendeta bilang ada ini ya, ada psikolog ya yang membantu
1: ada jadi ini Jebob Sehat itu ada juga Kak Fongki.
0: Wah, keren. Jadi anak-anak di Jebob itu tidak usah ini ya. Apa namanya? Adalah ruang aman bagi mereka untuk bercerita karena memang ya semoga anak-anak semuanya sehat mentalnya ya. Ibu Novi ya.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Di samping itu juga PPA juga ada program-program yang dibuat oleh mentor itu untuk memberikan sosialisasi juga kepada anak yang bekerjasama dengan psikolog itu ya. Jadi memberikan sosialisasi juga kepada anak-anak dan remaja seperti itu.
0: Iya. Oke. Terima kasih Ibu Novi. Saya ke Pak Pendeta Elisa tadi Ibu Novi sampaikan ada program-program nih. Kalau dari gereja sendiri Pak Pendeta ada tidak semacam program yang menjawab tantangan atau isu yang terjadi pada anak-anak dan remaja kita saat ini ya di era digital ini? Apakah memang ada semacam program-program yang membantu anak-anak supaya dan juga keluarga Kristen gitu ya, karena yang berhadapan dengan anak itu secara langsung dan lama itu adalah anak-anak di tengah keluarga gitu ya. Ada tidak semacam program-program seperti itu untuk menjawab semua isu tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita dan juga keluarga Kristen nih, Pak Pendeta?
2: Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Novi itu untuk PPA itu kan bagian integral dari pelayanan gereja. Di program-program yang ada di PPA itu kan disusun bersama juga ketika mau di apa disiapkan itu ada disusun bersama dengan pihak gembala sidang melihat program-program yang relevan yang berhubungan dengan apa kebutuhan anak-anak kita, anak-anak dan remaja kita. Selain tentu ada pembinaan-pembinaan di gereja, lalu ada materi-materi yang disiapkan melalui sekolah minggu dan sebagainya, termasuk juga materi-materi katekisasi untuk anak-anak apa orang-orang muda di materi-materi sekolah minggu dan katekisasi itu juga itu sebenarnya juga membahas apa tidak saja hal-hal yang berhubungan dengan apa topik-topik hal kitabiah tapi juga apa permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana apa gereja memberi landasan-landasan teologis terhadap materi-materi itu untuk anak-anak dan pemuda kita bertumbuh secara baik. Tapi saya menarik juga tadi tentang gereja sebagai wadah tadi itu bagaimana anak-anak bisa merasa nyaman dan dapat percaya dengan gereja itu pertama harus ada keterbukaan untuk mendengar cerita-cerita mereka. Tidak boleh jadi penceramah bagi anak-anak. Harus ada kesabaran, ketedian untuk mendengarkan cerita-cerita mereka. Lalu yang kedua kemampuan untuk menjaga apa yang menjadi kerahasiaan anak itu.
0: Iya. Ya.
2: Itu aku sangat menolak.
0: Baik. Ya, Pak Pendeta dan juga Ibu Novi, kita akan lanjut lagi ya di sesi yang kedua ini. Dan kami ajak Anda pendengar, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Pendeta Elisa dan juga kepada Ibu Novi sebagai staf perlindungan anak, boleh sampaikan kepada kami di line telepon 0380-825-444 atau 8431152 setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kupang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi, ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
5: Waduh, luka apa ibu guru?
4: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
5: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
4: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
6: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh. Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Ya, pendengar Anda masih bersama saya Fongki Lete, kita di ngobrol bersama komunitas. Saya ada tamu dan juga narasumber kita ya pada malam hari ini ada Pak Pendeta Elisa Maplani, penanggung jawab kemitraan dari PPA Bethlehem Oesapa Barat, dan juga ada Ibu Novipa dari staf perlindungan anak PPA Bethlehem Oesapa Barat. Nah, tadi sangat penting gitu ya pendengar ya, untuk kita menjadi pendengar anak, di mana pasti mereka punya banyak cerita-cerita yang perlu kita dengar ya. Entah itu cerita apa bahagia mereka di hari itu, ataupun juga cerita-cerita yang justru menguras emosional mereka, membuat mereka sedih dan lain sebagainya. Memang jadi tantangan tersendiri kalau misalnya kita menjadi pendengar anak di tengah kesibukan kita sebagai seorang pekerja gitu ya. Hanya dengan kita duduk bersama di ruang di meja makan seperti itu menjadi tempat di mana kita bisa saling sharing ya. Nah, Ibu Novi, kalau misalnya ada di antara kita yang tidak bisa mengenali tanda-tanda nih kalau anak sedang mengalami sebuah problem atau sebuah masalah. Nah, ini yang paling dekat dengan anak, staf perlindungan anak ini boleh dikasih tahu ke kita nih, kira-kira bagaimana cara kita mengenali bahwa anak-anak ini sedang mengalami masalah, depresi. Kita lihatnya dari tanda-tanda seperti apa nih, Ibu Novi?
3: Kalau anak-anak yang mengalami tanda-tanda masalah emosional itu Kak Fongki, diketahui ada dalam sikap Kak Fongki. Mm-hmm. Jadi misalnya sikapnya anak yang dulu ceria, maksudnya gesit, maksudnya
2: aktif
3: dalam bermain, ya aktif, itu. Tapi tiba-tiba misalnya di hari-hari berikutnya, kemudian dia datang, dia pendiam, kemudian dia murung, kemudian dia tidak mau bermain dengan kawan atau duduknya sendiri-sendiri, itu seperti dari situ tuh kita bisa lihat bahwa pasti anak-anak ada mengalami masalah tertentu, sehingga akhirnya sikapnya yang dulu ceria kemudian dulu menjadi pendiam atau anak yang murung. Itu bisa kita lihat dari perubahan sikap atau tingkah laku daripada anak tersebut, Kak Fongki.
2: Iya. Nah, kalau sudah kita melihat tanda-tanda seperti itu, sebagai orang tua, sebagai wali, ini kira-kira apa yang harus kita lakukan nih kalau anaknya sulit berkomunikasi, anaknya mulai tertutup, apalagi yang tadi aktif tiba-tiba dia jadi slow motion. Itu kira-kira kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan? Kita marah-marah kah? Kita bilang, "Wih, lu ini hari diam-diam, kenapa lu ada emosi dengan siapa?" Ya, karena kita sebagai orang tua begitu ya, anak-anak jadi malah cerita.
3: Iya. Kalau seperti itu tuh berarti orang tua harus sadar diri bahwa kalau misalnya orang tua yang terkesan otoriter atau orang tua yang didikannya sangat keras, itu tuh akhirnya membuat anak-anak untuk tidak mau untuk berbagi atau tidak mau untuk bercerita. Jadi anak lebih suka mencari tempat yang nyaman untuk bercerita. Untuk itu pesan untuk orang tua itu, terkhusus untuk orang tua daripada anak-anak itu, orang tua harus bisa menempatkan diri ini sebagai teman untuk bercerita. Jadi orang tua bisa memberikan rasa aman sehingga anak mau untuk bercerita, karena anak-anak ini susah sekarang, zaman sekarang tuh Kak Fongki, anak-anak itu kalau dong ada masalah atau apa tuh kadang dong tidak mau cerita kepada orang tua, mungkin karena segan dengan orang tua seperti itu, jadi lebih kadang lebih memilih untuk bercerita kepada teman atau orang yang dirasa dia anggap untuk nyaman untuk dia berbagi dan cerita seperti itu. Jadi pesan saya untuk orang tua itu bagaimana orang tua bisa menempatkan diri berperan sebagai teman curhat bagi anak. Mm-hmm. Kemudian orang tua juga bisa memberikan anak solusi dan jalan keluar. Jadi bersama-sama dengan anak mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh anak. Jadi di samping itu saling berkomunikasi dan memberikan kesempatan untuk anak juga memberikan pendapat. Jadi bukan hanya pendapat orang tua, kan terkesan biasa orang tua tuh beta orang tua jadi beta pun pendapat yang harus didengar. Mm-hmm. Tapi bagaimana orang tua juga bisa mengerti dan memberikan kesempatan untuk anak juga untuk mengeluarkan pendapatnya.
2: Kesturun jadi, ego ya.
3: Iya, jadi tidak terkesan bahwa beta orang tua jadi lu harus dengar beta, lu anak jadi lu harus dengar beta, apapun yang harus dibuat itu beta orang tua jadi lu harus dengar seperti itu. Jadi orang tua tidak boleh seperti itu. Orang tua harus bisa menjadi teman curhat bagi anak sehingga anak merasa nyaman untuk mau bercerita seperti itu.
2: Iya, apalagi Ibu Novi sekarang kan ada kejahatan istilahnya namanya child grooming ya, ketika dia curhat ke sembarang orang gitu ya, orang yang tidak dikenal, tiba-tiba orang itu akhirnya punya rencana jahat, melecehkan, mengeksploitasi dan lain sebagainya, itu yang perlu kita hindari ya.
3: Iya, betul Pak Fongki, iya.
2: Baik, saya lanjut lagi ke Pak Pendeta Elisa, berkaitan dengan topik kita di saat ini, kira-kira apa saja bentuk kolaborasi dari gereja, apa saja bentuk kolaborasi dari komunitas, sama-sama untuk melindungi dan juga membina anak-anak kita nih, Pak Pendeta. Pak Pendeta?
4: Halo.
2: Iya. Silakan Bapak, kira-kira ada tidak? Iya, seperti apa nih Pak Pendeta bentuk kolaborasi dari gereja, dari komunitas-komunitas untuk sama-sama melindungi dan juga membina anak-anak kita nih Pak Pendeta?
4: Ya, kita juga dalam kaitan kolaborasi dengan sekolah, kita bangun komunikasi dengan guru-guru agama di sekolah-sekolah supaya kecepatan-kecepatan agar mereka mengikuti perkembangan anak, apakah ada kegiatan-kegiatan yang jadi kecepatan di dalam hadir atau tidak, misalkan ibadah pemuda kemudian dulu kecepatan-kecepatan itu itu ditandatangani oleh pendeta lalu kemudian diperiksa oleh Pak guru-guru di sekolah.
2: Iya.
4: Itu salah satu bentuk kolaborasi komunitas yang terbangun.
2: Baik. Terakhir nih Pak Pendeta dan juga Ibu Novi, apa harapan dari gereja terhadap generasi muda Kristen di masa mendatang nih Pak Pendeta?
4: Anak muda, anak muda bertumbuh dalam iman yang kuat, berkarakter Kristiani, aktif terlibat dalam pelayanan, menjadi satu Kristus yang membawa perubahan positif di tengah-tengah tempat zaman. Dan kedua, kita berharap bahwa ada pembatasan dalam hal penggunaan gawai, dan kalau memanfaatkannya juga harus perlu ada pengawasan-pengawasan dari orang tua. Keluarga perlu orang-orang itu kan pengawasan gawai, gawai pergaulan bebas, pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik, tolong dijauhi, jauhkan diri dari rokok dan perilaku negatif lainnya, dan kita berharap juga bahwa mereka menyadari diri sudah orang yang telah diharapkan dari tumpuan harapan keluarga menjadi besar bagi masyarakat, bangsa, dan gereja Tuhan. Jaga dirimu secara baik, hidup mencintai Tuhan, dan telah dapat menjadi berkat bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi gereja, dan bagi bangsa.
2: Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terakhir dari Ibu Novi, kira-kira apa pesan untuk para remaja, anak-anak kita agar tetap bertumbuh positif di tengah berbagai tantangan zaman ini? Silakan.
3: Baik, Kak Pongki, kalau harapan saya buat anak-anak remaja, bagaimana mereka bisa mengenal jati diri mereka untuk mengembangkan potensi dan talenta mereka untuk hal-hal yang positif. Kemudian menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang salah yang bisa menyesatkan mereka. Kemudian mereka terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani yang itu bisa menolong mereka untuk tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Jadi terlibat dalam kegiatan rohani yang berbau positif seperti ibadah-ibadah remaja, kalau pemuda ibadah pemuda, kalau anak-anak ibadah taruna, ibadah sekolah minggu seperti itu, Kak Fongki. Sehingga akhirnya waktu mereka itu terisi untuk hal-hal yang positif, jadi mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang salah yang tidak diinginkan, dan bijak untuk memilih teman. Karena dengan bijak untuk memilih teman, jadi berteman dengan teman yang baik berarti bisa mendapatkan hal-hal baik. Tetapi jika berteman dengan hal-hal teman-teman yang punya perilaku tidak baik, otomatis kita juga akan terjerumus kepada hal-hal seperti itu. Jadi itu mungkin tidak diharapkan oleh orang tua dan dari kita semua. Jadi berharap untuk anak-anak di zaman yang sekarang ini, bagaimana mereka bijak untuk menempatkan diri di dalam pergaulan dan memberi diri untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani, baik itu di gereja, di PPA, di kelompok-kelompok rohani lainnya yang ada di gereja atau di PPA. Seperti itu, Kak Fongki.
2: Baik. Pak Pendeta dan juga Ibu Novi, terima kasih banyak sudah sharing bersama kami di program 1 RRI Kupang. Perbincangan kita hari ini bisa kita pahami bahwa pembinaan anak remaja bukan hanya soal pendidikan akademik ya, tetapi juga tentang membangun iman, kesehatan emosional, karakter, dan kemampuan sosial mereka. Gereja memiliki peran yang penting dalam sebagai tempat pembinaan, pendampingan, dan juga pelindungan bagi generasi muda. Namun tugas ini tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan kerjasama antar gereja, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar anak-anak dan remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, kuat, beriman, dan penuh harapan. Terima kasih sekali lagi dari PPA Bethlehem Osawa Barat yang sudah hadir pada malam hari ini dengan Ngobras Ngobrol bersama komunitas. Kita akan jumpa lagi di bulan berikutnya, di awal bulan Juni, dengan topik yang berbeda. Terima kasih Pak Pendeta Elisa dan juga Ibu Novi. Shalom dan selamat malam.
3: Shalom juga Kak Fongki.
2: Terima kasih.
3: Ya, terima kasih juga.

Matupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Malam bae pendengar, kita jumpa lagi di Ruang Rindu. Kali ini ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Spesial, saya putarkan lagu di tahun 2020 untuk lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda ikutan pilih-pilih lagunya di line telepon 0380825444 atau 8431152. Yang mau gabung di WA juga boleh, dalam bentuk voice note ataupun juga telepon ataupun juga bisa chat di sana di nomor 0811 3820 9440. Malam ini lagunya adalah Andin

0: Dengan judul lagunya Jendela Waktu, kemudian Dikta Tersiksa Rindu, ada Felix Irwan Aku Milikmu Malam Ini, Gea Indrawari Rasa Cinta Ini, kemudian lagu dari Hedi Yunus Melamarmu. Ada juga dari koleksinya Judika Tak Mungkin Bersama dan Kesia Levronka lagu untuk hari ini. Sekali lagi silakan buat Anda yang mau bergabung di line telepon 0380 825 444 atau 843 1152. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Kak Fongki.
0: Iya Bapak, kemana kabar?
1: Sudah molek Kak Fongki.
0: Sudah molek Neu Itabasan.
1: Iya.
0: Opa Eni, angin kincang di sana kok?
1: Kincang Kak
0: Fungki. Iya, kita ada lihat beberapa orang pung story bilang ini angin terlalu kincang, badai pasti berlalu katanya.
1: Iya.
0: Iya, memang kalau musim kemarau begini katong nikmati sabab pae dupu angin, malam dingin, siang itu panas.
1: Itu sudah apa yang dikasih kita terima.
0: Apa yang dikasih. Iya betul.
1: Untuk itu menolak kok Kak Fungki.
0: Iya. Ketong senada kuasa untuk tolak ya. Baik Opa, ini malam mau kasih hilang rasa khawatir dengan lagu apa?
1: Gea Indrawari Kak Fongki.
0: Rasa Cinta Ini ya?
1: Iya.
0: Oke, ini malam ini lagu untuk siapa?
1: Yang pertama untuk Foto si foto-foto, ada Cecilia Dimantasi, ada Kaila di Alak, ada Bung Ferry di Kampung Amang Soe, Omen dan Cabang Ragnamo.
0: Terakhir?
1: Terakhir Teh Dinda di Bogor. Oh ya, Diona di OS apa juga ke Fungki.
0: Iya, yeah, siap.
1: Dan semasa ke Fungki.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, makasih Kak Fungki.
0: Terima kasih banyak Opa Eni di Cabang Tilong yang sudah bergabung. Kita lanjut lagi di Bintuni Papua. Selamat malam Kak Puja.
2: Selamat malam Kakak Fungki yang paling baik dan paling ganteng yang paling keren se-kabupaten se-kota Kupang.
0: Hai.
2: Penyiar andalan Kak.
0: Aduh bukan, kami tidak bisa diandalkan.
2: Semua tuh kan bisa diandalkan, apa sih yang tidak tuh?
0: Iya.
2: Kakak Fongki. Oke Kakak Fongki, maaf ya, minta maaf.
0: Kenapa?
2: Saya memang tidak dengar lagu karena saya pas baru buka HP, karena biasa anak-anak angkat sapu HP di rumah yang
0: main game
2: sama muka kayak game-game.
0: Aduh.
2: Lagu apa Kakak Fongki?
0: Sebelum lagu beta mau tanya do, di Bintuni Papua kira-kira depan cuaca ini malam ke mana?
2: Di sini DP cuaca pe bagus sampai bulan itu udah mau turun kong, udah terada mau turun kong, udah malu sama itu bintang. Jadi Jepung, mau turun hujan juga tidak, memang tadi siang tuh hujan.
0: Oh begitu.
2: Sekitar jam 10 kah? Sebab astaga hujan, pedingin-dingin sudah. Saya dan teman-teman, ayo kita kopi. Sudah minum kopi, karena kebetulan pasien cuma satu. Jadi operasinya cuma satu. Jadi begitu, tapi sus sekitar jam-jam 2 lewat itu sudah hujan. Panas kah sampai yang ada ini. Gitu.
0: Berarti di sana dupun cuaca rame.
2: Bagaimana?
0: Berarti di sana dupun cuaca rame, ada hujan, ada panas.
2: Iya kak, dupun cuaca ini, aduh itu sudah tidak bisa diterka.
0: Ihi, gagah.
2: Dalam laut saya bisa diduga, apalagi dalam cuaca ini.
0: Baik Kak Puja, ini dupun lagu ada dari Andin, Jendela Waktu, Dikta, Tersiksa Rindu, ada Felix Irwan, Aku Milikmu Malam Ini, Hedi Yunus Melamarmu, Judika Tak Mungkin Bersama, dan Kesia Levronka lagu untuk hari ini.
2: Nah, lagu untuk tadi ada rindu tuh, ada rindunya tuh apa?
0: Oh, Dikta Tersiksa Rindu.
2: Oke, Tersiksa Rindu di Ruang Rindu pada malam ini.
0: Enak.
2: Karena saya sedang bergabung di RRI Kupang. Lagu ini sama salam spesial buat Kakak Fungki yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu sampai di penghujung acara. Kak Fungki, saya tanya boleh tidak?
0: Boleh.
2: Kalau siang-siang itu memang tidak ada ini ya, kalau macam kalau ende lagu-lagu kondang itu nanti dia jam 4.
0: Kalau jam 4 ya, sore.
2: Jam 4 sore.
0: Oh begitu.
2: Iya, kalau di ende kan saya sering bergabung, tapi saya coba dengar Riri Kupan, tapi saya cuma dengar Kak Fungki Puswara, terus nih sama Kak Sony Puswara baru. Maksudnya ini cara apa? Saya dengar baik-baik. Berarti dia tidak ada siaran siang ya.
0: Dia untuk request lagu dan salam ada. Itu kita ada topik juga yang dibahas, terus Kak Adong gabung. Itu di jam 2:30 sampai jam 4 sore kalau kita di Kupang.
2: Oh begitu.
0: Iya.
2: Oke, nanti saya coba besok
0: monitor ya.
2: Coba monitor iya. Karena okay, kalau saya dinas siang saya senang untuk monitor gabung-gabung itu biasa pengentak-pengentak di ini.
0: Iya, jangan di Kupang sa, di jangan di ende di Kupang jua.
2: Di Kupang iyo. Tapi kadang kalau saya pas buka TikTok, wah, Kak Fungki saja andalan apa?
0: Apa le?
2: Nipa le. Oke. Yang kedua okay, tadi sudah pertama. Yang kedua bakal Kak Ferry, Opa Botus, Opa Miller, yang terakhir saya buat Kak Fungki saja sudah.
0: Okay.
2: Karena kalau si request lagu kan tidak boleh banyak-banyak toh. Kadang saya dengar tuh Kak Fungki lah saya bilang, yang terakhir seratus sih. Orang-orang ini mati bicara banyak loh kali.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam, Kak Puja. See you. Dari Bintuni, Papua. Ya, dari Papua kita kemana lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Poki.
0: Kemana, Dang? Kabar?
3: Ada kabar sayang, ada di Toli-Toli.
0: Ada di Toli-Toli? Ii. Toli-Toli kemana? Cuaca di sana
3: cerah hari ini.
0: Oh, cerah ya?
3: Tapi hujan belum ada. Jadi panas banget ini.
0: Berarti musim kemarau di sana.
3: Iya, kemarau. Tapi mereka suka bongkong di sana, mereka lagi jemur cengkeh.
0: Kenapa? Kenapa?
3: Mereka lagi jemur-jemur cengkeh toh. Jadi
0: oh, jemur cengkeh.
3: Iya, lagi musim.
0: Oh, lagi musim di sana ya?
3: Iya, lagi musim cengkeh. Jadi mereka suka panas. Tapi yeah, panas.
0: Oke. Okay.
3: Ada lagu apa?
0: Ada lagu dari Andin, Jendela Waktu, Felix Irwan, Aku Milikmu Malam Ini, Melamarmu dari Hedi Yunus, Judika, Tak Mungkin Bersama, dan Kesha Lefronka, lagu untuk hari ini.
3: Judika aja.
0: Judika. Ini lagu buat siapa nih?
3: Yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Terus Opa ini terus sama Oma, selamat malam juga. Terus ada Pak Haris, Bung Endang, Mas Susan, Mama Glenn dan yang lain itu. Buat Mama Fongki, selamat bertugas ya, tetap semangat. Tugas selalu bahasa selalu di atas bahasa Fongki.
0: Iya Jo.
3: Iya Jo, oke.
0: Makasih Jo.
3: Makasih Jo, bye.
0: Bye, terima kasih orang Manado. Ada Ibu Natalia di sana yang sudah bergabung. Cuaca berbeda-beda gitu ya. Di Bintuni, Papua beda. Di Manado beda. Ya itulah Indonesia. Oke, pendengar kita dengarkan dulu beberapa nomor lagu berikut ini. Setelah itu kita akan lanjut lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu di tahun 2020.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: antriannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan ini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: Oke, palingan kita masih lanjut lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu di tahun 2020 mewarnai ruang dengar Anda malam ini. Dan dua lagu sudah saya putarkan ya. Yang belum diputar itu ada Kesia Lefronka, lagu untuk hari ini, Melamarmu dari Hedi Yunus, Felix Irwan, Aku Milik Malam Ini, dan Andin Jendela Waktu. Ada yang sudah bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Kakak Ayu di Maluku Tengah, apa kabar?
1: Saya alhamdulillah kabarnya sangat baik. Bagaimana ini Abang?
0: Fongki.
1: Bang Fongki suaranya beda.
0: Masa sih?
1: Iya, tadi kayak masih muda.
0: Emang saya masih muda, 17 tahun.
1: Iya sih, benar
0: sih emang masih muda. 17 tahun yang lalu.
1: Ini kelihatannya ini.
0: Gimana di Maluku Tengah cuacanya?
1: Iya, Maluku Tengah hujan. Tapi ada hujan, ada cerah ya juga. Tapi hari ini hujan panas atau bilang.
0: Wih.
1: Panas gitu.
0: Oh ya. Begitu. Makanya minta jutanya ini hujan panasnya, pikir air panas mandidi.
1: Ya, kalau air panas tuh di Kecamatan Salahutu, mandi air panas.
0: Oh begitu. Wah. Nah, itu dekat gunung kok.
1: Panas. Jauh, tapi kata menyeberang laut lah itu, kalau di Maso sih enggak ada, cuma di bagian Dewa rusak mandi air panas.
0: Masa air sendiri kok mandi.
1: Iya, air sendiri kok. Enggak usah. Ngomong
0: gila tadi yang. Lagu yang
1: samar-samar.
0: Apa gitu? Beta baca ulang ya. Dari Kesia Lefronka, lagu untuk hari ini, Hedi Yunus Melamarmu, Felix Irwan Aku
1: Melamarmu.
0: Oke, disiapkan lagunya.
1: Melamar kata susah, tapi kembali lamar
0: ulang lah itu. Eh, kok jangan curhat.
1: Sesuai dengan lagu. Kong kita salami buat
0: boleh. Silakan.
1: Kita pelotus, keres, papa Yahude. Padahal di pintu di sana dan semua sehat-sehat. Faride, Alastron, dan juga for Pak Freddy, Pak Widi yang lagi monitor. Pak Widi nih hanya pantau sah masuk lewat.
0: Masuk dulu, betul. Okay. Iya.
1: Bisa lewat WA kan sih?
0: Bisa dong.
1: Oh,
0: iya Jo.
1: Mudah-mudahan atau bisa masuk ya. Hmm. Rahayu buat beliau ada di Tokyo, Jepang.
0: Wai. Beta mau apa? Mau pakai bahasa Jepang. Kokoromoto apa lagi?
1: Kokoromoto. Kata kalau bahasa Jepang kata meliput.
0: Oke. Okay. Nanti kasih tahu, nanti kasih tahu untuk gabung ya.
1: Iya, tuh sering-sering monitor, mau dan monitor ya di sini di Pro Sadari Kupang.
0: Oke. Okay.
1: Kumpul semua biar kata empat kecuali.
0: Siap.
1: Buat Pak Pongki, kalau tiba-tiba sepahat ya di jalan, selalu diberkati Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
1: Selalu menjadi berkat buat banyak orang.
0: Amin.
1: Thank you ya, Kak.
0: Thank you banyak. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Ruang Rindu, selamat malam. Halo Bang Nazrun.
2: Jumpa lagi
0: Bang, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu ya. Bang Nazrun di Palu ya?
2: Iya.
0: Oh di Palu?
2: Iya, di Kabupaten Parimo, Parimo Utung.
0: Parimo? Di sana?
2: Kota padanya kan Palu.
0: Oh gitu. Di sana kak, di sana cuacanya bagaimana, Bang?
2: Cuaca ini ya alhamdulillah malam ini lagi cerah ceria juga. Sehat kita berdua.
0: Alah. Bang Nasrun, silakan mau lagu yang mana nih, Bang?
2: Masnya Bang.
0: Ada Andin Jendela Waktu, Felix Irwan Aku Milikmu Malam.
2: Jendela Waktu.
0: Oh, oke, boleh. Silakan. Nah,
2: ya, salamnya. Pertama-tama Bang Nadinya saya bertugas. Selalu ya bersama kalau ke rumah. Ayu tadi ya, maksudnya di Maluku, kemacerahan, baik keluarga rumahnya, ada pada Juli Sulteng, ada Pahalia juga, ada Bung Leman, ada para Dita juga di Bogor, Dita juga. Terima kasih.
0: Baik. Makasih Bang Nazrul, selamat malam. Berikutnya lagi masih di line telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Putra Tenga di Fakfak.
0: Dengan Bung Putra Tenga di Fakfak. Gimana cuaca di sana?
3: Cuacanya ya cerah saja. Kabarnya juga baik, baik selalu, sehat ini Bang.
0: Ih, mantap. Bung Putra mau dengar lagu yang mana nih? Tersisa ada dua nih, ada Felix Irwan Aku Milik Malam Ini dan Kesha Lefronka Lagu Untuk Hari Ini.
3: Malam ini saja,
0: oke. Salamnya untuk lima orang.
3: Lima orang, baik. Untuk Bunda Christina Talia, ada Mama Ima, ada juga Bunda Ima juga, ada juga Pak Freddy dan Kristri, dan juga semua yang
0: akan berkesan. Siap.
3: Selamat malam semuanya, terhibur dan sehat selalu. Salam kompak. Oke, Bang Pongki, terima kasih.
0: Kembali kasih, selamat malam Bung Putra Tenga di Fak-Fak ya, sudah bergabung. Lanjut lagi di Kota Dingin Soe, ada Bung Ferry di sana. Selamat malam Bung Ferry.
4: Selamat malam Tom.
0: Iya, Sukambali dari mana kemarin, dari mana leh?
4: Sumlili,
0: sudi Soe kok?
4: Sudah.
0: Oke, Soe ke mana kakak? Dingin kok?
4: Wey, makasufu. Makasufu anselito.
0: Awe. Nah kalau begitu nah tarik selimut kok tidur sudah.
4: Ukur tempat tidur dan ikan panas ini sama panjang.
0: Iya. Kalau malam-malam mungkin dia kabut ke sonde.
4: Ya.
0: Malam-malam mungkin dia kabut ju.
4: Dingin.
0: Atau hanya dingin sa?
4: Nah, namanya kota Soe, kota dingin itu dingin terus.
0: Bersyukur so teh kota di Gobang.
4: Begitupun juga. Begitupun juga ada yang otak sini waktu makan tambah es batu.
0: Itu orang pun pilihan. Nah,
4: dingin lah, kamu punya tambah es batu tuh gigi teriting tanpa musik.
0: Iya, atau mungkin dupu hati ada panas toh, makanya dia makan ini yang dingin.
4: Oh, itu mungkin dari dalam.
0: Oke, Bung Ferry, lagu tinggal satu Sani, ada Kesha Lefronka kan siapkan .
4: Dia tuh orang keberapa?
0: Orang ke sebentar beta hitungnya, orang ke-6.
4: Tuhan Allah hadir babungi, terlambat memang.
0: Siap.
4: Salam pertama, Opa ini di Tilang. Opa Miller, Ella Alas, Cecilia Mantasi, Puja Bintuni.
0: Terakhir.
4: Wanita Teta di Majel Selalu Gama.
0: Oke.
4: Okay. Nama Vici di Manutepen.
0: Baik.
4: Babortus untuk Fongki Salom.
0: Makasih Bung Ferry di Kampung Aman Soe yang sudah bergabung malam ini, katanya di Soe lagi dingin ya. Enak nih kayaknya besok mau gas pisoe doh. Oke, ada lagi yang mau bergabung sebelum saya pindah ke lagu? Iya, waktu kita juga masih cukup panjang nih. Boleh ya setelah dua lagu ini Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Nanti ada satu informasi juga bakalan saya hadirkan untuk Anda di malam ini.

0: terasa lebih dingin saat kemarau? Ini karena kelembapan udara saat kemarau sangat rendah, sehingga sedikit uap air yang bisa menyimpan panas. Akibatnya, panas yang tersimpan cepat hilang ke atmosfer saat malam. Selain itu, langit yang hampir tanpa awan membuat panas dari bumi langsung hilang ke angkasa, seperti tanpa selimut yang menahan hangatnya. Ditambah lagi, tanah kering mengurangi penguapan air, membuat udara semakin cepat dingin di malam hari. Jadi jangan heran kalau udara malam di musim kemarau terasa lebih menggigit. Jangan lupa pakai jaket kalau keluar malam ya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, Anda masih bersama kami pendengar di Ngobras di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam ini ada informasi untuk Anda, kali ini soal kesehatan gigi ya. Jadi memang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Yofi Kurniawati menyampaikan bahwa masalah gigi bisa mempengaruhi kesehatan jantung anak. Nah, disampaikan bahwa lubang pada gigi ini akan memudahkan kuman masuk ke dalam tubuh dan kemudian mengikuti aliran darah. Kuman-kuman itu bisa masuk dan menempel pada bagian jantung serta memunculkan vegetasi, kelompok mikroba dan fibrin serta trombosit yang berkumpul ini juga bisa menjadi satu di bagian katup jantung. Nah, dokter lulusan Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa vegetasi bisa menyebabkan kerusakan katup jantung karena sering menempel ya di katup jantung sehingga katupnya menjadi rusak. Penilaian dan penanganan masalah vegetasi pada jantung menurut Dr. Yofi biasanya dilakukan dengan melibatkan dokter ahli tenaga hidung dan tenggorokan, tenaga ahli telinga maksud kami ya, hidung dan tenggorokan. Disampaikan juga bahwa anak-anak dengan penyakit jantung bawaan biasanya akan diminta menjalani pemeriksaan gigi untuk mendukung penilaian risiko komplikasinya. Itu dia informasi untuk Anda yang saya kutip dari kantor LKBN Antara malam ini yang sudah mengantar kita di pukul 22:46 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung lagi silakan di WA 0811-3820-9440. Ada juga untuk Anda yang mau bergabung di line telepon, silakan di 0380-825-444 atau 843-1152. Saya masih menunggu Anda sampai di pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat malam Kakak Maya, apa kabar? Semoga Kakak Maya dalam keadaan sehat ya. Dan saya mau kirim salam untuk semua pendengar setia yang lagi mendengarkan Pro 1, lagunya ikutan. Terima kasih Kakak Maya sudah bergabung di WA Pro 1 RRI Kupang.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tunggu aku di sini ya di Pro 1 RRI Kupang karena saya masih terus menemani Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Sampai jumpa lagi besok malam ya di jam yang sama. Anda bisa kembali bergabung di line telepon, WA dan juga SMS. Lagu terakhir dari Kesha Lefronka, lagu untuk hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, informasi untuk Anda di malam hari ini, penggunaan media sosial secara berlebihan telah dikaitkan gitu ya dengan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada anak maupun remaja. Dalam artikel di Psychology Today, penulis buku dan pelatih psikologi positif Diane Dreher, PhD, menyampaikan bahwa perkembangan emosional dan intelektual anak bisa terganggu kalau mereka lebih banyak menggunakan medsos alih-alih melakukan interaksi tatap muka, bermain dan bercakap dengan teman. Nah, Dreher merekomendasikan beberapa upaya untuk menghindari anak dan remaja dari dampak buruk penggunaan platform media sosial secara berlebihan. Luangkan waktu untuk saling mendengarkan, makan malam tanpa perangkat elektronik, dan berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari bisa mempererat hubungan orang tua dan juga dengan anak.

0: Kita semua melakukan perjalanan melewati waktu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menikmati perjalanan yang luar biasa ini. Tim Lake About Time. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali untuk diperbaiki. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar grup musik Silo on Seven baru dengan single terbarunya ya, baru merilis single terbaru berjudul Sederhana dengan harapan bisa menginspirasi mereka yang sedang menghadapi problematika hidup. Ya, disampaikan gitaris Silo on Seven Eros Chandra bahwa pesan dari lagu ini mengajak semua orang untuk hidup sesuai porsinya dan tetap bisa bahagia. Berkenaan dengan latar belakang pemilihan judul tersebut, Eros menuturkan bahwa kemampuan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kian diperlukan dalam kehidupan modern yang konsumtif. Kemampuan memahami dan menyadari perbedaan antara kebutuhan dan keinginan bisa mendorong orang untuk bertindak lebih bijak, memilih untuk berbahagia, menjalani hidup sederhana. Ya, disampaikan bahwa lagu Sederhana ini memiliki unsur rap seperti lagu Pemuja Rahasia dalam album Pejantan Tangguh yang dirilis pada tahun 2004.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Lao Tzu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Calvin mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Jumat 8 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bersaudara, dan Nona sepanjang hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Sadaqallahul adhim. Al-ayah. Wa qala aydan wa innaka la'ala khuluqin adhim. Sadaqallahul adhim. Al-ayah. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Matutlah rasanya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang tak terhingga. Nikmat sehat yang kita rasakan merupakan karunia dari Tuhan. Kesempatan yang Allah beri merupakan kado terbaik yang patut kita syukuri. Bahkan getaran iman yang hingga detik kali ini masih kita rasakan di dada kita, itu bagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita jaga, patut kita pelihara, dengan harapan mudah-mudahan iman yang tergetar di dada ini senantiasa mengalami satu kenaikan, tidak mengalami satu penurunan, bahkan mudah-mudahan tidak sampai tercerabut di dada kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah bisa mengantarkan kita sebagai umatnya dari minat dulu mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga kita sebagai umatnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada pagi hari ini saya akan mengangkat yakni 3 cara mencintai Rasulullah. Sudah tentu salah satu di antara rukun iman, di samping kita iman kepada Allah, percaya bahwa di balik jagat yang indah ini ada zat yang menciptakan, yakni Allah. Walaupun Allah tidak terlihat, tetapi mata iman kita meyakini bahwa Allah itu Maha Perkasa. Bukti tanda keperkasaannya adalah bisa menciptakan seluruh jagat raya ini dan isinya. Di samping kita iman kepada Allah, juga kita iman kepada malaikat Allah, bahwa di samping kanan kiri kita ada malaikat yang senantiasa menjaga, yang mencatat setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Sebaliknya juga setiap keburukan atau dosa yang kita lakukan juga akan dicatat. Makanya sebagai orang beriman, dia akan takut ketika melakukan dosa. Karena apa? Karena takut dicatat oleh malaikat. Dan termotivasi dan bahagia ketika melakukan kebaikan, karena kebaikan itu juga dicatat oleh malaikat Allah. Di samping itu kita yakin kepada ada firman Allah berupa kitab suci Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur dan Injil. Kemudian yang keempat, kita beriman kepada Nabi, kepada Rasul, mulai dari Nabi Adam, Nabi pertama, sampai penutup Nabi, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dalam kehidupan seorang mukmin bagian dari yang diimani. Hanya persoalannya bagaimana kita bisa mengimani sekaligus kita mencintai. Maka di sini pada mimbar agama Islam kali ini saya akan mengangkat topik, yakni 3 cara mencintai Rasulullah. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, ini merupakan ayat sebagai dasar mengapa kita harus mencintai Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada
pada diri Rasulullah, yakni model keteladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumil akhir, dan kedatangan hari akhir, wa dzakarallah katsira, dan yang banyak mengingat Allah. Di ayat yang saya bacakan tadi dan sudah saya terjemahkan ini terdapat di Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian dalam ayat yang lain, itu surah Al-Qalam ayat 4, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad, yakni Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, penutup dari nabi-nabi yang diutus Allah sebelumnya, la'ala khuluqin 'adzim. Jadi benar-benar terdapat budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang agung. Sudah tentu dari dua firman Allah yang saya bacakan tadi, yang jadi yang pertama sebagai dalam diri Rasulullah terdapat yakni uswatun hasanah, model keteladan yang baik. Jadi untuk bisa menumbuhkan sudah tentu ada tiga cara. Jadi bagaimana cara menumbuhkan cinta kita kepada Muhammad Rasulullah? Jadi ada tiga cara. Cara yang pertama yakni dengan selalu mempelajari sirahnya, selalu mempelajari sejarahnya, selalu mempelajari biografinya. Bagaimana kehidupan Rasulullah semenjak lahir sampai beliau diutus, sampai beliau meninggal dunia. Ada buku sangat menarik sekali agar wawasan kita tentang sejarah atau kehidupan sehari-hari Rasulullah bisa kita kenali, bab tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk bisa mencintai beliau, maka kita harus mengenal yakni kehidupan pribadinya sehari-hari. Bisa membeli buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad karya Imam At-Tirmidzi. Juga bisa dalam satu Sirah Nabawiyah, jadi karangan Profesor Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, sudah diterjemahkan ke hampir semua bahasa, dan penulisnya ini merupakan peraih Nobel, penulis sejarah yang autentik. Jadi bagi seorang Muslim sudah tentu sangat mustahil kita mencintai Rasulullah, sangat mustahil kita bisa mencintai nabinya tetapi tidak mengenal kehidupan sehari-harinya, tidak mengenal bagaimana sejarah riwayat hidupnya. Oleh karenanya saya sangat menganjurkan sekali kepada kaum muslimin, di samping di rumah kita ada Al-Quran, tetapi yang lebih dari itu tentunya juga ada referensi berupa yakni sejarah kehidupan Rasulullah atau Sirah Nabawiyah. Ini yang pertama. Semakin itu semakin kita baca, semakin kita mengenal, maka insya Allah hati kita akan semakin mencintai beliau. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Sirah Nabawiyah ini itu dicatat mulai dari Nabi lahir, sebagaimana kita ketahui beliau lahir dalam keadaan tidak mempunyai seorang ayah. Karena ketika dalam kandungan ibunya, Ibu Aminah, maka 6 bulan dalam kandungan ayahnya atau abahnya sudah meninggal dunia. Kemudian setelah beliau dirawat oleh ibunya kurang lebih 6-7 tahun, maka ibunya meninggal dunia. Sehingga ketika usia 6 atau 7 tahun ini Nabi sudah menjadi seorang anak yatim piatu yang dirawat oleh waktu itu kakeknya Abdul Muthalib. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Jadi dengan mengenal kehidupan Rasulullah, bagaimana sampai Nabi itu masa remajanya, jadi kemudian sampai beliau menikah dengan seorang wanita yang usianya lebih tua dari beliau, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Jadi istri Nabi ini Khadijah, selisihnya antara dengan Rasulullah ketika Nabi berusia 25 tahun, istrinya sudah berusia 40 tahun. Dan perlu dicatat dan termasuk dalam sejarah juga ditulis bahwa selama Nabi Muhammad Rasulullah menikah dengan Khadijah, itu Nabi menjalani kehidupan rumah tangga secara monogami. Jadi, setelah Nabi berusia kurang lebih 53 tahun, kemudian istrinya
dalam kehidupan monogami ini itu meninggal dunia. Tidak lama kemudian pamannya meninggal dunia. Akhirnya setelah dalam duka yang sangat dalam, Rasulullah kemudian dalam sejarah dicatat bahwa Nabi itu dipanggil oleh Allah, jadi dipanggil dalam rangka mendapatkan perintah rukun Islam yang kedua, yakni sholat. Jadi kalau haji itu perintahnya turun firman Allah, puasa perintahnya turun firman Allah, zakat perintahnya turun firman Allah, tetapi khusus untuk pelaksanaan sholat Nabi dipanggil langsung menghadap Allah, yakni dalam satu peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini menunjukkan bahwa betapa sholat ini merupakan tiang agama Islam yang sangat fundamental sekali, yang harus kita laksanakan. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi mari kita untuk bisa menuju tangga mencintai Nabi, maka kita harus mengenal beliau, utamanya kita membaca banyak-banyak, yakni mengenai mempelajari sirahnya atau riwayat hidupnya. Ini cara menumbuhkan cinta yang pertama. Kemudian cara menumbuhkan cinta kepada Rasulullah yang kedua, yakni dengan mengamalkan sunnahnya. Jadi kita ketahui banyak sunnah-sunnah Rasulullah, di antaranya yakni sunnah Nabi, di antaranya adalah Nabi kalau melaksanakan sholat itu selalu berjamaah di masjid. Sedangkan untuk melaksanakan sunnah itu dikerjakan di rumah. Sehingga Nabi menyampaikan dalam salah satu hadisnya, afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Jadi seutama-utama mengerjakan sholat itu adalah dikerjakan fi baiti, dikerjakan di rumah, ilal maktubah, kecuali sholat fardu. Ini sunnah-sunnah Nabi. Kemudian jadi semakin jauh letak rumah kita dan masjid, sudah tentu langkah-langkah kita itu semakin banyak rahmat Allah akan diturunkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebagai kaum muslimin, karena dengan masjid sangat jauh. Sekarang sudah ada kendaraan, bisa naik kendaraan. Kalau misalnya dekat, bisa kita berjalan kaki ke masjid. Karena melaksanakan sholat dikerjakan di masjid secara berjamaah, sudah tentu itu adalah lebih utama. Itu perbuatan yang sangat mulia si Allah. Bahkan dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendirian, itu pahalanya 27 kali derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Luar biasa. Jadi mari, jadi saya hanya bisa menganjurkan, memotivasi, mari kita selalu bersama-sama memakmurkan masjid, karena itu bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah. Dan laksana sunnah sudah tentu insya Allah kita akan lebih mencintai Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnah Nabi, faqad ahabbani, maka dia akan dapat mencintai Nabinya. Wa man ahbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang sudah mencintai Nabi, dia nanti akan bersama sebagian Rasulullah di surganya Allah. Banyak sunnah-sunnah yang lain, bagaimana kita berkata-kata, itu di Nabi memberikan satu uswah, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, auliasmut, lebih baik diam. Jadi hanya ada dua alternatif bagaimana kita bisa memfungsikan lidah kita, lisan kita. Yang pertama yakni sebagai konsekuensi kita beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka kita dituntut untuk berkata-kata yang baik. Kalau berkata-kata yang baik itu tidak mampu kita lakukan, auliasmut, lebih baik diam. Ini sunnah-sunnah. Masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang lain ya. Bagaimana kalau kita makan dengan tangan kanan sambil menguyakan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barikana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kita berdoa. Jadi sama-sama ya, jadi sama-sama makan, tapi kalau kita melibatkan sunnah Nabi, perutnya kenyang.
Sama, setelah makan perutnya kenyang. Tetapi kalau kita mengikuti sunnah Nabi, di samping perut kita kenyang, kita juga dapat pahala surga. Ada nilainya secara spiritual di sisi Allah. Ini bedanya orang makan, yang satu mengikuti sunnah Nabi, yang satu tidak mengikuti sunnah Nabi. Nabi kalau makan itu sambil duduk. Sebaliknya kalau setan, ini makan sambil berdiri. Jadi kalau ada orang mengaku umatnya Nabi tapi makannya berdiri, dia ikut sunnah setan. Nah itu harus kita jauhi, agar kita lebih bisa menumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Mari sunnah-sunnah yang beliau contohkan kita ikuti. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada Muhammad Rasulullah? Yang ketiga yakni dengan selalu bersolawat kepadanya. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Luar biasa ini. Jadi kita bersolawat. Apa fadilahnya? Apa keutamannya kalau kita bersolawat? Disebutkan di An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas 10 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan di inna aqrabakum minni yawmal qiyamah fi kulli mautin aktsarukum alayya salatan fid dunya. Yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku di dunia. Hadis riwayat Baihaqi. Di luar biasa sekali. Jadi mari kita selalu bersolawat kepada. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Talha radhiyallahu an, berkata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku di antara umatku satu solawat, maka Allah akan membalas 10 curahan rahmat, akan membalas 10 keburukan yang akan diampuni dan dibalas dengan 10 derajat yang ditinggikan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi oleh karena itu, mari kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah, utamanya yakni pada hari Jumat, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, aktsirus salata alayya yaumal jum'ah, perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat. Sesungguhnya solawat dari Jumat itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Para hadirin pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di tiga hal yang saya sampaikan tadi, yakni tiga cara mencintai Rasulullah. Yang pertama yakni dengan mempelajari sirahnya, yang kedua mengamalkan sunnahnya, dan yang ketiga yakni senantiasa bersolawat kepadanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sudah ada dua personil yang sudah kita tindak lanjuti, sudah kita proses dalam proses kode etik profesi Polri, yang di mana nanti ya kita tidak akan bermain-main, itu akan kita berikan sanksi maksimal.
1: Kalau rinciannya 299 sekolah sudah PKS dan 175 sekolah akan PKS dengan total keseluruhan 474 sekolah.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 8 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Polda NTT menetapkan dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti, meresmikan revitalisasi 576 sekolah di NTT. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Polda NTT menetapkan dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Selengkapnya Vence Sakarias melaporkan.
3: Kabid Propam Polda Nusa Tenggara Timur AKBP Muhammad Andra Wardana menegaskan institusi Polri tidak akan mentolerir keterlibatan anggota dalam praktik ilegal penyalahgunaan BBM subsidi. Saat ini dua orang anggota Polri Polda Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak tanggal 24 April 2026 lalu. Kedua orang anggota Polri yakni Ibtu HPD yang menjabat sebagai Danki 4 Batalion B Pelopor Satprima Polda Nusa Tenggara Timur serta Aibda DGL yang merupakan Kanit Paminal Polres Manggarai Timur.
0: Ya, sejauh ini semua yang sementara ditangani ya sudah ada dua personil yang sudah kita tindak lanjuti, sudah kita proses dalam proses kode etik profesi Polri, yang di mana nanti ya kita tidak akan bermain-main, itu akan kita berikan sanksi maksimal sehingga itu akan menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain untuk tidak bermain-main lagi dengan hal-hal yang melanggar aturan. Jadi untuk perkembangannya nanti akan segera kita segera sidangkan permasalahan-permasalahan yang seperti ini menjadi atensi pimpinan, publik, bahkan presiden, ini akan kita selalu tindak tegas. Itu adalah bentuk komitmen dan komitmen kami Bid Propam sesuai petunjuk Bapak Kapolda. Terima kasih.
3: Sementara itu, hal senara juga disampaikan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra. Ia menegaskan kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur tidak akan memberi ruang kepada para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk juga anggota Polri jika terbukti terlibat. Kabid Humas menyampaikan bahwa siapapun para pelaku, baik operator SPBU maupun anggota Polri dan masyarakat yang terlibat dalam mafia BBM subsidi akan ditindak tegas.
4: Dalam pengungkapan penyimpangan distribusi BBM subsidi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur, langkah ini merupakan tindakan yang dilakukan atas adanya keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM sekaligus wujud akuntabilitas dalam implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta program presisi Kapolri agar subsidi negara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Timur mengungkap 27 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan total potensi kerugian negara mencapai 10,16 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebanyak 40 orang terduga pelaku berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Wilayah perbatasan seperti Malaka, Belu, dan Timur Tengah Utara disebut menjadi titik rawan penyelundupan akibat disparitas harga BBM dengan negara tetangga Timor Leste.
2: Pendengar, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung, yakni Himpunan Mahasiswa Indonesia HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI, melakukan aksi demonstrasi di depan gedung kantor gubernur pada hari Kamis 8 Mei 2026. Aksi kelompok Cipayung ini menimbulkan kerusakan properti pemerintah. Seorang demonstran yang tak ingin menyebutkan namanya menyampaikan tujuan aksi tersebut untuk menyuarakan hati para supir pick up yang hingga saat ini belum dapat kejelasan angkutan penumpang. Informasinya, maksud kami di hari Kamis tanggal 7 Mei 2026.
5: Jadi kami datang ke sini untuk demonya, yaitu bertujuan hanya untuk menuntut keadilan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pick up sendiri itu mereka menuntut, sekarang kan banyak sekali pickup. Dah ada satu pickup tuh bisa hanya 5 orang saja kak. Jadi mereka tuh menuntut bahwasannya ternyata tuh kurangnya keadilan buat mereka kak. Begitu mereka padahal mencari uang, tetapi lebih banyak gaji dari dapur MBG daripada bapak-bapak dari pickup itu sendiri. Jadi mereka tuh menuntut bahwasannya masyarakat tuh harus membuka lapangan kerja yang lebih luas.
2: Sementara itu, supir pickup Yehezkiel Neno dan Dedi Seran kepada RRI mengaku kehadiran mereka dalam aksi tersebut ingin mendapat penjelasan terkait pengangkutan penumpang dari daerah-daerah pedesaan. Keduanya mengaku pemerintah membatasi penumpang khusus pickup maksimal 5 orang dan tidak boleh sampai di pusat kota. Kedua supir pickup tersebut menilai kebijakan ini tidak hanya merugikan supir tetapi juga merugikan penumpang yang harus membayar 2 kali untuk pergantian kendaraan, baik supir, penumpang hingga mahasiswa, meminta pemerintah provinsi segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao melepas 4 calon jamaah haji asal Rotendao untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
6: Pemerintah Kabupaten Rotendao resmi melepas 4 calon jamaah haji asal Rotendao yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini di Tanah Suci Mekah. Kegiatan pelepasan ini dilaksanakan di lobi lantai 1 kantor Bupati Rotendao Kamis 7 Mei 2026. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao Yonas M. Seli menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima dan menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu serta menjadi perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Sekda Rotendao menyebut kesempatan menunaikan ibadah haji adalah panggilan suci yang patut disyukuri karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut.
7: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao dan seluruh masyarakat menyampaikan selamat kepada keempat calon jemaah haji yang telah memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Kesempatan ini adalah panggilan suci yang tidak semua orang dapatkan, sehingga patut disyukuri dengan penuh syukur.
6: Lebih lanjut, Sekda Rotendao mengingatkan para calon jamaah haji untuk menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci mengingat padatnya jamaah dan perbedaan kondisi cuaca yang akan dihadapi. Para jamaah juga diminta untuk mengikuti arahan petugas kesehatan, menjaga pola makan, dan mencukupi waktu istirahat agar dapat menjalankan ibadah dengan baik.
7: Jagalah kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kondisi fisik yang prima akan sangat membantu dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Ikuti arahan petugas kesehatan dan perhatikan pola makan serta istirahat yang cukup. Yang kedua, jadikan setiap langkah, setiap doa dan setiap amalan sebagai bentuk pengabdian yang tulus.
6: Di akhir sambutannya, Sekda Rotendao juga berharap agar para jamaah dapat menjalankan setiap rangkaian ibadah dengan penuh keikhlasan dan menjaga kehusukan serta menjadi teladan yang baik selama di Tanah Suci. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar.
8: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian. Ketua Kelompok P3A Markus Naben mengatakan, hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluhan pertanian dan penggunaan bibit unggul.
9: Ketiga meningkat sampai 7 sampai 8 ton. Itu karena dasar pendamping PPL untuk Kecamatan Ekamese berjalan bagus sehingga petani merasa senang. Ketika tahun-tahun kemarin itu kami ada kekurangan.
8: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengapresiasi kerja keras petani dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Kupang.
10: Tuhan sudah kasih tanah yang subur, Tuhan kasih air yang baik. Tinggal koordinasi dengan penyuluh dan dinas pertanian bagaimana intana bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak penyuluh dan dinas pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini kita kayaknya suasembada beras lagi.
8: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfeu dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita berikutnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional melirik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat pengamatan ruang angkasa. Berikut laporan Aris Lake.
11: K Kepala BRIN Profesor Arief Satria menyampaikan salah satu potensi daerah yang bisa dimanfaatkan di NTT adalah observasi sinar matahari di Timau, Kecamatan Angfoang Barat Laut Kabupaten Kupang. Selain itu juga BRIN telah melirik potensi coklat di Kabupaten Sika. Oleh karena itu, BRIN bersama kampus-kampus di Indonesia dan NTT siap mendukung Pemda untuk menghasilkan coklat yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Kepala BRIN usai rapat kerja terpadu pimpinan perguruan tinggi CNTT di Kota Kupang.
12: Kita bisa memanfaatkan NTT sebagai salah satu pusat pengamatan ruang angkasa kita. Jadi di Timau, saya sebenarnya akan berkunjung ke sana. Ini pusat untuk observasi matahari. Jadi kita akan bisa memanfaatkan posisi yang sangat strategis di Timau ini sebagai tempat untuk pengembangan riset-riset di bidang astronomi, ya, dan juga di bidang keanalisaan. Karena BRIN memang punya bidang yang sangat luas sekali dari urusan benih padi, urusan satelit, hingga urusan.
11: Sementara itu, Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan Adziman mengatakan saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan BRIN dalam memetakan masalah yang dihadapi Pemda NTT. Dari sinergi tersebut telah dilakukan riset-riset sesuai kebutuhan daerah.
13: Kami saat ini bekerja sama dengan erat dengan BRIN, terutama untuk pertama-tama memahami masalah-masalah yang ada di pemerintah daerah. Jadi kampus-kampus dimulai dari Undana dan mempertemukan para kepala daerah, Pemda, untuk mendengarkan apa yang diperlukan. Kemudian kami bangun riset-riset berbasis keperluan-keperluan di daerah. Beberapa hal yang menjadi kunci tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BRIN di bidang pangan, kesehatan, dan juga di bidang pendidikan dan ekonomi.
11: Lebih lanjut, Dirjen Fauzan mengungkapkan untuk membantu Pemda, seluruh kampus di NTT telah membangun konsorsium dalam memetakan masalah daerah. Salah satu program yang sedang dijalankan saat ini yakni gerakan pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita berikutnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan revitalisasi 576 sekolah di NTT senilai ratusan miliar rupiah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan digitalisasi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
14: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya resmikan SMA Negeri 9.
15: Pemerintah mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur, ratusan sekolah resmi direvitalisasi dengan anggaran ratusan miliar rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti meresmikan revitalisasi 576 satuan pendidikan tahun 2025 di Nusa Tenggara Timur. Program ini mencakup berbagai jenjang mulai dari PAUD hingga pendidikan nonformal dengan total anggaran mencapai 589,2 miliar rupiah.
1: Kalau rinciannya 299 sekolah sudah PKS dan 175 sekolah akan PKS dengan total keseluruhan 474 sekolah. Angka ini masih bisa berubah dan masih bisa bertambah. Mudah-mudahan dengan tambahan dari Pak Presiden yang insya Allah nanti akan bisa kita wujudkan, angka ini akan bisa bertambah paling tidak 2 kali lipat, syukur bisa 3 kali lipat.
15: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang dinilai konsisten memperkuat sektor pendidikan. Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus bertumpu pada 3 pilar utama.
16: Jadi lulusan SMA, SMK, SLB, NTT harus dengan 3 hal ini. Akademiknya mesti bagus, moral karakternya juga mesti oke, mesti bagus, dan juga punya kemampuan wirausaha juga untuk kembangkan potensi dengan baik. Hanya dengan ini kita bisa berkontribusi untuk konkret bisa membuat kita punya potensi di sekitar kita ini bisa kita kembangkan dengan baik.
15: Selain infrastruktur, pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan. Mendikdasmen menyebut sebanyak 8.907 perangkat interaktif flat panel telah didistribusikan secara nasional dengan nilai hampir mencapai 292,6 miliar rupiah. Dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari revitalisasi fisik hingga penguatan budaya sekolah, pemerintah optimis transformasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur mampu mencetak generasi emas menuju Indonesia 2045. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Selengkapnya Lotani melaporkan.
17: Kami sudah meluncurkan bersama Pak Wakub dan semua teman-teman peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
18: Program gerakan jam belajar masyarakat menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena sebagai dorongan kepada generasi penerus di NTT agar tidak saja memiliki kemampuan akademik, akan tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta jiwa wira keusahaan yang ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Gubernur NTT menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang agar proses pendidikan tidak berhenti di sekolah, tetapi terus berlanjut di lingkungan keluarga. Gerakan jam belajar masyarakat ini mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua dan sinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar yang berkualitas di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
17: Saat ini kita sama melihat bahwa pendidikan itu seolah-olah diberikan hanya kepada sekolah. Anak-anak dan orang tua sudah sibuk dengan gawai masing-masing. Dan untuk itu dan melihat bahwa kita punya kualitas pendidikan NTT menurun terus, dan rasanya mesti ada suatu langkah yang kita buat bersama. Kami sudah melalui peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
18: Berkaitan dengan peraturan gubernur NTT tentang gerakan meja belajar, Ketua DPRD NTT Eminom Leni berpendapat bahwa rumah harus menjadi tempat belajar pertama bagi anak-anak dan mengenal banyak hal. Selain itu, gerakan jam belajar masyarakat menurut Eminom Leni bisa mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua bersinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar di

0: maupun kegiatan keagamaan dan budaya lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, penguatan nilai keagamaan, peningkatan literasi, penyelesaian tugas sekolah, pembelajaran budaya lokal, hingga penguatan relasi keluarga melalui interaksi positif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, penguasaan teknologi digital, penguatan ekonomi, berinovasi dan kolaborasi menjadi kunci sukses pembangunan di desa. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
2: Bagaimana desa itu maju, kita mesti tumbuh kembangkan ekonomi yang ada di desa.
3: Membangun dari desa tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi pemberdayaan komunitas lokal, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kolaborasi ke berbagai sumber daya menjadi kunci sukses pembangunan di desa. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, John Alexander Sula kepada RRI di Kupang menegaskan, Kabupaten Kupang dengan luas wilayah yang cukup, desa dituntut untuk mampu menguasai teknologi digital dalam upaya mempromosikan ekonomi masyarakat ke ruang publik.
2: Empat hal yang menjawab. Yang pertama itu pastinya peningkatan SDM di desa dan bagaimana desa menguasai teknologi, hal ini digitalisasi. Dan yang kedua itu berkaitan dengan penguatan ekonomi, potensi lokal desa itu harus betul-betul dikembangkan untuk menjawab kebutuhan nasional maupun internasional. Dalam hal ini mengoptimalisasi potensi yang ada di desa itu.
3: Dalam rangka menaikkan produktivitas pendapatan ekonomi masyarakat, pemerintah provinsi melalui program OVO ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alexander Koro, harus didorong agar sumber daya masyarakat dapat berkembang, khususnya di bidang digitalisasi.
4: Pembangunan ekonomi desa yang inklusif, artinya bahwa pembangunan ekonomi itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Jadi ada saudara kita yang cacat misalnya, atau kelompok yang miskin ekstrim misalnya, itu harus terjamah oleh semua kegiatan pembangunan.
3: Membangun ekonomi masyarakat desa berfokus pada optimalisasi potensi lokal, penguatan BUMDES, dan digitalisasi untuk menciptakan kemandirian. Langkah strategis tersebut meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, kemitraan swasta, pengembangan koperasi desa, serta perbaikan infrastruktur agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut single event Piala Dunia 2026, LPP, TVRI, NTT bersama RRI dan LKBN Antara mengusung tajuk Bola Gembira melalui kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai titik sekaligus menjadi wadah geliat ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, TVRI sebagai pemegang hak siar resmi akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara legal melalui TVRI sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
6: TVRI menyiarkan di dua kanal, TVRI Nasional dan TVRI Sport, karena itu bergantian untuk bisa menayangkan secara keseluruhan dari 104 pertandingan itu. Dan mungkin jadwalnya itu kita kan karena wilayahnya wilayah timur, mungkin setengah malam jadwalnya. Kalau di barat mungkin jam 2, di kita jam 3 subuh sampai pagi dan menjelang siang.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala menilai, kegiatan Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di setiap lokasi nobar.
7: Ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Di setiap titik nobar itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5: Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, Bola Gembira juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pengembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Sony Libing mengatakan dukungan terhadap program Bola Gembira yang digagas oleh TVRI NTT dalam rangka menyambut siaran Piala Dunia 2026 saat ditemui di Kupang Kamis 7 Mei 2026. Sony

0: Giring mengatakan pihaknya akan melibatkan pelaku industri kecil dan menengah atau IKM dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar TVRI. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan masyarakat tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM dan IKM di NTT.
1: Kita akan berprestasi di situ dengan menghadirkan berbagai pelaku industri kecil dan menengah untuk ikut di dalam kegiatan itu. Tujuannya agar ya paling tidak selain promosi UMKM, tapi juga ada ekonomi bagi para pelaku IKM di situ yang bisa bertambah. Karena bagaimanapun juga orang akan datang dan membelinya. Kalau dia beli berarti pendapatan bertambah.
0: Salah seorang pelaku UMKM olahan pangan di Kota Kupang, Jane, mengaku sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan nobar Piala Dunia bertajuk Bola Gembira. Menurut Jane, kehadiran masyarakat di lokasi nonton bareng akan mendorong penjualan produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda NTT menetapkan dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti, meresmikan revitalisasi 576 sekolah di NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

ayam, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Ya benar, itu dia ada koleksi dari 2D dengan Yang Mana yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan Vero masih stand untuk menemani Anda saat ini 41 menit lepas dari pukul 6 pagi. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan. Salah satunya mengenai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan RKP tahun 2027 harus disusun lebih konkret dan realistis ya. Karena menurutnya, perencanaan pembangunan harus optimis, realistis, dan juga disertai langkah-langkah terukur bagi masyarakat. Bahkan juga menjelaskan bahwa RKP 2027 ini dirancang dalam dua buku utama pembangunan nasional dan daerah. Jadi buku pertama ini memuat program kerja nasional dan buku kedua memuat arah pembangunan nasional dan daerah. Sementara itu ia juga menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan 8 klaster prioritas pembangunan nasional hingga tahun 2029 mendatang. Informasi lengkapnya mendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Secara etimologis, kalimat tersebut terdiri dari 4 suku kata, yaitu...
1: Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Ya benar. Ya benar, itu dia ada Alesa dengan Mengganggu yang baru saja kita dengarkan bersama. Kembali Fira berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar. Kementerian Kesehatan membentuk tim investigasi khusus menyusul meninggalnya sejumlah dokter peserta program magang. Selain itu, Kemenkes menyiapkan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melanggar aturan pelaksanaan program tersebut. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah membenahi total sistem magang kedokteran secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan agar program magang lebih aman dari dokter muda. Dan Menkes juga menjelaskan evaluasi menyeluruh yang mencakup pengawasan, pendampingan, kemudian remunerasi serta standar kompetensi dokter magang sebelum melayani pasien. Sanksi akan diputuskan melalui audit medis Majelis Disiplin Profesi melalui Konsil Kedokteran Indonesia. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses juga langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak. Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya benar tuh, dia tadi ada Close Head dengan Selamat Pagi Terang yang baru aja kita dengarkan bersama. Dan saat ini sudah 4 menit lepas pukul 7 pagi. Jangan lupa untuk sarapan pagi ya, apalagi buat yang mau prepare. Oh ya, lupa ya, hari ini ada Jumat ya, WFA ya, Work From Anywhere. Jadi buat yang lagi pada mau ke tempat aktivitas yang tidak WFH, semangat aja. Tapi anyway udah ada surat keputusannya juga ya, kalau sekarang tuh setiap hari Jumat itu juga semuanya gak perlu masuk kantor, bisa kerja di mana aja. Anyway, jangan lupa sekali lagi sarapan pagi, dan yang mau nganterin anak-anak ke sekolahnya juga tidak jadi jalan, dan selalu patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Jangan lupa juga membawa surat-surat ya, kelengkapan baik itu kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Oke, stay terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada beberapa informasi menarik yang akan Vero hadirkan lagi untuk Anda. Stay tune.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Pernahkah Anda berpikir, di balik bunyi hujan yang jatuh ke bumi, ada satu benda kecil yang selalu menjadi penyelamat kita? Ya, jas hujan. Sejarahnya dimulai lebih dari 200 tahun lalu. Seorang ilmuwan Skotlandia bernama Charles Mencintus menemukan cara melapisi kain dengan karet agar tidak tembus air. Dari sinilah jas hujan pertama lahir. Seiring waktu, jas hujan berkembang dari mantel yang berat menjadi ringan, fleksibel, dan mudah dibawa kemana-mana. Di Indonesia, jas hujan menjadi teman setia bagi pengendara motor, petani, dan anak sekolah ketika hujan turun. Jadi, saat hujan datang dan Anda mengenakan jas hujan, ingatlah Anda sedang memakai hasil panjang dari ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia.

0: dan
1: ya benar tuh dia ada Dinar Candy featuring Cita Citata dengan Bucin ya. Ini buat yang pagi-pagi udah pada bucin. Semangat pagi aja buat yang udah pada bucin ya pagi hari ini. Oke, beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda pendengar. Yosef Lede bersama jajaran DPRD Kabupaten Kupang kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyerahan berbagai alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok petani di Kabupaten Kupang. Nah, penyerahan bantuan ini berlangsung di Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Nebonat, Kecamatan Kupang Timur pada hari Rabu kemarin ya, 6 Mei 2026. Nah, bantuan yang diserahkan ini terdiri dari 4 unit roda 4, 2 unit traktor crawler, 16 unit traktor roda 2, serta 1 unit drone spray modern yang diperuntukkan bagi kelompok penerima manfaat. Dan penyerahan ini dilakukan langsung oleh Bupati Kupang bersama anggota DPRD Kabupaten Kupang yakni Desi Baloveo, Mesak Bura, Absalom Bui, Yusuf Tanu, dan Yorim Banu. Informasi selengkapnya dengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.terari.co.id.

0: Pak, Pak, katanya beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam Rekan Kupang Menyapa pagi ini. Dan kali ini kita diwawancara pagi ya, Pro 1. Kita pagi hari ini akan berbicara mengenai kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak atau BBM subsidi yang tentunya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan pemerintah pun juga telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar agar subsidi ini benar-benar membantu masyarakat yang berhak, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah serta sektor-sektor produktif tertentu. Tapi di tengah upaya ini, praktik penyalahgunaan BBM subsidi masih juga sering ditemukan ya, mulai dari pembelian berulang menggunakan kendaraan modifikasi, kemudian penjualan kembali untuk keuntungan pribadi, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran. Nah, kondisi ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, kenapa penyalahgunaan BBM subsidi masih terus terjadi dan bagaimana langkah pengawasan serta penanganannya? Untuk itu saat ini di ujung telepon saya sudah bersama dengan Area Manager Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Wilayah Jatim Balinus, ada Bapak Ahad Rahedi. Langsung saja kita menyapa Pak Ahad, panggilan akrabnya begitu ya. Pak Ahad, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Vero dan para pendengar Radio RRI Kupang.
0: Iya, terima kasih Pak Ahad ya. Ini pagi-pagi sudah kita telepon nih dan mulai ngobrol, mau bincang-bincang nih sama Bapak. Oke Bapak, kita langsung aja ngobrolnya ya Pak ya. Kembali lagi nih, kita kaitkan dengan topik kita, mengapa penyalahgunaan BBM subsidi ini masih terjadi dan terus ditemukan hingga saat ini, khususnya di NTT nih Bapak, silakan.
1: Baik. Jadi sebenarnya pemicu utama terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi itu adalah adanya disparitas harga atau perbedaan harga antara produk BBM bersubsidi dengan yang non-subsidi. Kita ketahui bersama bahwa di situasi yang sekarang di mana ada perubahan-perubahan harga minyak dunia, perubahan nilai tukar mata uang asing gitu ya, menyebabkan harga komoditas di sektor energi secara merata di seluruh dunia itu meningkat. Jadi kita juga lihat di harga-harga produk BBM non-subsidi yang ada di SPBU pun juga sudah berubah menyesuaikan harga dari tadi minyak dunia secara internasional dan juga nilai tukar mata uang asing. Nah, dengan semakin tingginya harga produk BBM non-subsidi, tentunya perbedaan atau disparitas harga antara yang non-subsidi dengan kemudian yang bersubsidi itu sangat jauh. Nah, perbedaan ini yang kemudian memberikan potensi atau peluang untuk dimanfaatkan mengambil keuntungan dengan celah perbedaan harga tadi. Jadi kalau masih ada potensi-potensi penyalahgunaan dan kemudian masyarakat memanfaatkan selisih harga tadi untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan berperan sebagai penyambung atau pengecer yang kemudian menjual kembali kepada masyarakat, itu menjadi peluang memang. Selama disparitas harga akan terjadi peluang-peluang bahwa bisa dimanfaatkan selisih harga tersebut untuk mengambil keuntungan bagi masyarakat yang melakukan fungsi jual beli ataupun dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi untuk sektor-sektor industri yang memang sebenarnya tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.
0: Oke, kalau kita ngobrol soal modusnya nih ya Pak Ahad, modus seperti apa sih yang paling sering ditemukan dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi ini Bapak?
1: Iya, jadi memang kalau kita lihat secara sistem ya, semenjak 2000 untuk produk biosolar contohnya, semenjak 2021 sudah diterapkan penggunaan barcode untuk bertransaksi. Nah, barcode ini kan merupakan upaya-upaya kami untuk melakukan pencatatan siapa-siapa saja penggunanya. Nah, kemudian diiringi tahun-tahun berikutnya untuk produk yang Pertalite yang juga bersubsidi. Nah, modus yang paling sering terjadi adalah dengan kita mempersempit ruang gerak dan kita mencatat yang terjadi di lapangan di lembaga penyalur SPBU, biasanya terjadi bahwa masyarakat yang memiliki barcode untuk kendaraan roda 4 gitu ya, melakukan pengisian secara berulang. Kemudian setelah membeli di SPBU, dikuras kembali isi tangkinya, kemudian mengantri lagi untuk membeli. Itu untuk roda 4 yang punya barcode. Jadi satu barcode yang sama digunakan secara berulang. Yang kedua juga kalau kita bicara roda 2 ya, untuk produk BBM bersubsidi Pertalite, roda 2 pun juga begitu. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur pembatasan atau penggunaan barcode untuk pembelian transaksi BBM bersubsidi untuk kendaraan roda 2. Jadi memang celah-celah ini masih bisa dimanfaatkan dan menjadi salah satu atensi yang perlu kita perlu sikapi di lintas sektor, bagaimana potensi ini. Nah, kemudian untuk modus berikutnya biasanya adalah barcode yang sama dimiliki oleh lebih dari satu pihak atau satu individu lah. Ini kemudian disalahgunakan. Jadi kita lihat pada saat dulu pendaftaran barcode, banyak yang juga membuka biro jasa pelayanan pembuatan barcode. Nah, ini yang disinyalir menjadi sumber-sumber barcode yang bisa tumpang tindih antara pemilik kendaraan aslinya dan juga pemegang data di barcode. Jadi barcode yang dibuatkan oleh pihak ketiga, oleh orang lain, bukan oleh pemilik kendaraan langsung, disalahgunakan, kemudian bisa diperjualbelikan, dan kemudian disalahgunakan untuk membeli BBM subsidi di luar yang dibutuhkan oleh pemilik kendaraannya langsung. Jadi memang ini modus-modus yang sering terjadi gitu ya. Dan biasanya kedua mekanisme tadi, yang menggunakan ulang maupun barcode yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, berujung pada apakah kemudian BBM yang dibeli di SPBU dijual kembali untuk eceran atau disuplai ke pelaku-pelaku industri yang sebenarnya tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.
0: Oh, oke. Okay. Ternyata itu modus yang sering ditemukan ya, Pak ya. Tapi kalau dari sisi wilayah nih, Pak Had, apakah ada wilayah tertentu yang dianggap lebih rawan terhadap penyelewengan BBM subsidi ini?
1: Hampir semua wilayah itu memiliki potensi penyalahgunaan. Mm-hmm. Terutama kalau kita lihat memang secara penyebaran atau pembagian kuota alokasi BBM bersubsidi ini biasanya sesuai dengan kebutuhan. Di mana wilayah-wilayah yang mendekati wilayah misalkan terminal, pelabuhan, ataupun jalur lintas provinsi, itu menjadi titik-titik yang mempunyai alokasi lebih besar dibanding perkotaan untuk BBM bersubsidi. Nah, ini menjadi atensi bersama bahwa dengan jumlah alokasi kuota yang lebih besar dibanding lembaga penyalur lain atau wilayah lain, tentunya jumlah yang mesti kita jaga bersama-sama untuk tidak disalahgunakan juga lebih besar. Jadi kalau dibilang secara lebih rawan ataupun potensi-potensi, hampir semua daerah memiliki potensi. Kembali lagi, bagaimana kita bisa bersama-sama mengawasi, bisa bersama-sama menjalankan perannya masing-masing di sektornya masing-masing untuk memastikan bahwa masyarakat bisa terhindar dari risiko-risiko penyalahgunaan, termasuk meminimalisir potensi-potensi tadi. Bagaimana kita mengawasi dengan transaksi penggunaan barcode, bagaimana juga kemudian kita juga bersama-sama dinas-dinas terkait di masing-masing wilayah memastikan bahwa pengecer juga menjual BBM bersubsidi jika memang ada sesuai dengan kewajaran, kan begitu. Dan juga kita sama-sama memastikan mengawal bahwa sektor-sektor industri yang menggunakan BBM untuk beroperasi dipastikan tidak menggunakan BBM bersubsidi.
0: Kalau dari sisi dampaknya nih, seberapa besar dampak penyalahgunaan BBM subsidi terhadap distribusi energi bagi masyarakat kecil nih, Pak Ahad?
1: Ya, baik. Sebenarnya masyarakat pengguna langsung gitu ya, jika memang berdampak, tentunya ini akan mempengaruhi pada sumber energi atau BBM yang digunakan untuk mobilisasi. Terutama masyarakat sebagian besar menggunakan BBM untuk mobilisasi, baik untuk transportasi sehari-hari dari dan menuju tempat kerja begitu ya, ataupun juga dalam bentuk transportasi untuk mata pencaharian bagi para nelayan, kemudian bagi para petani yang menggunakan BBM bersubsidi untuk alat-alat penggunaan pengolahan pertaniannya begitu. Ini menjadi berdampak tentunya, karena memang saat jumlah yang disalahgunakan atau tidak diperuntukkan untuk pengguna langsung masyarakat, kemudian dialihkan ke industri, tentunya akan mengurangi volume yang bisa diterima oleh masyarakat yang memang menggunakan untuk penggunaan langsung di kendaraannya maupun di alat-alat pendukung mata pencahariannya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Jika tidak diberikan atensi secara bersama, situasi tersebut yang terjadi gitu ya, penyalahgunaan yang dimanfaatkan oleh yang tidak berhak, tentunya akan merugikan masyarakat, melemahkan tujuan utama subsidi dari pemerintah. Karena pemerintah dengan kontribusinya terhadap subsidi ini kemarin memastikan bahwa subsidi BBM itu diperuntukkan untuk memastikan bahwa daya beli masyarakat, terjangkauan terhadap harga di masyarakat masih bisa meringankan. Di tengah situasi yang seperti ini, kita tahu bersama bahwa perubahan harga minyak dunia dan juga nilai tukar mata uang asing berpengaruh pada harga produk BBM non subsidi. Pemerintah menjalankan perannya untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan tidak merubah atau menyesuaikan harga BBM bersubsidi, dengan tujuan bahwa tadi itu masyarakat yang memang menggunakan BBM bersubsidi untuk mobilitas sehari-hari maupun untuk bahan bakar mata pencahariannya juga tetap bisa melangsungkan roda ekonomi atau produktif secara ekonomi. Begitu, Mbak.
0: Kalau kita bicara lagi nih, sistem pengawasan sendiri nih yang dilakukan Pertamina untuk bisa memastikan bahwa BBM subsidi ini tepat sasaran, apakah sudah dilakukan atau ada perencanaan ke depan lagi terkait pengawasan?
1: Iya, jadi untuk pengawasan semua punya perannya masing-masing. Bagaimana kami di Pertamina, kemudian ada lembaga sendiri yang kita ketahui bahwa BPH Migas, Badan Pengawas Hilir Migas, ini juga punya perannya masing-masing, dan juga aparat penegak hukum. Jadi masing-masing memiliki perannya tersendiri. Dari kami di Pertamina adalah untuk memastikan distribusi atau penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Kami semenjak 2021 sudah menerapkan sistem tadi yang saya sebut di awal, QR code atau pengawasan berbasis digital. Jadi sistem ini mencatatkan masing-masing QR code pada saat masyarakat ingin bertransaksi pembelian BBM bersubsidi gitu ya, baik Pertalite maupun biosolar, masyarakat diminta untuk menunjukkan QR code yang dimiliki. Dan kemudian petugas akan melakukan scanning, alat-alatnya di-scan untuk mencocokkan data yang tercantum tertera di dalam QR code dengan data asli atau data fisik kendaraan yang hadir yang dibawa pada saat pengisian di SPBU. Nah, ini gunanya adalah di QR code itu terkandung data by name, by address, ada data NIK, KTP, ada data yang tercantum di STNK kendaraan juga. Jadi memang ini untuk memastikan bahwa pencatatan sudah dilakukan pada saat sebelum penyaluran BBM bersubsidi tersebut dilakukan. Jadi masyarakat yang setiap liternya itu akan tercatat di sistem Pertamina kepada siapa disalurkan, berapa jumlah liter yang disalurkan, dan nanti akan menjadi laporan sebagai bagian laporan rutin kepada pemerintah, kepada BPH Migas, kepada masing-masing Pemda, untuk melihat bahwa sepanjang proses penyaluran, pada siapa saja sudah disalurkan, berapa yang diterima, berapa yang dimanfaatkan. Nanti juga di situ bisa kita lihat gambaran jika memang ada pembelian dalam jumlah tidak wajar. Karena setiap transaksi BBM bersubsidi, baik biosolar maupun Pertalite, harus menunjukkan QR code. Jadi jika ada pembelian berulang di waktu yang berdekatan, pembelian berulang di beberapa SPBU yang berbeda, pembelian yang dirasa untuk penggunaannya tidak wajar, hanya dalam kota namun setiap hari membeli secara full tank atau menggunakan seluruh alokasi kuota yang diberikan untuk kendaraan. Ini menjadi catatan yang bisa kita lihat di mana ada potensi-potensi ketidakwajaran penggunaan. Nah, potensi ketidakwajaran penggunaan ini menjadi indikasi, salah satunya adalah kita bersama-sama mengantisipasi jangan sampai pola-pola pembelian tidak wajar ini menjadi bagian dari penyalahgunaan. Bagaimana kondisi tangki penuh gitu, dalam satu hari bisa habis, kemudian besoknya membeli penuh lagi full tank. Rata-rata kendaraan penumpang di Indonesia yang beroperasi kan sekitar 40-60 liter kapasitas tangki BBM kendaraan roda 4-nya. Belum nanti kita bicara yang untuk truk yang dengan jumlah roda bisa sampai 6 atau lebih, itu tentunya kapasitas tangkinya juga berbeda. Nah, ini yang kita sama-sama lihat polanya, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina sesuai dengan kewenangannya adalah melakukan pencatatan penggunaan. Kemudian perlu dukungan bersama, bagaimana pencatatan yang sudah dilakukan itu kemudian ditindaklanjuti jika memang ada potensi-potensi, indikasi-indikasi yang tidak wajar dalam penggunaan. Ini perlu peran bersama memang. Bagaimana nanti setelah keluar dari SPBU, apakah kemudian BBM yang sudah dibeli diperjualbelikan kembali, dikuras, kemudian mengantri kembali. Perlu dukungan dari pihak-pihak yang juga punya peranan, karena kita perlu pahami bersama bahwa subsidi itu adalah anggaran negara. Semua lembaga yang berkait itu punya peranannya masing-masing. Dari kami menjalankan peranannya untuk memastikan bahwa setiap transaksi itu dicatat, Kemudian nanti kita dorong datanya, kita kolaborasikan, kita koordinasikan datanya dengan pihak yang memang membidangi untuk mengawasi penggunaannya, apakah diecer kembali atau diperjualbelikan kembali, apakah kemudian ada indikasi-indikasi ditimbun, kemudian dimanfaatkan oleh sektor-sektor industri yang tidak berhak. Itu juga bagian dari pendalaman atau tindak lanjut dari pihak yang berwenang. Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengikuti penggunaan satu persatu para pelanggan gitu, yang membeli kemudian kita pastikan digunakan langsung atau tidak. Perlu dukungan lintas sektor, perlu dukungan dari berbagai macam pihak yang memastikan bahwa setiap rupiah subsidi, setiap liter yang disubsidi itu penggunaannya memang tepat sasaran.
0: Oke, jadi apakah sistem QR code ini dengan digitalisasi ini sudah cukup efektif untuk mencegah penyelewengan selama ini atau bagaimana, Pak?
1: Yang menjadi kunci adalah QR code itu efektif untuk melihat pola penggunaan.
0: Oke.
1: Kemudian apakah efektif mencegah penyalahgunaan, itu tadi kembali lagi perlu dukungan dari pihak lain. Dia, kita punya data bagaimana indikasi-indikasi dari catatan transaksi itu ya, bisa kita lihat apakah punya indikasi penyalahgunaan. Tapi bagaimana efektif untuk mencegahnya perlu dukungan dari pihak lain. Akan bisa efektif kalau ini dipahami secara bersama, kedisiplinan pelaksanaan serta juga kesadaran para pengguna. Sama gitu. Dengan mencatatkan dengan QR code kita bisa mencatatkan penggunaannya siapa-siapa saja, berapa liter, berapa periode pembeliannya, itu bisa kita temukan datanya, bisa kita miliki datanya. Kemudian bagaimana supaya data tersebut efektif dijadikan dasar untuk memastikan bahwa penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran. Kembali lagi bahwa perlu ada dukungan aktif lintas sektor.
0: Sudah ditemukan? Jadi secara Bapak, Pak, gimana? Apakah sudah ditemukan juga dari hasil pendataan QR code tersebut? Apakah cukup banyak juga yang melakukan hal tersebut? Dan sejauh ini sudah seperti apa kolaborasi dengan beberapa sektor atau lintas sektor yang lain?
1: Secara periodik itu kita lakukan, karena itu kan sistem digital ya.
0: Yeah.
1: Pada saat ada indikasi-indikasi tadi yang saya sebutkan, apakah itu pembelian berulang, kemudian pembelian di beberapa SPBU yang berbeda, kemudian konsumsi yang tidak wajar dalam waktu yang cepat sudah habis kemudian mengisi kembali, itu kan itu berdasarkan data tadi secara sistem digital kita bisa menandai, memberikan semacam atensi di sistem, yang kemudian secara sistem kita bisa meminta pemilik barcode tersebut untuk memverifikasi. Karena kita mencegah begini, mungkin dugaannya adalah barcode tersebut dipegang oleh lebih dari satu orang. Jadi pemilik kendaraan aslinya yang pemegang barcode aslinya juga tidak memahami bahwa barcode-nya ternyata dimiliki oleh pihak lain. Dengan tadi cara di awal, apakah pemilik kendaraan menggunakan pihak ketiga atau biro jasa atau dibantu oleh orang lain untuk membuat barcode di awalnya pada saat proses pembuatan barcode. Ini jadi bagian yang bahwa barcode itu akhirnya tidak dimiliki atau dipegang oleh pemilik kendaraan yang sah. Barcode tersebut tidak sama datanya dengan data yang termutakhir soal kendaraan. Kita juga paham bahwa selama proses barcode kemarin juga banyak yang menyampaikan bahwa kendaraan saya sudah dijual, bagaimana saya menyikapi barcode-nya, atau saya baru membeli kendaraan berkas tapi belum ada barcode-nya, sementara saya mencoba mendaftar ternyata barcode-nya sudah dipakai atau nomor polisinya sudah didaftarkan. Ini bagian yang kita lakukan untuk memverifikasi ulang secara sistem. Jadi dengan indikasi-indikasi yang kita temukan, pola-pola pembelian tidak wajar, konsumsi dalam jumlah yang tidak wajar, ini yang kita indikasikan, dan kemudian secara sistem kita minta masyarakat yang berkaitan dengan barcode-barcode terindikasi tersebut untuk memverifikasi ulang. Verifikasi ulang ini adalah memastikan lagi, mengecek ulang lagi data kendaraannya, melakukan update jika ada perubahan data kendaraan, dengan tujuan secara sistem QR code yang dimiliki itu adalah yang paling mutakhir dan yang paling update dengan data dan data kendaraan dan juga data diri pelanggan yang menggunakan kendaraan tersebut. Ini jadi bagian penting. Secara berkala kita verifikasi ulang, kita sampaikan kepada pemilik barcode untuk bisa melakukan verifikasi ulang, untuk mencegah tadi penyalahgunaan barcode-barcode yang memang ternyata tidak diketahui oleh pemilik barcode sebenarnya atau pemilik kendaraan sebenarnya.
0: Oke, okay. Nah ini kan juga ada beberapa kasus yang mungkin sempat ditemukan juga nih. Kembali kita bicara tentang koordinasi lagi Pertamina dengan aparat penegak hukum. Ya, kita tahu ini seperti Polda NTT untuk mengungkap kasus-kasus ini. Dan apakah memang ada indikasi keterlibatan oknum tertentu dalam rantai distribusi BBM subsidi ini?
1: Tentunya kalau dugaan oknum itu ada di pihak kami, lembaga penyalur, kami dengan sepenuh hati gitu ya memberikan atensi bahwa lembaga-lembaga penyalur ini dalam artian SPBU merupakan mitra dari Pertamina. Mitra dari Pertamina kan sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan distribusi BBM yang bersubsidi, terutama dengan regulasi dan tata kelola, tata laksana distribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pada saat lembaga penyalur kami tidak melaksanakan SOP-nya, tidak menyalurkan sesuai regulasi, ada indikasi oknum di lapangan, apakah petugas SPBU melakukan kecurangan-kecurangan, tentunya kami dari Pertamina adalah pihak yang paling bersemangat atau yang paling secara sungguh-sungguh gitu ya memberikan sanksi atau pembinaan. Karena sebagai mitra penyalur BBM bersubsidi, tentunya para SPBU mitra kami juga sudah diberikan kepercayaan. Niat baik bahwa kita bersama-sama menjalankan penugasan dari pemerintah mendistribusikan BBM bersubsidi agar tepat sasaran, kemudian disalahgunakan. Jadi kami tidak pernah berhenti dan menjadi pihak yang paling bersemangat untuk memberikan sanksi pada saat ada lembaga penyalur kami, mitra kami melakukan pelanggaran atau oknum-oknum di lembaga penyalur tersebut melakukan pelanggaran atau potensi-potensi penyalahgunaan dan kecurangan. Jadi kami yang paling bersemangat memberikan sanksi, mulai dari pembinaan, kemudian penghentian pasokan suplai BBM bersubsidi, bahkan sampai yang paling berat adalah pemutusan hubungan usaha. Nah, kemudian jika keterlibatan atau peran-peran dari pihak lain atau sektor lain di luar lembaga penyalur, itu yang perlu sama-sama kita kawal. Dalam artian, kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan-pengungkapan kasus, penyelidikan lebih dalam gitu ya, keterlibatan berbagai macam pihak. Ini yang perlu keseriusan bersama, bahwa semua peran menjalankan fungsinya masing-masing, termasuk juga aparat penegak hukum, memastikan bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran itu juga ditindaklanjuti, diselesaikan secara proses hukum. Dan kami nyatakan lagi bahwa kami adalah pihak yang paling bersemangat jika memang ada potensi-potensi indikasi pelanggaran dari sisi lembaga penyalur, karena bagian penertiban pembinaan lembaga penyalur memang bagian dari tugas kami yang bermitra dengan lembaga penyalur tersebut.
0: Okay.
1: Ini jadi bagian yang perlu keterlibatan bersama, kesadaran bersama lintas pihak, lintas sektor, semua menjalankan perannya masing-masing, semua melaksanakan penugasan sesuai kewenangannya masing-masing, dan kita pastikan bersama-sama bahwa distribusi BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran.
0: Pak Hat, apakah masyarakat juga bisa ikut melaporkan begitu dugaan penyalahgunaan BBM subsidi? Kalaupun bisa, seperti apa Bapak caranya?
1: Baik, kami punya kanal-kanal resmi untuk pelaporan dari masyarakat, baik melalui call center Pertamina 135 ataupun lewat akun-akun media sosial. Kalau lebih mudah sekarang di Instagram bisa dengan DM, direct message ke akun @Pertamina135, itu memudahkan masyarakat juga untuk melakukan pelaporan indikasi jika memang melihat ada kendaraan yang membeli secara berulang atau kendaraan dengan dugaan tangki yang dimodifikasi sehingga bisa membeli dalam jumlah besar. Kemudian ada masyarakat juga yang melihat misalkan pembelian BBM bersubsidi dalam kemasan menggunakan jerigen tapi tidak bisa menunjukkan surat rekomendasi. Itu bagian-bagian dari hal yang bisa dilaporkan oleh masyarakat, karena memang peruntukannya untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat juga perlu menyadari peran pentingnya bahwa segala bentuk indikasi di lapangan bisa kita anggap bahwa sebelum terjadi penyalahgunaan, lebih baik kita mitigasi dan antisipasi untuk preventifnya. Bagaimana bisa kita sama-sama tingkatkan pengawasan, termasuk kesadaran dari masyarakat tadi. Kanal-kanal resmi kita siapkan dan terbuka bagi masyarakat untuk melaporkan. Baik. Di SPBU manapun ya, di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, bahkan NTT, itu bagian dari kesadaran bersama untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.
0: Baik. Yang terakhir Pak Hat, pesan Pertamina kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga BBM subsidi agar benar-benar dinikmati pihak yang berhak. Saya kasih waktu 1 menit ya Pak ya, karena waktu kita terbatas. Silakan.
1: Iya, di tengah situasi yang saat ini terjadi, bagaimana fluktuasi harga minyak dunia, kemudian nilai tukar mata uang asing, semua pihak perlu menjalankan perannya secara serius. Karena dari pemerintah sudah memastikan bahwa kestabilan dan harga untuk keterjangkauan di masyarakat tidak berubah. Walaupun di tengah-tengah fluktuasi harga minyak dunia, harga BBM bersubsidi masih sama dari Sabang sampai Merauke, di mana biosolar dijual seharga 6.800, sementara Pertalite masih 10.000 per liter. Ini menjadi bagian yang perlu kita apresiasi, bahwa pemerintah memastikan kestabilan harga untuk kestabilan ekonomi di masyarakat tetap berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, Pertamina memastikan ketersediaan suplainya terus tetap ada bagi masyarakat di seluruh wilayah, baik untuk Pertalite maupun biosolar tidak perlu khawatir. Kami memastikan bahwa di tengah situasi geopolitik pun dengan segala tantangannya, Pertamina memastikan bahwa posisi stok dalam keadaan terjaga dan tersedia bagi kebutuhan masyarakat, baik di NTT maupun di wilayah manapun secara umum. Kemudian peranan masyarakat yang paling penting adalah bahwa masyarakat perlu memastikan bahwa penggunaan BBM terutama yang bersubsidi, karena memang ini menjadi penting karena ada kata-kata subsidi di dalamnya, ada penyertaan anggaran negara di dalamnya, ada aspek-aspek yang tidak boleh disalahgunakan di dalamnya. Masyarakat juga perlu lebih bijak lagi menggunakan energi. Bijak menggunakan energi ini bukan berarti berhenti untuk produktif, bukan berarti tidak beraktivitas, tapi bijak dalam menggunakan energi adalah bisa memastikan bahwa penggunaan energi kita, baik dalam bentuk BBM maupun LPG yang bersubsidi, itu memang sesuai dengan kewajaran dan kebutuhan. Tidak membeli secara berlebihan, tidak membeli di luar kewajaran, karena kita pastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan kita terus penuhi dari sisi penyediaan suplainya, tapi bagaimana masyarakat juga memastikan bahwa penggunaan secara wajar dan sesuai kebutuhan adalah bentuk upaya kita bijak menggunakan energi.
0: Baik, terima kasih Pak atas waktunya bersama dengan kami Pak Har dalam kesibukannya. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat juga bagi masyarakat untuk lebih paham lagi agar kita tetap mengawas secara bersama-sama. Selamat pagi Bapak, terima kasih.
1: Selamat pagi Mbak Vero, terima kasih.
0: Ya pendengar, demikianlah dia wawancara pagi mengapa penyalahgunaan BBM subsidi masih terjadi bersama dengan area manager Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga wilayah Jatim Balinus, Bapak Ahad Rahedi. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa penyalahgunaan BBM subsidi bukan hanya persoalan pengawasan ya, tapi juga berkaitan dengan kesadaran bersama, kepatuhan terhadap aturan, serta pentingnya kolaborasi antar pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan bahkan masyarakat. Dan BBM subsidi sejatinya merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu penggunaannya juga harus dijaga agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Demikianlah wawancara pagi. Setelah ini kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti siaran berita berjaringan tetap nasional ya. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang pemerintah